0: YFM tentu ya bulai ngaku email Rajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ngaki kita peningah nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam kedai tu nyangkanya benung nurun ke gereja tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninga ya pemega seluruhan bersambi ngarap ke kita semua belak likun nak ngira dini aleno kita ke pagi tu peninga baik kena kita benar baru rumah kini tau ke bak palando gawak kini kita ke gawak shift pagi tu tau ke kita nyangkanya bak benar orang kini jam ke dia tu au nyangkanya nya bisi berjalan mindah raun kini au ngarap ke semua kita itu tadi likun serta rangsing hati berjalan ke pengawak kita bakal ke sarito peninga ya jadi udah tu lagi mai kita mendeng ke program lalau penghidup bulan ngau Bishop Harry Sumping Jingan siti program ti di keluar ke Melati Badi ari YFM Bandi Kucing tang sebenarnya kita mendeng ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah naik, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main mentepi ya?
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pada kita berbuat penyanggup baru lamar 157. 157. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran angel tu. Udah Jesus temu nyebut jakuk ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Ku ya, apai timpuah udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa dari atas semua mensia. Ngambil kia tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kena diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan, mensia nemu nuan siku aja alah tala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliau. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang ti diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak udah ngasai kejaku nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai ti diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku meri sidak jakup pesan ti diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai ari nuan. Sidak mengharap ko aku nang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidak nyak nang ngit nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngit nuan magang. Tu semua utai tidak kemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidok. Dia tu aku datai ngari nuan. aku nadai agi di dunia tu, tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apai ti kudus, itu sidak ngena kuasa nama nuan. Nama ti diberi nuan ngagai aku, awak sidak nyadi siku, baketua ti siku aja. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, bot Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju nge ujung penghidup ya berdunia tu. Bot ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusai ka. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita muka suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak tokoh mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, ngejalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medak, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerompan buat puan kayu regang ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu kuya iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He's truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus laban datas kayu regang ia nemu ke pengawak tu dah disuruh lah ta'ala de kerja ia dalam dunia tu. Nyalai apian yang hapus kesebut ia datas kayu regang, Jesus ngepanjung tinggal madah ngagai lapai, pengawak ke beritnuan di kerja aku udah tembu. Pengawak tu di beritnuan di kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus mutik datai ngajar, tandok mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, lapan Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai mensia, Allah Ta'ala rindu ke sidok, serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang, tu nunjuk ke kita, mensia, pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati berkayu regang, ia nunjuk agar kita mensia pengerindu Allah Ta'ala ndang nada sekat bimit. Sampai kalah Ta'ala sedia merik dari empu, awak kemati berkayu regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita mensia. Nyalai berkayu regang, Jesus megok mai mulia kalah Ta'ala. Arya tingasi kalah talo 100% serta menggok mandang ke pengerindu dalam penghidup ya 100%. Jesus menggok bersampi ngasuh halah talo merik mulia ke ya lalu merik mulia kalah talo. Utai tika Jesus dituk menyadi ianya pemati ya bakai regang ukai pengujung ya tibulih mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala mai mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap berdosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ya. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ya. Bok ayat kita kena baca ke minggu tu, Jesus megak berjaku pasal penghidup meruan. Tidak kau diberi Jesus ke semua orang tiarap ke yang. Serta tidak diberi Allah Ta'ala suyong. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. takalan jaku reputih eternal life. Bob-bob kudus kita, hidup meruantu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau alah talam, serta megak ngelalau Jesus Kristus tidak dikirum kalah talam. Jakub meruan teko eternal dalam Jakub Ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Grika, reti Jakub tu, ukai mutik berjakub kepada pengelamak penghidup tu, tang lebih lagi berjakub ke gaya kualiti penghidupnya. Menjadi, lebuah kita berjakub ke penghidup meruan tu, kita mutik oleh berjakub ke tu, enggak betul, lebuh kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuh Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuh kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, artinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemaya, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebako ngap penghidup Allah Ta'ala. St. John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruantu nda patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dirimpunya udah mati, serta masuk ke serga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup di berlipat-lipat tikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10. Tak kalau mikor putih, eternal life. Kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita, nyak meh kebuah mati pun kita, penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai ngau Allah Ta'ala, gulai ngau Tuhan Jesus. Jesus mengkak madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup beruang tu, ia orang ti nemu takau ngelalau Allah Ta'ala. Serta mengkak ngelalau Jesus kena dikirum ke ia kalam dunia tu. Gentran jaku ngelalau Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengharap rajuda selalu ngena jakut tu. Lalu tai tiko sidak ianya enti mensia dekat ngasai ke penghidup terbenar, sidak mesti nemu tako ngelala lah talong. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala lah talong tu. Ia tiko satu, tu bersangkut paut dengan kita yang lalalah dalam dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talo, lalu ni gaya lah talo ti benar. Lalu siti ada penemu kita temu kita, hari ti terpadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita yang lalu Allah Ta'ala, kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tekong lalu, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjaku ke gaya kawul kita, ngau Allah Ta'ala, tidak kelala kita. Lebuh kita yang lalu Allah Ta'ala, kita patut megak bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut oleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lalu kita boleh ngasai ke kuasa ia dalam penghidup kita megak. Ia megak nyadi orang ti penghabis yang besar buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundian kita. Rapat lagi oleh kita ti berkawal ngabini toko laki kita. Lebuh tu nyadi, kita megak berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bujung baca kita, Jesus megak nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lalu pasal ya ti bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengokok hati kita tengok so kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngepuji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit ke Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang ke penglikun. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak katuk. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku ngela talau tip taruh ngapai kita ngena sampai ke diungkup kita ke minggu tu. Banyak minggu tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Alah talau ti Raja Mulia Nuan dah ngeninggi setengah mesai kena tunggal Nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan, awak kena nejuk ke kami bakal nak patuh balu. Tangirum kura kudus Nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, sudah gagai Kristus melepas kami. Tidak hidup setengah perintah Nuan dalam penyerakup kura kudus, ndanglah talau suku ajak, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya peningan yang nak kita mendeng ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti dikeluar ke melati badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dah lepas tu lagi peningan mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Griman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tut lagi ba Y912. Dan sebelum kita mendiang ke program Tukar Semangat nangkan ke tut lagi peningah ku mai kita berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Sawah Band Seragawai YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Hari gawai, hari besai kita. Hari kita merenung ke belakang, meri terima kasih ngagai Tuhan, laban pemanahnya ti amat besai, udah ngau kita, serta merkat penghidup kita. Sebedau kak kita ngemuan ngepuan ketu aram kita bersampai bala peninga. Allah Ta'ala terdiklala kami dalam nama Jesus, kami meri besai, terima kasih. Laban nuan udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Indah dia tu megak Tuhan dalam program tungkat semangat tu. Nuan terus ngau kami Tuhan, lalu berkat semua bala peninga, berkat kami, lalu

0: berkat tiap ikut bala kami. Dalam nama Jesus kami nak sampai. Amen. Sekali lah dah kita nyebut selamat gawai dengan semua bala kita. Lalu awak ke dalam gawai tawan tu kita bergawai ngau pengelantang ngau pemayak itu dah diberi oleh Tuhan laban berkat ya tu dah ngau kita yang lemak tu lalu kita dekat beri terbesar terima kasih ngagai ya lalu lebuh maya kita nyingkang kemua megak ya ngagai tawan baru singkang ti penuh ngau pengadang ngadang utai ti besar agi utai ti manah agi serta berkat agi kita begulai ngau Allah Taala. Amen. So anak nak begulai ngau Allah Taala. Ya, bak gawai tu tadi aku nyebut kita dekat meri terima kasih ngagai Tuhan nama kebuah. Labam bak Mazmur 118 ayat 1 mada beri terima kasih ngagai Tuhan pengerindu yang meruan belamanya. Si lebuh kita merhati ke leka Yakub pengerindu yang meruan belamanya. Lebuh kita melihat ke belakang ngagai tawon ti ke udah bala peringa. Amat-amat manah amat pengerindu Allah Taala ngau kita ini ya. Nanti nadai pengerindu Tuhan nama penyadi penghidup kita ya. Lalu penghidup kita ini mah ti nadai ngasai ke pemayak pengelantang. Tanpa manah Tuhan ti udah ngau kita. Kita amat berterima kasih ya. Kita amat berterima kasih ngagai ya. Lalu nama kebahagi kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan bab Mazmur 67 ayat ke-6 madah tanah mansut ke utai ti diketau Allah Taala kami udah merekat ke kami si prati kelka Yakub ditok bala peninga bab Marius ke-6 madah ngagai kita tanah kita mansut ke utai ti diketau kita. Reti leka Yakub utai ker ketau, reti Yakub nyak bala peninga, indah bala kita ke bekerja di negeri, nama terketau kita gaji kita tiap bulan, semuanya utai ker ketau kita ini ya. Lalu kita ke merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke pengelikun semua utainya. Ba ayat ke tujuh madah awak ke bangsa di sebarang endul ngemesai kaya. Izi awak ke tiap ikut orang megak ya tiap ikut orang bukai megak amat mengemesai ke nama Allah Taala laban yang nang patut dikemesai laban ya udah amat-amat manah ngagai kita. Lalu Izaya bab ke-12 megak madah ayat ke-4 beri terima kasih ngagai Tuhan ku ya dia madah nama kebuah laban ayat ke-5 ketika utai ti besai udah dikerja ya. Now lebuah kita melihat ke belakang utai ti besai tu dah dikerja ya bab penghidup nua nak pihak bala peninga ya nanti nadai utai ti besai diasai ke kita ya kita amat-amat merik besai terima kasih ngagai ya laban utai ti badas nyatanya di break ya dipadah ke ya di ayan ke ya ngagai penghidup kita indah bak 1 Tesalonika megak ngingat ke kita bab kelima ayat ke-18 nyebut bunyi itu break terima kasih dalam semua utai labannya utai ti dekreka Allah Taala ari kita dalam nama Jesus Kristus. Wow, isi kita utai ke terima kasih tu utai ke di kedekat Tuhan. Tu utai ke di kedekat Tuhan hari tiap ikut kita. Nama arti jakutnya kita menghargai utai ti udah diberi ya ngagai penghidup kita. Nya arti ya bak gawai bak kita. Kita meri thanksgiving ngagai Tuhan. Kita meri terima kasih ngagai ya. Amen. Bakat ni lagi kita beri terima kasih. Indah lebuah maya kita bergumpuruk. Ya begumpuruk semiang hari minggu maya gawai cun-cun gak gawai tawan tu ianya hari minggu nyuak ke piring kita yang ngagai ya piring tik badas dan nyuak ke kita yang ngagai Tuhan. Amen. So cara dunia lain lagi ke cara dunia tu dah cara dunia ianya ngena arak ngena tua ya nyuak ke piring tu mirip piringnya tang cara kita itu nemu Tuhan nak pihak. Amen. Nak pihak ya bak Mazmur 96 ayat ketujuh ngagai lapan nyebut puji mah Tuhan semua manusia di dunia tu puji mah mulia ngau kuasa ya puji mah nama Tuhan ti bermulia baik mah piring yang lalu datai ngagai rumah sembiang si prati kelka Yakub di tok bala peninga isi kita muji nama Allah Taala kita muji labannya besai kuasa mulia ya ti ngau kita. Amen. Lalu nama tarik
1: kita mai piring lalu datai ngagai rumah semiangnya piring pemerik kita ya debrik kita ngagai Allah telah tanda kita merik nama terima kasih ngagai ya baik piring ti badas piring ti babau renguat ngagai Tuhan nama arti jekok babau renguat artinya ari ati kita ti tulus ati ikhlas di debrik kita ngagai Tuhan amen. So kedua bala peningau serah ke diri empu nyadi piring ti iduap bah nama erti jakok tok dah ya erti jakok serah ke diri empu ertinya awak kemaya gawai tok kita merik kesaksian ti mana ya ulah ti mana peniau ti mana lalunya ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala bak Rom 12 ayat 1 ngagi 2 nyebut tok bala peningau leka jakok munyi tok nya alai menyadi oleh pengasih Allah Ta'ala aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi piring ti hidup ti kudus ti dikerinuk kalah tala ngak mah jalai kita nyembah ya amin tuk mah jalai kita nyembah ya ngena nama tadi ngena penghidup kita ngena tubuh kita bekeni ke kita ngayan bekeni ke tubuh kita nyadi kepiring ti hidup lebah kita ngayan ke ulah kita perangai kita ngagai orang bukai lebih lagi maya muslim gawai tu na ya ya maya macam utai oleh nyadi tangbak kita ti ngelala Tuhan awak ke kita terus nyadi ke penampak awak ke kita terus nyadi ke garam ya penampak awak ke nyak terang bak dul ti petang ya garam dikesemak ke garam awak ke kita ngemania sekelawak artinya ngemania sekendulnya okey ngamah kendulnya okey ngemasian kendulnya tang ngemana kaya amen anang nitih ke cara dunia tang awak ke kita nitih ke cara Allah Ta'ala ni cara kita ngubah cara kita ngubah penghidup kita ngubah rundiang kita amen ngambil ke kita nemu peneka ya si lebuh maya kita ngubah penghidup kita kita nemu peneka Allah Ta'ala nama peneka ya lebuh maya gawai tu peneka ya ianya awak ke kita ngemai nama manah Allah Ta'ala amin ukai ngamah ke nama ya tang meri nama manah ngagai Allah Ta'ala ingat bala peninga tiap ikut kita itu dikesemak ke bakal surat surat bakani ke dekat dibaca orang ya aku sampai awak ke kita mana ke surat ti mana isi ya ti mana ya ke ditulis oleh Roh Kudus bak penghidup tiap ikut kita tu utai ti badas tu utai ti menyana tu utai ti ngerinduk kati Allah Ta'ala serah ke diri empunya di pir yang ti hidup pir yang ti datari penghidup ti udah diubah tu utai ti dekreka Allah Ta'ala awak ke pir yang tu datai ari ati kita ati ti tulian ati ti kudus amin. So nama agi bala peninga ketiga kerja pengawak badas ya kerja pengawak badas artinya ngerja pengawak ti badas ngagai orang bak Efesus 2 ayat ke 10 nyebut laban kita digagah Allah Ta'ala ditempa ya dalam Jesus Kristus ngamik ke kita ngerja pengawak ti mana ti udah disedia Allah Ta'ala ke kita nyadi jalai penghidup bala peninga tu utai ti patut dikerja kita lebuh maya musim gawai tu au ianya kita ngerja utai ti mana ngerja utai ti badas ya indah ngagai kaban belayan ti lama nak ngau kita bertemu nak lama nak ngau kita bergulai dia tu kita ngayan ke pemadas lalu nak inah berkongsi ngau sidak ya amin berkongsi ke penghidup ngau sidak ya berkongsi ke berkat ngau sidak ya lalu tu utai kedeka Allah Ta'ala amin. So kerja pengawak ti badas tu nama agi pengawak ti badas bak kita ada nah lebih kita berkongsi ke ya pengelepas ti bertemu kita di dalam Jesus Kristus. Amen. Penglepas ianya madah kengagai sidak ya pasal Jesus mah nyadi ke juru selamat penghidup kita. Awak ke penghidup nuan bala peninga maya gawai tu terus ngelawa neguk ngubah penghidup bangsa kita ngagai kaban kita ngagai bakiah kita ti lama ngau kita bertemu. Amen. So puyan ke empat tersebut kuritok bala peninga pandang ke kita itu inyak surat ti badas bakal ke disebut ku tadi erti leka jakuk tu kita bisik pesan ti badas ti dikenatai ti dipandang ti dipadah ke ngagai orang kita ngagai orang bukai kita bisik pesan ti cukup yang mana amin ulah Nuan mandang kesapati ya ka dikarap ke nuan. Bah 2 Korin 3:3 nyebut, ya 2 Korin 3 ayat ketiga nyebut, kita empu ngayan ke diri nang amat surat Kristus. Ti udah disedia ke kami ukai ditulis ngena ait dawat, ta ngena Roh Kudus. Allah Taala ti hidup. Ukai ditulis ba papa batu tang ba ati mensia. So nama arti tok bala peninga, arti leka jakok tok, penghidup kita itu ya ti udah diubah, ya ti udah kemetul ke Tuhan, ya kelama na dagi, ya ti baru udah datai. Lalu ya ke baru tok ti ngemai message, ngemai pesan Allah Taala ngagai orang ti medak, nengah nama, nengah perangai kita, nengah ulah kita, nengah cara kita gemai penghidup kita, ya penghidup ti likun, penghidup ti yang amat-amat nemu ngelindung darimpu ari nak ngamah ke darimpu ari ngagai utai ti tau ngamah ke kita. Ya, bak nuan bisik message ti debaik ngagai dunia tu. Anang madam kaya. Au, anang ngelalai ke pemerik tu dah bisik bak nuan. Padah ke message, kena ruang ngau peluang tu. Tu mah musim nuan madah nyebut berjakuk ke pasal message, message penghidup di dalam Jesus Kristus. Ingat leka jakuk tu bila peninga nuan. Ianya duta Tuhan. Awak ke kita terus jadi duta ya ngau efektif ba gawai tahun 2026 tu. Au lalu kena ku nyimpul ke tu sekali dak ku nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke gawai tu nombor satu, kita merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke utai tu dah dikerja ya ba tahun ti ki udah berkat ti berlimpah. Lalu pihak megak lebuh kita nyingkang ngagai tahun ti baru ya. Ngagai tahun ti baru kita nyingkang ngau penuh pengadang, kita nyingkang ngau penuh namanya yakin Tuhan ngau kita, Tuhan nang ngau kita, lalu lebuh yang ngau kita, kita lebih hari pemenang. Lalu lebuh kita nempuh tahun tik baru tu, kita berjalan dalam pemenang Allah Taala, pemenang Jesus Kristus. Berberkat mah tiap ikut bala kita ti ngelempai mangai ke penghidup kita ba Jesus Kristus Tuhan kita. Lalu awak ke gawai tu, ianya gawai merik berkat ngagai tiap ikut kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat tiap ikut kita. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat ngemaik kita dalam sampi. Au, Tuhan terima kasih ya ke pemanah nuan ti udah ngau kami, lalu terus ngau kami sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut bala peninga, lalu awak ke semua leka jakuk ti dedinga, leka jakuk ajal, bak musim gawai tu awak ke kami terus jadi ke penampak ngau garam nuan, awak ke kami terus jadi piring yang terbaru nguat Tuhan. Jesus berkat tiap ikut semua bala peninga, awak ke berkat nuan dicurah ke nuan ngau berlimpah ngagai tiap ikut bala. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Jesus. Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amen. Amen. Bye-bye. Selamat hari gawai.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Positif Pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah. Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
8: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
9: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Frekuensi Miri FM
5: 95.1 FM di Suai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 9.24 minit pagi. Okay? Kembali bersama dengan saya TYA, Tia, dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Itu dia, dan esok kita telah memasuki bulan Islam, bulan yang baru, bulan haji orang Madah, Zulhijjah. Baik, selamat pagi dan selamat berhujung minggu untuk kita orang semua. Selamat bersarapan pagi. Semoga setiap rezeki yang dinikmati pagi tu membawa keberkatan dan keceriaan, pastinya seperti mentari yang menyinar bumi miri pagi tu. Dan jangan lupa untuk minum air banyak, supaya badan kita sentiasa segar dan bertenaga sepanjang hari. Terutamanya kepada yang baru jak selesai mengikuti larian fun run 5 km, 21st anniversary Miri City Mayfest Run 2026. Larian fun run 5 km ya tadi. Pagi itu tadi adalah bersempena dengan ulang tahun ke-21 Hari Bandaraya Miri. Ulang tahun Hari Bandaraya Miri yang ke-21, yang bermula jam 6.30 minit pagi tadi, bertempat di MBM Hall Marina Park City. Jadi saya ucapkan tahniah buat DJ Fast yang saya nangga juga storynya tadi, DJ Radio Kayan, DJ Livan, saya nangga story kita orang pagi itu tadi. Semangat dengan medal masing-masingnya tadi, sporting habis. Dan tahniah juga untuk kita orang. Dan pastinya penuh semangat lah, penuh tenaga dan ceria. Dan mudah-mudahan gaya hidup sihat seperti itu terus kita kekalkan dan menjadi inspirasi juga. Inspirasi apa? Pastinya azam untuk kurus kita masih lagi diteruskan. Tahniah okay? Untuk anda semua yang memilih aktiviti sihat untuk pagi tu. Kata orang, aktiviti larian tu bukan sekadar lari, tapi dapat mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan lagi gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat kita. Baik, terima kasih juga untuk kita orang yang sedang mendengarkan kita ketika ini, sama ada melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Dan pastinya seketika nanti saya akan kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang telah pun disediakan oleh Jabatan Meteorologi Miri. Jadi terus kekal bersama kami. Tapi sebelum itu, jom kita mengopi bersama dengan Naki dan Fahimi menerusi lagu Masa. Ini dia Geng Pagi Miri FM.

0: Info cuaca di Minit M.
1: Baik, waktu sekarang pukul 9.30 minit pagi. Baik, untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk dikeluarkan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga dikeluarkan. Dan suhu untuk hari ini minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca bahagian Miri untuk hari ini.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: follow si ha Moon Balong, follow tolong follow semua medsos Ming FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Miri FM Official.
1: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: adalah Mesra 912 di Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Ya, Mesra 912 dalam Geng Pagi bersama dengan saya, Tia. Pastinya sehingga jam 12 tengah hari nanti. Ya. Selamat berhujung minggu untuk kita orang semua. Semoga hari cuti tok dimanfaatkan sepenuhnya bersama dengan keluarga yang tercinta. Macam DJ Mul lah. Nya pun bersama-sama dengan suami dan anak-anak keluarga kecilnya. Bersama-sama memeriahkan fun run pagi tok tadi jua. Habis, rindu je nangga nak. Memang meriah suasana pagi tu. Tambah-tambah lagi bila kita bersama dengan keluarga dan kawan-kawan kita untuk menyertai aktiviti sihat macam tu. Dan apa yang penting, bukan je untuk menyihatkan badan kita kan, tapi juga aktiviti tu kata orang mengurangkan stres kita dan memberikan semangat positif. Okay? Baik, dan selepas ini pastinya ada juga positif pagi. Jadi terus kekal bersama kami pastinya dalam Geng Pagi Miri FM. Ini dia Flow 88F punya hanya untuk anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Positif Pagi, Dua Lebih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Berilah Kemaafan. Tuan-puan, sebelum ini kita pernah berbicara mengenai jangan malu memohon maaf kepada orang lain. Kali ini kita nak bincang pula pasal memberikan kemaafan. Kita mahu apabila kita ada melakukan kesilapan, orang lain akan memaafkan kita, kan? Kita mahu agar kesalahan kita itu dimaafi oleh orang yang kita buat salah. Dia kembali senyum dengan kita, kembali berkawan seperti biasa, hingga kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Kalau kita mahu perkara itu berlaku, kenapa tidak kita yang mulakan? Kita mulakan dengan memaafkan semua kesalahan orang lain. Semua manusia ada pasang surut kehidupannya. Ada salah silap yang dilakukan, termasuklah diri kita sendiri. Jadi, memaafkan kesalahan orang lain dapat membantu diri kita supaya hidup dengan sejahtera dan tidak berdendam. Kalau berdendam dan sering teringat kepada kesalahan orang lain kepada kita, hati kita pun sakit hingga menjejaskan emosi dan kesihatan tubuh badan kita. Pergaulan kita pun berubah, raut wajah kita pun tidak seceria dulu. Jadi, buat apa disimpan perasaan tidak puas hati? Hidup kita ini kan singkat. Keluarga kita sangat memerlukan kita yang ceria dan bahagia. Kita masih ada anak-anak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian kita. Sama ada mereka minta maaf atau tidak minta maaf, maafkanlah sahaja mereka itu. Hati kita akan tenteram, percayalah. Memang sukar untuk kita melupakan, tetapi move on sahajalah. Biarkan ia menjadi pengajaran bermakna dalam hidup kita. Teruskan kehidupan yang penuh indah dan warna-warni ini. Masih ada ruang dan sudut untuk kita bernafas dan menjalaninya dengan baik. Jadi, maafkanlah. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
3: Wah, best benar kini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Miri FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.

0: adalah stesen radio yang memainkan musik kegemaran Anda. IDFM, pilihan cita rasa masa kini.
1: Ya, kembali bertemankan saya Tia dalam geng pagi hingga jam 12.30 hari nanti. Baik, seketika nanti di jam yang kedua pastinya kita dalam segmen halu. Jadi terus kekal bersama kami kerana bukan saja Mir FM tetapi juga ada rakan penyampai kita dari Bintulu FM dan juga Limbang FM. Jadi terus kekal bersama kami. Dan kepada anda yang baru je nak sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi kita orang. Semoga rezeki yang dinikmati pagi tu tadi penuh dengan keberkatan. Dan apapun, semoga apa yang urusan yang kita orang maupunlah pagi tu dipermudahkan. Dan pastinya dalam kita menikmati hujung minggu tu, kita apa, seperti yang kita dengarkan pagi tadi, positif pagi, berilah kemaafan katanya, berbaik sangka. Jadi kerana apa, hati yang tenang dan ikhlas pasti membawa kebahagiaan dalam kehidupan seharian kita. Jadi terus kekal bersama kami dalam geng pagi. Jangan lupa halu jam 10 pagi nanti selepas berita dunia. Terus kekal bersama kami hanya di Mir FM.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Gabungan tiga stesen Mir FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
8: Halo, halo, halo.
1: Gabungan tiga stesen, Mir FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
8: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Halo. Halo.
9: Ya, halo. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Radio Mir FM ketika itu. Dan juga mungkin yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih kerana memilih Radio RTM sebagai teman hiburan hujung minggu kita orang pagi itu. Baik, kembali di jam yang kedua untuk hari ini dan untuk panduan kita bersama. Waktu sekarang pukul 10.11 minit pagi dan kita bersiaran untuk hari ini Halu edisi 17 Mei 2026. Hari ini hari Ahad, semestinya Halu akan bersiaran setiap hari Ahad di jam yang kedua pukul 10 pagi setelah kita mendengar berita dunia. Baik, kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita, dan sebelum itu kita telah pun bersiaran secara langsung live di Facebook kita Mir FM. Jadi anda boleh hantarkan kiriman ucapan kita orang jua di Sia, dan boleh hubungi kontak kalau di Mir FM di 0854236634. Okay? Dan jom kita menyapa rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Kalau di Limbang masih main lagu nampaknya. Okay? Baik, kita menyapa rakan kita dulu, Syah di Bintulu. Apa khabar Syah?
10: Hello.
9: Hi.
10: Hi. Tia.
9: Ya, yeah. Buat pertama kali rasanya Syah kita bersiaran bersama untuk Halu. Hai Syah, berbaju hitam Syah. Kalau kita nampak live ketika tu di Facebook Miri FM. Nampaknya rakan kita masih lagi menghiburkan Oli Bang.
10: Okay. Limbang masih.
9: Limbang masih. Pasang lagu. Masih baik. Apapun di Limbang kita ada DJ Fa. Apapun jom kita layan dulu lah telefon kita pagi Tok Syah. Oleh kerana dah berkelip-kelip ya.
10: Berkelip-kelip banyak lah.
9: Jom.
10: Jom.
9: Hello.
11: Hello.
9: Ya, yeah, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
9: Ya, yeah, siapa di talian?
11: Teka.
9: Anissa.
11: Betul.
9: Baik Anissa, apa khabar?
11: Alhamdulillah baik je.
9: Telefon dari sini Anissa?
11: Dari Tukau, sekarang tu dekat Tukau.
9: Dari Tukau. Okey, kita sedang test line ni Fa. Fa pula Anissa. Baik Anissa. Apa ada breakfast lagi tak selamat pagi?
11: Boleh tanya ke DJ?
9: Silakan tanyalah.
11: Dengar-dengar DJ nak apa? Macam nak berhentikan kerja dekat ATM Miri.
9: Oh. Soalan. Pagi-pagi kita ditanya soalan macam ya Syau.
10: Soalan bukan. Cukup emas lah.
9: Mungkin ada. Kita mungkin beralih jawatan kita kan. Kita sih tahu. Tapi apapun dengarkan kita di Radio ATM sentiasa lah. Okay Anissa. Siapapun kalaupun saya si ada dekat situ, ramai lagi DJ yang akan menggantikan. Kita pun membuat pusingan jadual kita.
11: Tapi kan yalah, tapi kan DJ tapi dia kan paling best kalau bertugas hari Minggu.
9: Kena puji saya Syah. Saya si ada hadiah lah Anissa untuk pagi tu. Tapi saya akan hadiahkan lagu lah kelak. Saya akan hadiahkan lagu je lah. Baik Anissa, apa sarapan pagi tu? Mungkin ada ngikut larian pagi tu tadi?
11: Tiada.
9: Baik, rugi lah kita asyik pergi. Sebab DJ Fast tadi berlari. Yang nombor satu tadi.
10: Wow, nombor satu pas lah.
9: Nombor satu naik podiumnya tadi.
11: Berteniahlah teman DJ Pas. Berteniahlah teman DJ Pas.
9: Baik Anissa, saya mau bercakap dengan DJ Syah dekat pintu dulu.
11: Boleh je.
9: Dekan Syah, hai. Tanyanya sesuatu. Tadinya nanya saya.
10: Hai. Anissa di sini tak? Di Tubau?
9: Tukau.
10: Ah, Tukau. Oh, di Tukau. Di Tukau. Apa yang menarik di Tukau ya?
11: Yang menarik Anissa di Tukau ni ada Pantai Tombok yang di Tukau. Sangat meriah sikitlah di Pantai Tombok. Sebab Pantai Tombok ni dia dulu waktu tu tak berkufila lah dekat Pantai Tombok ni. Selepas tu ada cikgu dari Semenanjung Malaysia. Ada anjing kan, ada anjing tu. Anjing tu tak dipelihara. Jadi cikgu tu membuatkan nama anjing tu Tompok. Jadi sampai sekarang ni nama dia tu Pantai Tompok. Jadi kufila sampai sekarang ni macam ada dekat Singapura, macam di apa,
9: Melaka.
11: Ya, semua ada hadir dekat Pantai Tompok.
9: Baik.
10: So anjing yang macam ni masih ada lagi kah ataupun macam ni?
11: Macam dah meninggal lah. Sebabnya dah tua kan. Jadinya hembus nafas terakhir. Jadi tidak ya, macam bersuka cita lah. Tidak mula macam bagi bunga lah. Kami pun ada jual waktu pemakaman anjingnya. Kami panggil lah macam bunga. Macam ni lah. Sebabnya berhormatan kepada Tompok lah. Jadi ialah, jadi kufila lah dekat apa, Pantai Tompok sekarang.
9: Pantai Tompok sekarang. Baik.
11: Boleh je cari di Facebook Abang Lan, Pantai Tompok boleh sahaja. Dan dama apa tu, cikgu tu Cikgu Sahrul. Tu kalau nak cari.
10: Cikgu Sahrul lah.
9: Baik ya. Baik Anissa. Baik Anissa. Boleh menyapa DJ Eva di Limbang. Hello Eva.
12: Hello DJ.
9: Kita bertiga Anissa. Kita bertiga bersiaran.
12: Kita berubah. Dan Eva sebenarnya tertarik tadi betapa fokusnya Syah mendengar cerita.
9: Saya pun macam lari sikit tadi. Sampai ke Melaka pula cerita. Nampak. Sebab kita sedang mengatur line. Apa Nisa?
11: Assalamualaikum DJ Eva. Selamat pagi.
12: Oh, waalaikumsalam. Oh, ya. Apa khabar Nisa?
11: Alhamdulillah, walafiat. Sehat-sehat saja.
12: Okay, Nisa dari Tukau kan?
11: Betul.
12: Mesti kenal dengan N.
9: Tak lah, N dan Anissa kan? Ya sama. Kan kita dah tukar.
12: N dan Anissa kan?
9: Kan kita dah tukar namanya last week.
10: Oh, dah tukar Eva kepada N lah.
9: Oh, benar-benar. Because last week ya, yang berseran adalah Zana dan N. Oh, DJ N okay. Dibimbang. Jadi kita si maunya zaman ni.
12: Kami juga ketinggalan zaman. Apa ketinggalan cerita tak? Tia. Oh.
9: Sebab okay. Kita panggil N, kita si pasti N di pendengar ke penyampai.
12: Oh, dah tukar nama. Okey, okey.
11: Salah, tukar nama dah. Jadi, macam ni nak kenal sama diri sendiri. Satu badan, macam ni nak kenal.
12: Patutlah suara macam sama kan? Kan Syah?
9: Sekurang-kurang ya. Anissa, suara kita ya dah dikenali.
11: Macam ni lah. Sebab susah dia orang nak panggil Dama. Jadi kan sama Dama. DJ Rimbang kan juga. Jadi, dia suka pun juga. Jadi
12: sepaksa kebetulan pula Ed yang bertugas kan.
9: N dan N. Jadi double N.
12: Jadi pagi ni N jadi kita nak N dah tanyakan dengan Tia tadi kan. Dah dengar tanyakan dengan Syah. Mungkin juga ada soalan untuk Eva pagi ni.
11: Okey, persoalan ni. Tanya sama Anissa je. Apa persoalan?
9: Eva, kita tanya soalan.
12: Cuaca ditukau waktu ni Anissa. Dia tak apa, mula-mula kan kita selalu sebut nama N satu perkataan, satu huruf kan. Sekarang dah panjang sikit macam susah sikit dah
9: sebut huruf. Tiga suku kata. Anissa.
10: Anissa.
12: Okey, Anissa, keadaan cuaca itu kau? Sekarang.
11: Okey, keadaan di keadaan cuaca di Tukau berkuat kuasa di pukul 9 pagi ya. Agak cerah.
9: Wakil Met.
12: Lain macam.
9: Wakil Met.
10: Kami terkejut sikit lagi. Ada ya.
9: Kesal Wakil Met.
11: Jadi lamanan cuaca dah.
9: Baik Anissa, salam.
12: Ya. Teruskan salam dengan Anissa.
11: Belum
12: jawab lagi. Okey, teruskan Anissa, teruskan.
11: Okey. Kelemahan cuaca di bahagian Tukau panas sampai jam 6 petang. Dan hujan tak ada di Tukau. Semalam tak ada hujan. Dan kemarin malam ada hujan di beberapa tempat lah. dan itu sajalah ramalan cuaca untuk Tukau.
12: Okey. Semoga tepatlah ramalan cuaca.
9: Terima kasih Anissa.
12: Okay. Anissa, teruskan dengan salamnya mungkin.
11: Baiklah, salam ni buat yang pendengar Miri FM sama Limang FM sama Bintulu FM. Salam kenal semua. Nama saya Anissa. Saya berada di Tukau. Saya ingin menyampaikan salam buat ahli keluarga saya macam abang saya yang berada di mana pun. Saya mulakan lah. Buat makcik saya di Brunei Darussalam, semoga sehat-sehat selalu. Dan tak lupa juga buat abang saya di Terengganu, semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat makcik saya di Lebuan, abang saya juga Lebuan, semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat cik bertiga, semoga sehat-sehat selalu selama bertugas. Selamat dipermudahkan urusan.
12: Amin.
11: Kita cakap sekinya. Minta lagu Cici.
12: Lagu apa Anissa?
11: Lagu Jangan Paksa Rindu.
9: Dari kumpulan 17. Baik.
11: Sebab sebab Anissa tujukan 200 orang tapi Anissa tidak boleh bagi tahu.
12: Oh, namanya dirahsiakanlah. Biarlah rahsia.
10: Biarlah rahsia.
9: Baik Anissa, terima kasih.
11: Itu saja je.
9: Baik, terima kasih.
11: Bye.
9: Okay, bye bye. Itu dia pemanggil pertama kita untuk hari ini. Baik. Kita ke Limbang.
12: Dah telefon dah berkelip ni sebagainya. Okay,
9: jom kita layan.
12: Jadi kita terus
9: layan. Jom.
12: Hello, selamat pagi.
13: Hello, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Hai Nat, apa khabar Nat?
13: Nasib aja dapat call.
12: Nasib tembus kan?
13: Kalau tidak, mengamuk tu.
12: Jangan.
9: Kita masih lagi ada masa.
12: Masih ada masa lagi.
13: Sebenarnya hampir. Kalau nampir,
12: hampir. InsyaAllah.
9: Ada kota, Nine. Cukup kota.
13: Kalau waktu cakap adik, 20 minit kali kita ada.
12: 10 minit. Sekejap saja. Nat.
13: Sudah aku waktu dah jam dalam telefon.
12: Nat. Ha? Sekarang ada di mana ni Nat?
13: Di rumah hanya.
12: Di rumah ada ke mana-mana hari ni?
13: Kakakku nganya tu pengilan lah.
12: Nak ikut Nat?
13: Tidak, malas.
12: Malas. Pada je malas.
13: Apa ni? Sakit batis.
12: Okey. Moga cepat sembuh Nat. Jadi pagi ni Nat tunjukkan salam buat siapa ni Nat?
13: Salam ni buat kakak angkatku. Itu karukannya Habibu. I miss you
12: tu katanya.
13: Buat my boyfriend di Melito. Udah baik. Alhamdulillah. Datang ke Limbang. Anak buah kami Kawi. Buat Wafah Saswani dan suami, anak-anak yang berada di Bintulu. Betul masalah kami ngasarum nak berada di Bintulu, jangan lupa pergi Limbang minggu untuk merayakan perkahwinan anak buah kami dengan orang Melancong. Buat
12: siapa lagi Nat? Sebutkan namanya Nat.
13: Kenalan di Facebook. Nah, ucapan salam sayang selalu. Moga persahabatan kita akan berkekalan di selama-lamanya.
12: Mudah-mudahan.
13: Buat saudara mara kami yang berada di Bintulu, Miri dan Limbang dan Awas dan sekitar Sarawak lah. Nah, ucapan kami jemputlah ke perkahwinan anak buah kami. Tata ramai-ramai berduyun-duyun lah, berduyun-duyun.
9: Termasuk kami ke Nat? Nat?
13: Boleh juga lah.
9: Boleh ha? Bila tadi Nat?
13: Boleh.
9: Bila tadi Nat?
12: Bila tarikhnya Nat?
9: Bila tarikhnya Nat? Saya nak cek jadual kerja.
12: Memajar.
9: 23 Jun. Mei. Saya kerja. Saya dapat Nat.
13: Ni tahu DJ tu. Apa jadi MC.
9: Eva boleh, ya, Eva boleh.
13: Kroke.
12: Kita sibuk program NRMF waktu tu.
9: Oh, betul. Lepan.
13: Buat DJ Eva, lepas datangan, sekeluarga.
12: InsyaAllah.
13: Di kampung Sayung.
12: InsyaAllah. Okey. Siapa lagi, Nat?
13: Para Facebook-ku. Di ucapan salam sayang selalu buat sahabatku.
12: Seronok yang terima ucapan
13: kita akan berkekalan selama-lamanya. Sebagai anak cucu kan. Buat sopannya. Buat ketika di DJ mohon sama petugas. Mohon pergi, mohon balik ke lah. Ibu-ibu pandang belakang lah. Pandang depan aja.
12: Baik.
13: Kalau ada orang apa? Ada orang kejar-kejar. Bahaya.
12: Baik. Terima kasih nasihatnya, Nan.
13: Buat.
12: Siapa lagi, Nan? Siapa lagi ketinggalan? Lagu apa, Nan?
13: Lagu. Masa lah dangdut ke apa ke. Kalau ada lagu redang lah.
12: Redang. Sempena panas redang, cuaca ke ni?
13: Kalau saya dalam redang, lagu Bebi Aca kah? Bebi Sima. Lagu Ibu Sima je lah.
12: Okey, kalau tak sempat nanti di jam ketiga nak ya?
13: Lagu Ibu Sima je lah.
12: Okey, baik. Terima kasih nak.
13: Apa tu?
12: Pura-pura bujang.
13: Tujukan buat siapa yang lelaki-lelaki yang mengaku bujang, yang tak kahwin mengaku bujang, awas.
12: Awas.
14: Awas.
12: Itu dia amaran dari.
13: Awas. Kalau kita apa? Dibagi penumbuk.
12: Okey, Nat. Okey.
13: Okey,
12: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam.
12: Okey, kita Nat dari Limbang. Dan seterusnya kita ke Bintulu kan?
9: Tapi
12: kita asrah dengan Syah.
9: Tapi kita berkelip-kelip. Kita mau.
10: Telefon berkelip.
12: Tujukan.
10: Jawab. Okay, silakan. Boleh.
9: Halo.
15: Halo.
9: Yes, apa pagi.
15: Tak pagi.
9: Ya, siapa di talian?
15: Kawan DJ Fas.
9: Kawan DJ Fas. Mungkin DJ Syah tahulah. DJ, kawan DJ Fas katanya.
10: Kawan DJ Fas.
9: Jadi kita berteka-teki lah.
10: Berteka-teki.
9: Oh, Anik.
15: Betul.
9: Okay.
10: Anik.
9: Nasib baiklah. Sel-sel otak saya. Aktif pagi tu. Anik. Telefon dari sini, Anik.
15: Dari Johor.
9: Apa sarapan pagi kalau di Johor, Anik?
15: Anik ni masih guling-guling di katil.
12: Masih guling-guling di belum tengah.
10: Anik dah mandi ke, Anik?
15: Belum. Masih bau-bau lagi.
10: Masih bau-bau.
9: Masih baik pakai telefon je, Anik. Hanya suara yang didengari.
15: Kalau nanti berjumpa nanti, baunya.
9: Baik, Anik, apa aktiviti untuk hari tu, Anik?
15: Kalau aktiviti Anik nak jalan-jalan pergi ke Selangor, kalau jadilah. Jalan-jalan pergi Selangor dia. Nak jogging macam nak makan angin dekat Selangor. Jadi mungkin sampai
12: jogging tengah hari ke?
15: Seolah tengah hari jam 2 petang ke lah. Anik pergi Selangor. Sebab bosan juga Anik kan kat rumah seorang-seorang. Jadi Anik jalan lah pergi Selangor.
9: Okey, baik. Jarak dari Johor ke Selangor lebih kurang 4 jam. Datang
15: betul
9: untuk jogging sahaja.
15: Jumpa Milo.
9: Oh, jumpa Milo. Semua pemanggil kita pagi tu ada seseorang. Seseorang di hati. Baik.
15: Tapi tapi rahsialah, rahsia jangan sampai DJ Fas tahu.
12: Kita kena bagi tahu Fas ni.
9: Kena DJ Fas si boleh tahu.
12: Call Fas sekarang.
9: Ni apa hal? Kena DJ Fas si boleh tahu.
15: Rahsialah, nanti kalau Anik bagi tahu nanti dia cakap curah sama Anissa lah. Padahal Anik tak ada perasaan sama Anissa. Sebab kalau dia kan macam Anissa kan call dekat konti, lepas tu mesti ni tuju untuk Anik ni lagu Jangan Paksa Rindu kan. Tadi kan dia ada minta kan lagu Jangan Paksa Rindu.
12: Yeah.
15: Nanti lepas tu

0: Baik, begitulah ceritanya. Okeylah.
1: Minta lagu DJ.
0: Okey. Jangan paksa sayang.
1: Jangan paksa.
0: Cinta.
1: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia Aku Sebelum, sebelum hujan.
2: Tadi jangan paksa rindu. Sekarang sedia aku sebelum.
0: Apa tadi? Apa tadi?
3: Sebelum hujan.
1: Salam kenal lah DJ berdua.
0: Hah?
1: Salam kenal.
0: Salam kenal.
3: Oh, salam kenal.
2: Okay, pada dengan lain tadi tahu.
1: Baru dia Anik post time call DJ bertiga. Salam kenal DJ bertiga. Apa khabar?
3: Salam kenal. Baik.
0: Sihat. Kalau okay Anik, kalau kami terpaksa teka siapa Anik tadi, so sekarang Anik teka siapa DJ Dibin dulu?
1: DJ Dibin dulu. Anik teka DJ Syah kan?
3: Ya betul.
0: Kalau di Limbang?
1: Kalau di Limbang tahu Anik DJ Eva kan?
2: Ya, walaupun dekat template DJ N tu dia.
1: Anik ni tengah tengok-tengok nyorok-nyorok tengok. Jadi Anik tahulah DJ sampai yang bertugas hari ni.
0: Oh. Baik.
3: Baik, faham.
0: Saya pun telah menukarkan nama N kepada nama Eva. Terima kasih.
1: Kalau di Miri ni mesti DJ Tia kan bertugas.
0: Ya, terima kasih Anik.
2: Ya, tepat sekali.
1: Anik kan pening tadi memikir DJ siapa yang bertugas untuk hari ni.
0: Oh.
1: Anik terdengar suara tu. Anik tengok dekat ATM klik kan. Jadi nampaklah.
0: Terima kasih Anik. Walaupun masih berada di atas katil ya Anik.
1: Ya, okeylah, salam untuk DJ Pas lah.
0: Ya. Yeah.
1: Dan tak lupa juga buat DJ bertiga nanti balik dengan kiri kanan kalau keluar simpang tu lah. Tak lupa juga buat DJ yang bertugas untuk hari ini. Selamat bertugas DJ. Okay. Semoga dipermudahkan
2: urusan.
1: Dilancarkan rezekinya DJ. Ya.
2: Amin. Doa. Terima kasih Anik.
0: Anik, okay, apa lagu tadi Anik?
1: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia Aku ditujukan, Sebelum Hujan.
1: Ditujukan untuk DJ Pas lah.
0: Oh, baik. Itu saja ni.
1: Tak ada yang lain, tak ada yang lain. DJ bertiga tak ada, DJ Pas je.
0: Okey, baik.
2: DJ Pas je. Okeylah, kita terima
0: Padahal
2: je.
0: Sedia kami selepas
1: kan yang bertugas. DJ bertiga yang bertugas. Tapi DJ Pas tu tengah jogging, tapi dia juga yang kena.
0: Baik Anik, terima kasih Anik.
1: Anik tujukan semualah untuk lagu ni. Semoga DJ happy-happy di konti.
0: Kami happy melayan semua pendengar hari ini. Terima kasih Anik.
1: Okay, selamat hujung
0: minggu.
1: Selamat minggu.
0: Itu dia pemanggil kita yang kedua kalau di Miri. Baik, kita ke Bintulu bersama dengan Syah.
3: Okey, mendekat Bintulu tu telefon kami orang memang siapat lah. Siapa nak dihubungi. So melalui daripada Facebook je kami orang dapat berhubung. So dari Andrew AB katanya dari Tatau. Hello buat Jimbly, Fabian, mak bapak katanya, adik-beradik semoga sehat selalu dan ceria. Selalu minta lagu katanya Stay True buat DJ di Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM katanya. Salam sejahtera. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, hello katanya pada selamat pagi DJ 3 Station katanya. Selamat berkonti di FM katanya. Selamat hari Ahad. Cuaca kat Miri pagi tu tempat kami di Vista Perdana situ agak mendung. Mendung kan? Di Miri sekini tu. Tia.
0: Iyalah tadi. Tadi saya turun kerja mentari pagi yang menyinari lah. Tapi mungkin keadaan ialah cuaca tu memang lain tempat lain lah pun pergerakan awannya.
3: Sebab yang mana di Vista Perdana. Minta diputarkan lagu padanya Zaitun Samion Menaruh Harapan buat hiburan sendiri dan juga kawan-kawan Facebook, WhatsApp dan buat 3 Station juga katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Baik. Itu dia daripada pendengar kita. Tadi kita dah main lagu kah? Macam belum kan?
3: Belum.
0: Kita langsung belum mainkan lagu.
3: Tapi hari tu nak kami rasa kami seorang

0: Sekejap, ya. Turun. Ha? Dikepit oleh dua wanita. Kan?
1: Ha? Jadi, jomlah. Kita sebagai syah aja lelaki kumbang dalam segmen kita tau. Jadi, lagu pilihan dari syah.
0: Okey. Baiklah. Sebab memandangkan dua orang wanita dekat situ. Kita ada lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Okey.

0: Ya, itulah dia Ifa. Alah, Aisyah
1: janji manis.
0: Janji manis.
2: Ya, memang layanlah lagu pilihan Syah pagi tu.
1: Mungkin ada janji manis Syah ya tadi. Ditabuhnya dengan siapa? Baik. Syah, mungkin ada ucapan dan salam untuk dibacakan.
0: Okey, baiklah. Untuk di Bintulu, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu Di Asan katanya. Selamat pagi, DJ katanya. Bertugas pada pukul 10 pagi, layan 3 stesen, Biri FM, Limbang dan Bintulu FM, Rusi 97 katanya. Dari flat Sungai Plan, selamat pagi semua katanya. Dan selamat menjalankan tugas dan juga santai di hujung minggu sambil alayan katanya. Ngasuh hati endak pedis dari katanya. Hello RTM, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu. Pagi ni cuaca cerah, kami di ladang tu katanya. Mohon putarkan bayangan, lagu Bayangan Gurauan, Mega katanya. Untuk selamat menyambut hari gawai kepada kawan-kawan serta keluarga yang berada di Seratok. Tidak lupa juga buat rakan-rakan yang dikenali, semoga ceria selalu katanya. Itulah dua dulu. Ifa dengan Tia.
1: Baik, saya ingin bacakan kiriman ucapan dari Miri ya tadi di Bintulu, kita bersama Syah. Baik, seterusnya kita ada Hamdan Barak. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk DJ bertiga katanya, dan DJ seorang sia katanya. Si tahu nonis satulah. Menada pasang lagu Helikopter Turun ke Padang pagi-pagi tok DJ katanya. Mantap. Lagu Helikopter Turun ke Padang.
0: Helikopter Turun ke Padang. Ada ke lagu ya?
1: Entah. Si pasti juga. Yalah, lama saya mengerti. Saya salah baca ke apa? Baik. Seterusnya kita ada Dublin K. Bajar. Selamat pagi dan selamat bertugas. DJ bertiga. Cerdas-cerdas selalu katanya. Mendong cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan seterusnya kita ada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan. Assalamualaikum DJ bertiga. Mir FM, Limang FM, Bintulu FM katanya. Hadir pagi tok dalam halu. Dan terima kasih juga untuk Abang JJ Gemas. Selamat pagi je katanya. Ringkas dan comel lah. Baik, talian kita berkelip-kelip. Jom kita terima dulu.
2: Silakan dia.
1: Halo.
3: Halo.
4: Hello.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum DJ bertiga.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: DJ Syah, DJ Moa, DJ Safa Tetia, DJ Eva.
2: Yeah.
4: Apa khabar?
1: Baik, sihat.
0: Baik, sihat.
4: Selamat Hari Guru.
1: Selamat Hari Guru.
0: Selamat Hari Guru.
1: Guru untuk diri sendiri.
4: Yang yang sedang bertugas, saya ingat jasa guru-guru. Tanpa guru siapa kita, tanpa ibu siapa sempat kita bermanja, mengadu. Selamat Hari Guru, Cikgu Bujang, Cikgu Kartini, Cikgu Nelly, Cikgu Billy, Cikgu Philip. Semua-semua cikgu lah, mana saja yang ada bergelar cikgu, guru mengaji, guru Haji Muhyai, Muhaya, sama berjaya. Selama saya kenang jasa dia, ada guru tu suka mengambil kesempatan. Dia suka dengan anak murid tu. Dia gerek-gerek anak murid. Ada gerek tak boleh. Macam misal saya jadi anak murid, anak murid ada harga diri. Tak boleh macam tu kan?
1: Betul.
4: Kita sebagai guru mengajar tak mana boleh gere-gere anak murid. Kita hadaga diri. Kalau nak berkenalan tu, ikut badan sendiri. Dia cikgu, saya anak murid, tak boleh macam tu.
1: Sebab kan? Tunggu anak murid habis belajar lah.
4: Boleh kan? Kan kita kalau kita berkawan kan, kita fikirlah dulu, berfikir-fikir dulu. Kalau suka tu, kita tu sudah tu berumah tangga, nak bukan nak ada darah orang, bukan senang kan? Kalau nak minang nak darah orang tu, bukan senang kan? Kena tu, dia kalau si ribu-ribu, berbelas ribu, jangan minang nak darah orang.
1: Baik.
4: Kalau berkenalan tu memanglah setakat kawan tu tak apalah, sahabat buat DJ yang bertugas. Selamat menjalankan tugas.
1: Ya, terima kasih.
0: DJ
4: Eva, DJ Shah. Tanpa cikgu, tanpa ibu bapa, siapalah kita kan? Dia bimbing kita.
0: Betul
4: kan DJ Shah kan? DJ Eva. Buat DJ yang tiga bertugas, selamat menjaga tugas, segala urusan dipermudahkan. Buat Majlis Aina, keluarga Habibah, selamat pergi haji, menunaikan fardu haji, segala urusan dipermudahkan. Serta keluarga, Kak Sadah, serta keluarga, Kak Anas, serta keluarga Buah Basar yang ada di Belimbang, usul resi pada di Merudi. Saya minta lagu yang diputarkan di JM tu, boleh-bolehlah lagu lagu Mawar Putih untuk Mama, boleh? Datuk Syafa ini ada yang dimilih pun boleh juga. Jadi aku rindu padanya. Sebelum berkawan ya, berfikir-fikirlah dulu DJ Tia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sadia.
4: Jadi jururawat, anak buah saya, sister juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.
1: Itu dia Kak Safia. Mungkin dia menelpon dari atas motor kan? Mungkin
2: kan? Eva pun menjangkakan macam tu.
1: Saya pun menjangkakan. Ataupun mungkin berhenti di tepi jalan raya untuk menghubungi kita. Dan dia sertakan
0: di,
1: sekali
0: ataupunnya tengah call di tepi pantai.
1: Banyak jangkaan.
0: Mungkin.
1: Yang penting ada nasihat yang terakhir untuk saya. Aduh. Baik, kita ke Limbang mungkin.
2: Baik, kita nak cuba dapatkan pemanggil kita seterusnya dulu.
1: Ya, silakan.
2: Dan juga Syah. Jadi kita cuba dapatkan dahulu. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Jas ke ni?
3: Ya.
2: Ya, apa khabar Jas? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cuaca di Sepitang, Jas?
3: Cerah.
2: Dia memang tanya sepatah jawab sepatah. Sehat hari ni, Jas? Ya, sehat hari ni. Ada apa?
0: Ya.
2: Buji Syah. Dia di Bintulu, betul?
0: Ya.
3: Buji Syah.
0: Ya.
3: Selamat berkenalan.
0: Sama perkenalan juga, Jas.
3: Oh, selamat berkenalan. Sudah kapan ke tadi? Hello.
2: Syah. Sudah sarapan tadi katanya.
0: Oh, dah sarapan dah sarapan.
3: Oh, sudah sarapan.
0: Sudah sarapan. Sarapan dengan nasi lemak. Nasi lemak dengan cucur pisang.
2: Meriah, Syah.
3: Kegemaran ku tu.
2: Dia pun sengaja Syah ni.
1: Kita dengar je lah.
3: Benar eh. Ngam tu pagi-pagi makan nasi lemak.
2: Jas, sarapan tadi Jas?
3: Sudah eh.
2: Ba, sarapan apa? Kongsilah.
3: Melo susu dengan biskut.
2: Biskut. Roti.
1: Cicah roti.
2: Milo.
3: DJ Eva sudah sarapan kah?
2: Sudah.
1: Sudah. Dia bersama dengan isteri pagi tadi.
3: Sarapan apa tadi?
2: Sempat je minum minuman coklat dengan jajan lah, sedikit jajan lah.
3: Sedapnya.
2: Gitu. Kata tu Jess.
3: Sedapnya.
1: Saya dengar tadinya madah DJ Fast. Iyalah, saya madah DJ Fast dengan isteri. Oh, rupanya DJ Fa. Maafkan saya. Maafkan saya.
3: Rindulah buat DJ Fa.
2: Ya, memang semua orang hari ini memang rindu DJ Fa.
3: Memang tercari-cari dia.
2: Bila lagi apa Fas bertugas dia?
1: Kalau bulan ini
3: lagi ada yang bertugas.
1: Bulan ni tak ada jadual DJ Fas semua jadual hujung minggu bulan diambil depan oleh saya.
3: ST kalau hendak pun ganti.
2: Boleh juga aja.
1: DJ Fas sedang bercuti.
2: Oi. Just kita dah sebenarnya dah kesuntukan masa sebenarnya.
3: Ya.
2: Jadi teruskan dengan salamnya Jas.
3: Salaman ni saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah 3 stesen. Buat DJ Pasco, buat DJ Iswan, DJ Rio. Buat pedian-pedian lah di mana saya berada, selamat bari minggu, selamat bersantai. Buat kawan-kawan yang mengenal diri saya, selamat bari minggu. Buat guru lah, selamat hari guru.
2: Selamat hari guru.
3: Betul.
2: Ada lagi Jas?
3: Ada lagi? Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
2: Lagu apa tu Jas?
3: Lagu Aku Cantik.
2: Aku Cantik.
3: Aku Cantik.
2: Lain-lain di request body Jas.
3: Digita.
0: Ya.
3: Bila lagi ke Sepitang jalan-jalan. Pernah sudah ke Sepitang kah?
2: Pernah Jas?
0: Tidak pernah. Tak pernah.
2: Belum lagi pernah.
0: Belum pernah lagi.
3: Kalau ada masa datang ya.
0: InsyaAllah.
3: DJ Pas sudah pernah pergi Sepitang sudah saya jumpa dia. Dia datang Sepitang dari kami jumpa lah. DJ Sam datang Sepitang. Epa bila lagi dia datang Sepitang.
2: InsyaAllah. Belum lagi ada kesempatan ni Jas.
3: Musim buah nanti datang Sepitang.
2: Benar. Bila musim buah Jas?
3: Tahun ni ada buah lagi ni Sepitang.
2: Bila?
3: Tak tahulah. 8 atau 9.
2: Okay, InsyaAllah. Kita akan menyerbu. Okay, that's it, Jas.
3: Terima
1: kasih, Jas.
3: Terima kasih, DJ Sah.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu dia Syah dari Sepitang. Dia menyeru tu Syah datang ke Sepitang.
0: InsyaAllah.
1: Dan kalau di Miri, taliannya masih berkelip. Tapi dah berhenti.
0: Dah berhenti.
2: Boleh hubungi semula.
1: Okay, kita pun di minit-minit yang terakhir. Apapun, telefon kita berkelip. Dan ini pemanggil kita yang terakhir. Hello.
5: Ya,
1: selamat pagi.
5: Ya,
1: siapa di talian?
5: Dari Bintulu.
1: Oh, dari Bintulu. Siapa di talian?
2: Siapa tu?
5: Bujang Rumunzing.
1: Bujang?
5: Rumunzing.
0: Bujang Rumunzing.
1: Mungkin Syah kenal.
5: Lama aku dah di telefon di DJ-DJ semua.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bujang.
1: Dah breakfast tadi? Dah breakfast?
5: Dah. Sedang lepak-lepak dekat Pasar Bintulu tu.
1: Apa yang menarik dekat Pasar Bintulu?
2: Boleh kongsikan.
5: Okey. Sekarang aku belum jalan tempat apa-apa lah. Beli bateri kereta.
1: Kalau di Pasar Bintulu, kalau di Tamu ya, terkenal dengan belacan Bintulu lah.
5: Aku belum pergi siap aku. Masih jalan ke Medan tu.
1: Baik. Sebab kita pun menghampiri menghampiri apa segmen penutup kita untuk penutup. Jadi teruskan dengan salamnya Encik Bujang.
5: Salamnya. Okey Bujang. Okey DJ. Salam tu aku tuju kepada orang selamat hari gawai. Kepada bolehkah aku mbak cukup iban kan?
0: Boleh.
5: Okey, selamat hari gawai kita keng lala mua jai mati ngai tak ke William tau ke Liam. Aku meri selamat gawai kita ke kawan belayan keng lala kula. Lalu Siti DJ aku minta lagu Lagu gawai dari Andrew Sengalai. Asal lagu gawai dari Andrew Sengalai aja lah.
1: Kita cari ya.
5: Ya, okay, okay, itu aja.
1: Baik, terima kasih Bujang.
0: Terima kasih Bujang.
5: Okay.
1: Ya, itu dia pendengar dari Bintulu.
0: Bintulu.
1: Yang si dapat menghubungi Bintulu, boleh jelah menghubungi konti kita di Miri dan Limbang. Kalau yang masih nak menelpon, telefonlah minggu depan. Kita bersiaran seperti biasa halu setiap hari Ahad jam 10 pagi. Jadi sebagai penutupnya mungkin minggu tok saya ada lagu dari Limbang. Dan kita akan sentuhkan masa. Terima kasih untuk semua pendengar kita hari itu. Terima kasih juga untuk tim MCR. Terima kasih Eva. Terima kasih Syah.
2: Terima kasih Tia dan Syah.
1: Ya, kita akan bersiaran.
0: Terima kasih Eva,
1: Betul, kita akan bersiaran lagi untuk minggu depan. Mungkin kita bersama lagi ataupun mungkin bersama dengan rakan penyampai kita yang lain kan. Okey, apapun selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar di Limbang, di Miri dan di Bintulu. Dan terus kekal bersama kami di Radio RTM. Sekian saja. Bye-bye Syah. Bye-bye Eva.
0: Bye-bye Tia. Bye-bye Eva.
6: Halo.
7: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Kembali kita di jam yang ketiga bertemankan saya, Tia. Pastinya sehingga jam 12.30 hari nanti. Dan kita bersiaran untuk Geng Pagi hari ini, hari Ahad, 17 Mei 2026. 17 Mei juga merupakan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Jadi selamat menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2026, dengan tema Digital Lifelines Strengthening Resilient in a Connected World, sebagai pengiktirafan terhadap peranan teknologi komunikasi dalam memperkukuh hubungan masyarakat, memperluas akses maklumat serta memacu pembangunan digital negara. Dan Kementerian Komunikasi komited memperkasa ekosistem digital negara demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan Malaysia Madani. Baik, hari ini 17 Mei 2026, juga akan berlangsung kalau di Miri petang ini bermula pukul 6 petang, akan berlangsung pertandingan Dayung Sanggon peringkat Sarawak di Gawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Festival, sempena dengan sambutan Gawai Dayak peringkat Sarawak 2026 di Miri. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan acara serta menyaksikan keunikan seni dan budaya tradisional masyarakat Dayak Sarawak dalam pertandingan Dayung Sanggon peringkat Sarawak pada petang ini pukul 6 petang. Okay, datang beramai-ramai di tapak parking berhampiran dengan Bank Rakyat Permai Mall. Di Permai Jaya, bukan Permai Mall, di Permai berhampiran di parking sana. Adanya Gawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Festival sempena sambutan Gawai Dayak peringkat Sarawak 2026. Jadi saya ingin hiburkan anda dengan lagu, satu lagu gawai ini untuk pendengar kita, pastinya dalam Geng Pagi Mir FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.23 pagi. Selamat berhujung minggu untuk kita semua. Semoga hari itu dipenuhi dengan ketenangan dan juga keceriaan. Luangkan masa bersama dengan keluarga untuk beribadah. Beribadah. Beristirahat. Meluangkan masa bersama di hujung minggu untuk menceriakan hari kita sebelum esok kita memulakan hari yang baru, minggu yang baru, Isnin. Baik, seketika saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan pendengar kita di Facebook yang ditulis oleh mereka, ditinggalkan di ruangan komen di Facebook Miri FM. Baik, kita ada Ramli Lee. Salam DJTIA, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu, katanya. Dan buat rakan-rakan pendengar setia Miri FM, cuaca di Sibu pagi tok mendung dan panas. Dan selamat menjamu selera semua, katanya. Terima kasih Ramli Lee. Dan seterusnya kita ada di Asan. Assalamualaikum DJTIA, selamat berkonti layan sehingga jam 12, katanya. Dan santai jap pagi tu bersama dengan keluarga. Okay, terima kasih di Asan. Seterusnya kita ada Timur Tawau. Assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat berhujung minggu juga buat rakan-rakan di Miri, katanya. Dan selamat bertugas DJ, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nuriwi Mawar Sekundum Kembang Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, ringkas saja, terima kasih Nuriwi. Dan kita juga ada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Tia, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Miri FM. Semoga sentiasa sihat, katanya. Okey, itu sebahagian daripada rakan pendengar kita di Facebook Miri FM. Jadi saya ingin tunaikan permintaan lagu rakan pendengar kita yang menghubungi kita dalam segmen Halu sebentar tadi. Ini dia, semoga pendengar kita terhiburlah dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan seterusnya kita ada Jangan Paksa Rindu. Terus layan Geng Pagi Miri FM.

Itu dia lagu daripada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Semoga kita orang semua terus terhibur mendengarkan lagu permintaan yang telah pun diputarkan untuk menemani hujung minggu kita orang pagi tu. Okay. Baik, hari ini 17 Mei, Hari Hipertensi Sedunia, juga disambut pada 17 Mei setiap tahun. Hipertensi lah antara penyakit tidak berjangkit NCD yang dianggap pembunuh senyap kerana kebiasaannya tidak menunjukkan sebarang gejala, terutama di peringkat awal penyakit. Jadi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menyeru kepada semua lapisan masyarakat agar mengambil langkah pencegahan dengan menghadkan pengambilan garam, mengamalkan membaca label makanan dan mengutamakan perisa semula jadi. Itu nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kita menyambut Hari Hipertensi Sedunia pada hari ini. Baik, apapun, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa untuk terus minum air yang mencukupi sepanjang hari. Kerana cuaca pun kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kalau panas, panas betul lah. Kalau hari ini suhu kita antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di laman web rasmi mereka. Baik, seketika saya ingin juga terus bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita. Kita ada Dublin K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Tia. Katanya ceria-ceria selalu, mendung cuaca di Batu 15, Kuching, Serian. Dan salam hujung minggu buat rakannya CMS Fred, Sindon AD, Indu Kanawit, Bulan Pengerindu, Masnah Loso dan ramai rakan-rakannya di sini. Salam ceria nuju semua, katanya. Terima kasih DJ BFM. Dan juga kita ada Hamdan Barak, Tumiem Virgo, dan juga kita ada Rashida Eddy. Assalamualaikum DJ Tia, selamat pagi, selamat bertugas dan selamat berhujung minggu. Dan ucapannya, selamat berhibur untuk semua pendengar dan minta putar lagu Sembilu daripada Ella. Okay, kita tak ada lagu Sembilu daripada Ella, tapi kita gantikan dengan lagu daripada Ella juga, Layar Impian. Ini untuk pendengar kita Rashida Eddy, dan untuk semua pendengar geng pagi Mir FM, terus layan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Disampaikan waktu solat bagi Zon 2 untuk hari ini 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah hari Ahad. Waktu Zohor 12.23 minit tengah hari. Asar 3.45 minit petang. Maghrib 6.31 minit petang. Dan Isyak 7.44 minit malam. Dan waktu subuh untuk keesokan harinya 4.59 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, kembali teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12:30 hari nanti. Pastinya kita di minit-minit yang terakhir sebelum kita menutup siaran Geng Pagi untuk hari ini. Jangan lupa untuk saksikan siaran pengisytiharaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah dan Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah 1447 Hijrah oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia Tuan Haji Muhammad Asral Jusman, penolong setiausaha Majlis Raja-Raja dalam siaran berita perdana jam 8 malam ini nanti, eksklusif di berita RTM dan juga TV1, di mana siaran ini akan terus disiarkan juga di TV2, TV OK, Sukan Plus dan TV6 serta ke semua stesen radio RTM pada malam ini. Baik, menjelang hari-hari mulia Zulhijjah, bagi yang berniat untuk melaksanakan ibadah korban, jangan lupa untuk menjaga tiga perkara ini sebelum korban dilaksanakan, di mana tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan tidak mencukur bulu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan seseorang berniat untuk berkorban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. HR Muslim. Baik, semoga apapun hari ini yang kita lakukan, apapun aktivitinya, semoga dipermudahkan dan selamat berhujung minggu untuk kita orang semua. Pastinya kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Jadi teruskan bersama-sama kami kerana selepas ini siaran berbahasa Iban YFM akan ke udara bersama dengan siapa? Jadi nantikan siapa DJ yang menemani anda selepas ini. Stay cool, stay happy. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri anda. Ini dia Amy Mastura.

Mesti tangan dia terpukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dia tu kita mending ke berita tengah hari hari kami di YFM Iban Kuching. Hari Minggu, hari tu 17 hari bulan 5 tahun 2026. Sarawak terus mandang ke komitmen tinggi dalam merangsang transformation pelajar Tumu Anamit. Menteri Orang Hindu Anamit Amit Ngau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Manah berpelasarkannya upis menterian dengah sedidik udang agak application ngatur pelajar Tumu Anamit Ngau Nyaga Anamit ianya mai sedidik. Application tu jadi ekosistem tilengkap ngempuang ke raban pengatur pengajar Ngau Apai Indah dalam ekosistem pengkalan data di interaktif serta sistem metik agi. Datuk Sri Fatimah mansit ke jakunya bak pengurami hari pengajar sedidik Sarawak di Kuching demalam. Nakak ke dia tu, bisik 107 buah palan sedidik udah disikap engkau laptop. Hari penyampaunya 100 buah sedidik taska engkau tadika udah bisik akses internet. 7 buah lagi benung dalam proses nyedia ke infrastruktur bungkur akses internet. Pemansang penau ngau modal mensia terus dikemeratkan jadi pengerandang besar penyulut Sarawak. Tersetipak ngau juluk Sarawak dekat jadi negeri maju berpenatai pemisi tinggi lebih manggai bat tahun 2030. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke penegap negeri itu ke bendaria bak rakyat kelebih lagi yang biak rebak baru. Raban sidanya patut disikap ngau pengelandi aktif relevan serta kompetitif. Kuih nambah, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dia tu jadi jalan ti berguna dalam ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandi kelimpah muka ruang ngagai pengawak dagang ngau career profesional yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pengurami makan lemai gawai bagi menua miri ke-20 di miri de malam. Ia megak nyematak madah ke perintah komited ngerembai ke akses ngagai atur pelajar berkualiti ngau akses digital dikena ngerapit ke seroka sosioekonomi. Mensia Manyuh dipinta terus ngemeran ke ulah ngelimat belanja nyerumbak pengurami gawai ti dekat datai. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah harga minyak dunia tindak tentu berindik arit penyarut Asia Barat udah ngerugak ungkus penghidup rakyat. Nyalai Mensia Manyuh patut merambu belanja sidak dikena nyeliah ke diri arit masau belanja. Ia maksud ke jaku tu bak pengurami mantar gawai Dayak 2026 di Seri Aman. Berbangunnya, ia megat ngingat ke Mensia Manyuh ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemanyuh budaya meruan di Kemeran sepemanjai musim pengurami tu. Urung 8,000 ikut Mensia Manyuh ngenatai ke diri ngagai Padang Merdeka bak malam ke terubah pengerami Music Kuching KMF 2026 edisi ketiga tahun tu. Malam ke terubah pengeraminya bisa mandang ke pemerintang Raban OAG Melissa Ferrangis, Romles Walter ngau Firdaus Matrang. Sama bisa datai ngemata konsertnya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman. Pengerami dua harinya bisa mandang ke artis antarabangsa ngau Ari Menuatu. Balamanya megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke dijual kelimpari ngasai ke penelebak ngelantang kati dengan konsep glamping. Malam tu penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan bergelang gawaraban pemerindang Ari Menua Tumpu dekat merindang Mensia Manyuah.
Nyanaka kami nabur ke berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching. Berita tengah hari kita ke tengah hari ke ditusun Ratna Saimin. Hari bila berita RTM Kuching. Terus merindang hati diri ninga kami ngelah tengah hari. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: besar itu. 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kursi Negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabik basa diraja dikenak nanda kas bedaun resah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur ngau penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti ngatur awam ngakak polisi kenyadi pelasar memansang ke Menua Sarawak. Awam Kursi Negeri nang saya benar reti undur curai ke mayu bengkak kara ke pekawal ngau atur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak Menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dom, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisik nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dom, Indai benong ninga YFM tu.
2: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Mintian Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai sebulan sejalan kau kami di YFM Muka Viang Ngelah tengah hari sehari tu ya. Okey, 17.5 tahun 2026. Bagai selama nanti yang hari Minggu kita bisa ianya Ninja Sarawak kau lagu peminta antara stesen. Ya, boleh kau Seri Aman Sibu Bintulu Miring kau Limbang. Kita terus dengan Seri Aman. Hello Seri Aman.
3: Halo Kuching.
2: Okay, Bin, gayari kita di Sri Aman, Bin.
3: Gayari sari itu nas baka buka kemari. Sari itu beberias berengkah hari pagi tadi. Dia itu agi mengkang beberias.
2: Bala kita ke benda diri bahan ngaruk ke berjimat ni, Bin.
3: Ya, laban hari itu alalang dah.
2: Tang kira ke kena nyelap ke isi. Kira okey punya ni, Bin.
3: Okey.
2: Agi
3: boleh kena berjalan ya, melilawak dia tamu.
2: Boleh ni.
3: Boleh, ya.
2: Oh, kira kena entulah kita yang jabah puput kena surat kabar tengah hari tanah. Okey, ngagai Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Kuci. Hello Seraman.
2: Ya, kedua kali mana bertemu baru nih.
4: Oh, bertemu baru. Mak kita tiga udah.
2: Okey. Gari di Sibu mar.
4: Gaya hari kita di Sibu. Mas ya, pemanah ganya. Nadai gaku madanya. Teng. Bagaimana kan nyebutnya? Bisa ke gamal muari nyekat malam-malik? Nang awak menyangkanya ngambil ke nyelap ke hari kita itu?
2: Awak, tiba ke Swiss jamai melu tekan on hujan mi aneh.
4: Awak dia tahu itu tengah tengah ya. Nak ya hujan, map kenya mi.
2: Okay. Kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, hello. Selamat tengah hari.
2: Ngai nyawat.
5: Nama menganggap aku tinggal nyawat emak.
2: Okay.
5: Nyawat menyanyi
2: kita layar. Okay, Flo di Bintulu gaya kita Flo.
5: Mambam kami di Bintulu tengah hari itu.
2: Okay.
5: Baru malik keluar ke aku.
2: Okay. Kira ke kau hujan kene nih?
5: Kira nama?
2: Oh, kira kau hujan menyanyi.
5: Nemu kita.
2: Nanti yang nyadi ya lah.
5: Hujan menyanyi lagi.
2: Oh, ini kaya mana?
5: Ini kaya mana?
2: Okay. Kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Selamat tengah Rio.
2: Akainya ya. Ura sebakar tu yo.
6: Tim kemarin ni yo.
2: Lantang gati.
6: Selamat tengah hari ngagai Plow, ngagai Mar, ngagai Bin, ngagai Nuan.
2: Di Miri yo gari kita.
6: Mana yo? Di malam ka bisa memesek hujan kini leban bisa mendak jalai bawa basah ka maya kenurun tak ada dah.
2: Ya. Okey, kita ngagai Limbang pula baku bak Limbang segi ya enggak Hanah kita ni. Hanah, hello Hanah.
7: Hai, hello.
2: Nama berita Hanah.
7: Mana berita tu? Sampai pagi ya. Terima kasih ya.
2: Iya, pakaian kena nuansa rinya ke bergambar pun cukup ya steady Hanah.
7: Terima kasih. Nada itu seliang tu. Nanti ingat itu seliang.
6: Nama gambar rantinya ya.
2: Iya, sebelah enggak senanyi pada aku pendiau ya.
6: Oh.
2: Ya, kau gambarnya.
6: Aku mai kau saya baji pin.
7: Sikit nama kita. Aku sikit dah. Sikit dah lima. Aku sari tau. Sikit kena empat orang. Padahal gaya lagi. Sapa kena empat lagi.
2: Nada. Sikit muji mama itu anak hau. Leban putuang bajunya sikit putuang artis dah. Stidi kaku.
4: Asalkan unda aku Hana.
6: Dini dah mulai kaya na. Madah kakak.
2: Putuang dari bajunya Hana.
7: Aku putong dari rempu punya kita dari rempu design.
2: Okay.
6: Soalnya yang dari rempu.
7: Tak, jahit ngelak korang.
2: Nanti Hanahnya lagi. Ini nak semeki ke saya selagi ini. Sepiaknya, piat, sepiaknya. Ini nak piat.
7: Betul.
2: Ya.
7: Kan flow.
5: Ini ngumai nan mu nyayetnya. Sikit kan ngasuh orang.
2: Ini gua emang flow sabar dulu. Puru sudah dah cinta ke sebut dulu. Ini gua ngana orang meh kita.
5: Nah, dia orang bukan nak aku ngano. Dek ya, bukan ngano.
2: Okay, Bin. Awak leban insian kita mega bisi cerita ke dekat di perkunci kia berkawal engkau pengawak ke diatur bat Sri Aman. Meri peluang ke nuan tu Bin, Ninja Sarawak kita terubah yang ngagai menua Sri Aman dulu nih, Bin.
3: Okay, terima kasih Bos MA, Piam Gamre selamat tengah hari ngagai kita lima. Bos MA, Mar, Flora, Piam Gak Bos Bana, ngau Miss Hana di Limbang. Sebenarnya kita mendiang ke state lagu. lagu ti palat naran nama to ngasuh kita temuga hati lagu ari Gwen kedikumbai sanggup aku.

0: Ya lagu hari Gwen kena kembali sanggup aku. Tengah hari itu Gwen pun merenang kita. Jadi ya tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lu merenang kita. Jadi kita dah tu terus mengangau ke Insian. Halo, selamat tengah hari Insian.
1: Selamat tengah hari Steven.
0: Oh, nama berita Sarito Dini dia tu.
1: Berita tu mana? Atau Steven di Rempu Pankerai. Jadi berita hari kita baca aman itu. Kau di kumai mana? Laban tajak apa nak panas tu tadi daya mambam nak hujan tu Steven leh. Yeah. Yang kuang mai pengawak ke diatur kita dalam kala hujung minggu tu untuk ngekai Sarito Ibin. Mm-hmm. Laban Pak Siaman hujung minggu tu mayuah mai program ke diatur. Jadi Sarito nya tadi aku tu jam kira tu baru apa sama mai. Siti hari program ke bisa diatur Pak Upias Bombang penyelamat di Siaman itu leh. Oh. Oh, jadi terus sakit aku tu Ibian lah Ben.
0: Terus ke?
1: Okey, jadi ya terima kasih yang kenuan Steven, lalu apa yang mereka terima kasih yang kita sebuat ke gawak bawa ni yang Sarawak kita ke sekali itu udah mereka keluar ke aku Pak Siaman itu berkongsi ke sekedar area pengawak ke udah diatur baru amat tu habis kami Pak Balai Terobah itu. Ianya asar itu nya program ke dikumai program Sari. Begulai ngau upias pengelola api ngau penyah penusah Siaman bersimai ngau hari pomba tunya 2026 ne. Jadi tahun tu untuk kita ya berarti ke pomba tu nyambut ulang tahun tidak ya. Ya ke 50 tahun lalu beramai ke jako pomba tonggak penyelamatan negara. Jadi nyako nama tu tema atau keramai jako ke dikenangin tu hari pomba ke tahun tu. Jadi kebenar ya pengawak tu sudah berengkah di pukul 8 pagi tu tadi lalu mayuh macam program sudah mega diatur bakal dermadara bisa mega pengawak merasa pengerai ceramah kelab pomba cilik pihak mega ceramah keselamatan kebakaran ceramah jaga duit tu di kenatai ke sidari ya semoga nama tu tadi bank ketepilang di Siaman itu lalu habis diatur mega demo alat madam api dengan pameran jentera ngau peralatan bomba cabaran latihan kecergasan bomba ngau habis mega diatur nya pekiat nyurak ke nang dukup ke gai balanemia lalu pukinya nyurak tu tadi Steven sudah dipasok 133 ekonomi Kadika ngau Komta ya. Jadi peraya sangka tidak ke menang mereka sudah disuak ke. Lalu pengawak atau ke program Sari bersama Bomba itu sudah mereka mujur di penyadi ke Kaban Council, Kaban Parlimen, Kaban Parlimen P202 Siaman. Ianya yang berhormat Dato' Sri Sophia Anak Brody ya. Jadi lama tu tadinya temui ke di pepasar ke bisik datai berjadi ke program sehari pukulai ngau bomba ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat Siaman ke pagi tu tadi ne. Jadi nanti kita berhati ke lama tu jakok ke bisik dipansut ke ketua balai bomba jadi ia berasa semoga hati ngakai bomba kelebihan ke di Siaman itu aku ya lapan kes penusah ngus ya kenyadi di Siaman itu ya berduduk hari nama tu jako ajar ke suah di kenatai ke sidak bomba udah nyak tadi pemerti api bak sidak kenyadi nama tu mesti mayuh tu tadi berkawal ngau penglikun hari penusah ngus tu tadi udah majak nama berduduk hari program-program ke digarai ke bomba dia penusah ngus di bagi munas Siaman tu tadi hari kes ya kelama tu boleh dikurang ke ngakai 15 itik kes saja ne. Lalu pihak mega pengerugi mega dalam tempoh 2024 ngakai 2025 ne. Jadi ya sebetul tahun 2 itik tu tadi dia pengerugi ya ke nama tu tadi ya ke direkod ke Pak Penusah Ngus di Siaman itu ya bisa 10 juta. Lalu pihak mega

0: Gimnasia Aman itu hari tahun 2023 nyentuh angka 2025 tu yang nyak bisi 996 ITA program. Lalu buat tahun 2026 tu berengkah hari bulan 1 tu tadi pemain program ke dia tu bomba kena sidai tadi ngirik pemerintah hati Menteri Maya berkawal ngau nyaga penglikuan dari penusaha ngutuk yang nyak bisi 489 ITA program. Jadi Ketua Balai Bomba Siaman tu tadi ngelalau Menteri Maya lebih agak yang kita ke dia buat rumah panjai. Jadi kuya nama tu ngangau ke bomba ngatur ceramah talimat atau ke demonstrasi berkena ke nama tu tadi perengkah kena madam tapi itu andang nada berbayar kuya nanti semua sida tu tadi lebih agak pak ketua masyarakat tua rumah yang kasih dah guna ke bomba ceramah berkena ke madam api itu tadi sida ya tahu nulis surat terus ngagai orang penguasa bomba zon si aman itu ne. Jadi asal dia surat tidak ya grinti datai ko ko ketua balai bomba itu. Lapan kita berarti ke muka Stevena mayuh kita dibekal ke orang tu tadi alat pemadam api ke orangnya. Tang mayuh muka kita nyana nemu bahkan ni cara kebetul ngena pemadam api. Jadi nanti bisa nama tu napi tanggol bahkannya orang ke dia bernama Panyai di tahu nulis surat ke bomba awak ke bomba atau nerang ke bahkan ni tidak ya berkena ke pemadam api ne. Jadi ya kemarin itu Steven kita bak siaman itu bisa ngatur pengerami atau ke program di daun. Jadi kemarin nanti kita berarti ke cukup rami kita di siaman itu jadi kena peluang tu taniah ngakai balas tidak ke udah menang pak sekedar kategori ya ke dipekiatkan lebih maya tu maka anugerah kontijen berpakaian terbaik udahnya anugerah bina ke pemadu ya kreatif anugerah kostium ke ngepan ke pemadu mana udah maka biswa ke ngakai orang kemenang ne. Jadi pemayuh tidak tim ya ke ngau bani tidawan tu kemarin bisa itu pelempat di tim. Jadi anak-anak ingat nih, Bazar Gawai Siaman 2026 agak mengkang diatur. Kelebihan agak Pak Bini Stadium di Siaman itu nyedia kemayu. Macam program ke Taung Rindu Kati, kelebihan agak program muak ke malam tu tadi Steven nih. Oh. Jadi malam tu lagi, Pak nama tu tadi pentas utama. Bazar Gawai itu nya agenda 44 17/5 lalu Piam Karaoke 18 peki ai tua 19/5 peki ngajak pan bis diatur atau diatur kena 20/5 lalu peki keliang lakumang anak min atau diatur 21/5 ngau final peki karaoke dekat diatur 22/5/2026 lalu Piam Bazar sidak ke berjual bersimai ngau nama to gawai itu terus maka diatur nyentuh angka 25/5/2026 jadi mayu nama tu utai ke dijual tu undang barang kerap jadi senin ya kan ngau pengawak kita ke dekat nyentuh hari gawai jadi ya kita ke dekat beli ke perengkah lama sebagai pakaian kita iban sekaliknya modern tau ke nama tu aksesoris ke lama atau datang ngagai bazar gawai Sri Aman 2026 ke dekat atau kaya ke benua diatur Pak Mini Stadium Sri Aman terus diatur nyentuh angka 25/5/2026. Jadi ini saya ke sempat fungsi kaku tu Steven sebagai bawaan yang Sarawak kita ke sekali itu. Jadi ya terima kasih agai Nuan yang kita sebuah konti dia. Lalu pelabak aku minggu ni lah yang kemisi gawai lah.
1: Yeah.
0: Tamari gawai gayu guru gerai nyamai Steven. Akhirnya salam gaya kita sebuah dia.
1: Oh. Mm-hmm. Bos okay. Bana di Miri.
2: Aku kira salam.
0: Oh, ya.
2: Gaya nama tadara ganto sengayu. Rantau kemayu manis.
1: Ya. Yeah. Kemayu pulai Izin.
0: Terima kasih ya bos.
1: Izin, kemayu pulai.
0: Katika
1: kemanya pula yang ngagai benua
0: 21 wasaiko
1: okay, nyangkul
0: 21 berangkah kemisti sama deh gawai bos gayu guru geranya main mah pulai ke kenamuyat gawai to
2: pulai
0: akan
2: ngabang ke rantau kemayau manis segera
0: Oh, tahu.

0: Oh, sige, di asuhan habang magang kita subuan.
1: Enggak ada kutara dia. Ne yo.
2: Iya.
1: Na sora ni ke.
0: Oke, terima kasih hage ka subuan. Oke, sama regawai semua. Gayu guru terang nama. Ya.
1: Tadi ibu koen enggak tahu siapa Deben. Ya ke crossover atau siapa. Ini gue
3: yang baca di.
4: Ye, spedi bin.
2: Ya.
4: Kakak
2: ketawa
4: kota
2: depo lo. Aku amak nyawa insian deyo. Oh, ninga nyawa nuan, saya ibu nada engko kita ba kunti. Alu teringat aku jayau mata ginti ba kening insian.
1: Jayau mata ginti.
2: Ya.
1: Merga mata gintinya yo.
2: Okey, kalau aku ibian di zaman Tampung Baru Ngau sekedari berita nuan ninjau Sarawak bin.
3: Okey, terima kasih Bos M. Aku sebenarnya datang ke Siti Berita itu datang dari Opis Menteri Dagang Dalam Menua pihak berkos penghidup kala itu jualan Rahmah Madani Ungkup Parlimen P202 Seriaman Dun N31 Bukit Bangunan Mengkang di Pejalai ke lalu di Pejalai ke Berengkah hari pagi tadi nyentuh ngagai 5 ngali hari 5 lemah itu lagi Ba Lacau Minimat lalu nangkan kenyak di Parlimen agi mengkang di Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun 32 Semanggang jualan Rahmah bisa diatur di Lipapa Sri Aman berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai tolage lalu bak Parlimen P203 Lubantu ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah bisa diatur berengkah hari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemai tolage bak Lik Seng Makting nangkan kenya ungkup Parlimen P204 Betung Dun N36 Layar diatur ba Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi lalu kepenudi ungkup Dun N35 sorry bas di Pejalai 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi ba Lim Kim Seng nya berita dulu di perkongsi dari YFM Sriaman Ninja Sarawak ke sekali itu.
2: Okey, okay, terima kasih Ibian di Sriaman. Apa yang pengaruh kita di Sriaman tadi insian kena tai ke sekedari penguat ke bisiriatur menua bagi Sriaman. Kira ke tunggak kami kita dulu hari Sriaman pulang ngagai kucing ungkup ia ninjau Sarawak. Sempat batang perkara atau kepenguat aku dah diatur di Bandar Kuching ke dekat di Pekunsi kaku enggau mensia manyuh atau kepeningan manyuh atau balagi berkita kagi ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyengkau bala kita ke manyuh datai hari menua tungak ke Kalimantan Barat ya ia kebisin muai ngagai Bandar Kuching baku merami ke benuang diatur kita lagi aku ngelansak. Okey, ngenang senentang perkara ke terubah tu ianya ngenang senentang gaya ya iklim tau ke climate di menua kita kalai National Geographic Learning dengan lancar ke siti pengawal enya course penerbitan ti diungkap ke pasal ubah iklim atau ke climate di Sarawak jadi Director Kanan National Geographic Learning Michael Cahill madah tu dikena berhati ke cara serap mutar ke napi pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru edisi keterubah di kemantai ke berkaul ngau kespansi ngau pemesai guna pemerhati-hati nyaga rampak menua ia masuk ke jaga tu ngagai pengarang berita udah penemuai bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dalam minggu tu tadi. Hari ubah gayari iklim, climate kita nyingkang lagi perkara kedua tu berkaul ngau tasik kalai upis tanah ngau survey JTS Sarawak adakah berjalan ke pansiak sistem kadaster tasik berengkah hari tentu nyentuh ngai tahun 2028 Director Upis Tanah Ngau Survey Sarawak Datuk Awang Zamhari Awang Mahmud madah ke pansiaknya mungkur 9 batang perkara tidi berjalan ke Begulai Ngau University Technology Malaysia Sistem Kadaster Tasik berguna benar dikena nyukung pemansang ekonomi biru kelebih lagi ngaul aktiviti tasik bakal industri minyak ngau gas api mega inisiatif nyimpan karbon itu dikena ngatur kandang tasik oleh di berjalan ke ngau berurun lagi hari pengawal rekod ngau nyukati sistematik sebabkan ngau atur pengawal ke di berjalan ke bak kandang darat tau ke tanah. Jaku di bantai kia ngagai pengarang berita penggudah AUM Congress Surveyor 2026 Land to Legacy di Kuching. Hari tasik kita pula baru ngagai darat tu bekaul ngau pengawak kita yang ke bertanam kalai lebih 75,000 pun kopi bangsa Liberica. Dia tu sudah ditanam di Sitak Kaunsel Negeri Serembu, jadi kaban Kunsil Negeri Sitak Serembu. Miro Simo madah ke industrinya ulih nyadi ke pun penatai pemisi baru untuk peranak di Trigus Krokong ngau di Gumbang. Kelimpah hari ti udah lama ndur orang bertanam ke kopi tanah ngau gaya ari basitan megak ulih ngeluar ke hasil kopi Liberica ke mana serta bisi rega jam ke itu. Banyak orang ke berkebun mit udah belabuh nguyeng ngagai pengawak nanam kopi setiap anggap peminta tim majak nambah ke hasil kopi. Hari minua kita itu empu ya, okey. Hari pengawak bertanam kita ngagai pengawak internet kita. Okey, berita ke penudi hari kami di YFM Iban Kuching. Bungkur internet ba menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa adakah nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur penyambung tau ke telecommunication di menua kita Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyau nda agi ke lalu berpanggai ba company telecommunication dagang dikena ngada ke arus internet ba ndur tindak tentu manyuh orang wan kebuah lepiak laban sidaknya betapi engkau manyuh macam penanggul nyengkam kus infrastruktur ti kelalu besai atur bakat megat di sadang ulian nambah ke pengelaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak nambah ke megat Sarawak megat dekat nguji ke teknologi internet ngana satelit serta ndak agi berpanggai ba fiber optik tang ngalih angkai cloud computing system ngau digital data storage. Ya masa kita kutu ngagai pengarang berita di menua Siburan. Okey, tadi sudah ngelansak tau ke ngenang sentang aku manyuh berpansak ngau kereta-kereta kita hari menua sepiak di Kalimantan Barat KB manyuh ndar motonya di Bandar Kuching. Pelabak aku tentu ya tidak sama dekat mata ke pengawak kebenar diatur di Padang Merdeka Kuching yang nyak pengurami muzik Kuching KMF 2026 de malam mensemanya sudah diperindang artis kita OAG Melissa Francis Ramles Walter ngau Firdaus Matarang. Malam tu lagi balik kita ke rindu ngau penyanyi kita kekasih bayangan nyaya cakrakan hari Indonesia dekat merindang kita neh hati dan pihak pelawak aku tentu perlu datang ngagai Kuching
1: ya awak ngai nyawa dia.
2: Laban nunda aku jaku Ibian tadi di Seraman tadi ianya penyanyi original pu ke udah merindang kita ngau lagu sanggup aku. Kemari ianya anti ya lagu di Bintulu.
1: Tapi nasi ge boleh tahan ke suara anti ya ne yo.
2: Oh, iya, boleh tahan yo yo.
1: Nanti ku seri karakaman sih udah ambek ku record dah ngerekod.
2: Ya. Sama tu ayo.
3: Ya bos.
2: Nanti company buka yo sari sitik lagu gagak ke flow engko lu 17 itik gagak ku yo
1: sitik album terus
2: lu lengkap ngau video
4: sitik nak lagu lako dah nya
2: beda temu flow au dia mendak gaya kamu dah bana ngambil video dia lah ni tari atai hari baru hari TC di ningkap di begari yang hari bukit ambil kamu dah magang
4: bebelat dari bukit lah
1: 3D dimension ni yo
2: ya okey 3D lagi nya macam-macam style ni kan dia bergulung dalam tikai yang ambil kemudian dua main video
4: ni yang ngemedis aku sedua
2: okey tu pula ngagai nuan untuk Mar di Sibu dulu.
4: Okey, hantar pula yang aku kita ngetu dulu.
2: Oh, berlagu dulu kan ni?
4: Oh, berlagu dulu. Atang lama kita ngetu mah. Berlagu, aw. Aw, lagu dari Ricky Anderson tau. Nah, flow. Sama ngibun pendiaw diri. Munyi ko Ricky Anderson. Nah, maya jakau. Nah, flow.
2: Nah, ada tu Nisa Ti. Gak lagunya, ni Ben.
4: Nanti nada, nada yang ngawak. Meh, nah, flow. Okey, berpindah dulu kita. Nih. Nah, nama nama. Bentar ni tahu sih, bisa nak buat bangko baru.
1: Itulah.
4: Kalau nulah aku
1: yang ketiga ni yo.
4: Aku kang uji.
2: Hari kemari udah nginci lagu ke ngam ngam ngasuh hati kita terlihat yo.
4: Tahu.

0: Okay, nya lagu Ricky Anderson sama ngibun pendiau di Riau. Ngau nya terus ngau berita kami hari YFM Sibu. Meresamat tengah hari, nyo ngale hari matau dah pukul 1 tau 6 minit dah gika pukul 1 sama ngale hari peninga tentu ya jam ke dato. Benum lelek pelabaku tau ke nyangkanya dalam kereta jam tu. Mulai kenempu, mulai semayang gini tau ke udah ngetu mulai merarau jam tu. Ne,
1: iya.
0: Sedih nginyet nggak ngau ke ME tadi.
1: Nada sih standby.
2: Agi pukul agi tengah hari pukul 1 mar.
0: Agi tengah hari aw.
2: Bedau ngale hari.
1: Laju jam berapa sih boyo ya?
2: Pukul 2 lagi baru ngale hari.
1: Aw. Bisa orang nanti bawa kereta ni nak laju meja.
0: Kanya bu malam-malam ni mar.
2: De dan orang bahatnya de dewan bahasa ada pustaka salah sebuat.
1: Aw.
0: Oh, iga geng mangehnya.
1: Dewe si rumah jil ge puang ka ngunjung flow to ngage rumah jil.
0: Nama ge flow dan joane flow.
1: Nai.
0: Nada na ge penyalehnya ne ma. Nada na ge penyalehnya. Au ge tengah hari ge nemu ko ngka nye bisa lawan ge merarau jam to. Dan te aku na ku ngelawannya flow. Pukul sat, pukul sebelah udah merarau flow.
2: Ke diet menya.
0: Au ke diet. Na ge nemu nya diet tau ke nah, nemu meh. Aja kau sebengkak.
2: Lawan okay, Dani.
0: Aw lengkap kanya banone. Kita terus ya berita kami hari Sibu. Jadi berita yang cuba kak dikunci tu inya program kita kemarin ika dah cukup mujur diatur bah Wisma Sanyan di Sibu itu kalai pengawal agenda Nasional Malaysia Sehat. Bagi pilihan menua kita di Sibu udah dia mujur diatur di Wisma Sanyan muak ke pagi munyi kaku bisik megak mada kemari lepas maya ke bisik nganjung report ke pagi kemari dia udah mujur diatur a fun walk atau ke berjalai berbala mayu sepenyampau 10,000 langkah atau penyawah ya lebih kurang 2 kilometer atau mayu raban sedar kengau ngulu atau tadi dari agensi pihak mega upis perintah ngau mega mensia mayu ya kengau lebih kurang 1,500 ikut kengau masuk fun walk 10,000 langkah. Kelimpah harinya bisik mega aerobik lalu bak pengawaknya dia bisik pengawak nyua ke prayes mengagai bala sidak ke ngau laban bisik tema atau ke gaya garik ke dikena sidak inya tadi bisik diberi prayes tu ungkup bala sidak ke ndang ya uliah spotting meto ngau masuk ba pengawak tu laban ia ngena tema retro 80-an gau slogan tau kerambai jako ya scroll less move more ko ya lalu mimit ke me kita medat lepun tu reti ke mayu ke kita ke berjalan ngambil ke nambah ke penyawah berjalan kita ni nanti hari lah banyak tujuh ya daya nuju pengawak pengerai kelimpah harinya bak pengawak ANMS tau ke agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 bagi menua Sibu dito bisa pekit berlagu suara mas ANMS ANMS api yang megak bisa pekit tujuh langkah mencuci tangan tau berirama ngau betul menya tadi lalu tu rindu nak gamedak sidak tu laban sidak ya udah menang tu tadi udah menang bak pekit tujuh langkah mencuci tangan berirama laban sidak ya berengkai pepekit 15 hari bulan hari 5 lalu kemari pengawak berjadi kenyak sidak ya bisik ngagak kira ke ngayan ke baru meh tanda sidaknya tadi tanda sidaknya ngau jari-jari gaya sidaknya masuk jari lalu sidaknya kemenang tu ianya tim super tim ILKKM Sibu tanda sidaknya ngau jari-jari sidaknya meh ngayan ke begini cara masuk jari ngau ngenak tau ke betul lalu bah pengawal fun walk 10,000 langkah tu tadi bisik disuak ke ngagai bala orang kemenang bak kategori pekit fun walk tu ianya kostum atau ke garik ke pemaduk kreatif nitiah ke tema 80-an tu tadi retro 80-an biar megak bisik nyuak ke pemenang ngagai sidak ke menang bak sepanduk pemaduk kreatif ngau megak rapan orang ke pemaduk mayuh ngau bak pengawal fan waktu lebih gig ngagai ungkup sida ari upis perintah agensi ngau meka tim ia ke pemadu mayu ngau lalu kami di Sibu tau ke RTM Sibu meka bisi ngau ba pengawal pemandang tau ke pameran ke bisi dipicalai ke ba ruang lega atau ke lobi Wisma Sanyan lalu mai bala perengka kena kita gawak sebentar tu deh ya keulih dia baik baka piring hitam bisa dia baik kami sebuat kia lalu tai ke tau ke perengka kena masang piring hitamnya pan bisa dia baik lalu nya mereka narit hati bala sida kedatang dia kira ke museum dia baik kami tau mini museum dia baik kami sebuat ngagai Wisma Sanyan tau ke ruang leka Wisma Sanyan kelimpah harinya bisik kami mai speaker irit besar dia dulu kami ngirit speaker bahawa Wisma Sanyan dia kemari lalu cukup ramai ke pengawal kami sebuatnya kemari lalu pengawal tau ke atau jelajah ANMS Sibu tu udah mujur dipenyadi ke inya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu Pengawal Berumah Engkau Perintah Lokal Sarawak Dato' Meketiang Minti ia ke mega di hari ke Konselor Kevin Lau Korji jadi lebih maya ke berjaku ngakai Malaysia Mayu ke bisi datai bapak pengawal berjadi itu kemari yang madah ke ia harap benar hati ke pengawal ke bakato na ya boleh nyungka pengerai bala mensia mayu kira kenyaga pengerai ari ke ngiga orang berubat tu berubat tang lebih ngagai nyaga pengerai tau ke healthcare ari ke disebut sick care ko ya nya meh tujuh tau ke atur pengawal jelajah ANMS Sibu tu diatur kena ngiri pemerhati hati biar mereka ngasuh kita Malaysia Mayu nuju hidup berpengerai banyak berita ia kecuba lalu ia kedua tu ngenang pengawal ke bisi dekat diatur atau ke benung diatur ke bendaria diatur ianya bazar gawai kami di Sibu itu bazar gawai itu berpalan berpermai Lake Garden food court di Permai Sibu atau ke Taman Tasik Permai dia dan ia sudah berengkah 8/5/2026 lalu dekat tembok 17/5/2026 sehari itu hari ke penudi ke bendaria sepemanjai timpuhnya mayuh pengawal atau ke atur ke bisi di pejalai ke bakal pekit berlagu kroke bisi sudah diatur lalu mereka pekit ngajat engkau bertabuh mereka bisi diatur pekit pansuh manu engkau mereka air tua mereka bisi diatur kelimpah di bisi berjual atau ke berajak ke barang handicraft atau ke hasil pelandik cari engkau mereka bisi di perindang engkau penyanyi serta mereka local band ke bisi datai lalu di perindang bala orang ke bisik ke engkau berlagu berbazar gawai di Permai Lake Garden Food Court di Permai Sibu nya berita ia kedua ngau ngelansak sehari tu lagi sempat kita sama datai ke bazar tu lalu ia kedua ketiga tu ngenang mai ngenang pengawal nyuak ke insentif ke bisik diberi atau ke insentif ke bisik diberi ngakai bala Raban Nembiak kuda mujur bak pengawal sekolah jadi di bagi Parlimen Tanjung Manis dia bisik 123 ikut bala Nembiak ia ke udah boleh persa ke nyulut bisik menerima menerima insentif ke penyampau 61,500 penyampau semua ya menyata tadi diberi ngagai bala Raban Nembiak ke dan mujur ba CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 pengawalnya sudah diatur di serikai lalu setiap ikut sidak ia menerima RM500 ya ke boleh pemutus persa 5A ke atas lalu pengawal tot kemarin sudah disuak ke Kaban Parlimen Tanjung Manis ianya Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab lalu yang madah ke nanti dibanding ke ngau tahun ni kemarin penyampau sidak kenerima tu dan ya bisik udah nambah nyak ngayan ke perkara ke cukup positif kelebih ke dalam pengawak pelajar bala nembiak menua pesisir. Lalu pengawak tu disuak ke ba dewan serbaguna kampung seberang di Tanjung Manis kemarin nyak ngau ngelansak pengawal ke bisik sudah diatur nyuak ke insentif ngagai bala raban pelajar. Lalu kemarin megak nanti kita bisa ninga menti sigih bisik sudah nyebut pengawal pejalan niti daun di suang sudah muncul diatur kalai bisik 13 kontijen ia ke datai hari upis-upis perintah bala raban agensi apa megak ari rumah panjai engkau bala menyadik kita ke bangsa Cina megak bisik sama engkau nguluk pengawak niti daun di suang kemarik andai cukup rindu tajapan 13 kontijen munyi kia tang dalam tiap atau kegenap kontijen tadi cukup mayuh sidak ia ke sama engkau berjalan niti daun pasal suang kemarik. Lalu muak kemalam bisik mantar gawai suang kalai pekit pekit kumang mega bisik datu lalunya pergila kita ningan timpun usi laban yempu bisik udah ratai batan tubuh engkau pak pengawak makan malam mantar song 2026 engkau nya MA lagi aku nampung baru berita kita kebuka nang
1: ke iya yeah. Okey hari sibuk kita ngagai flow di Bintulu flow.
3: Okay, terima kasih MA. Jadi sebelum berkongsi ke berita kami hari Bintulu, ibu kita tak kak masang lagu nah. Okay, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.
1: Dengar di lagu ayo.
3: Terima kasih.

0: Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu bawa ninyau Sarawak kita ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ke Kutub Peningah pengawak ke bisik diatur kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi Menua Bintulu 2026 udah mujur diatur kemarin 16 bulan 5 tahun 2026 Ba Esplanade Bintulu. Jadi program Niti Daun tu nerima sambut ke cukup mana serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta ti mungkur 73 kontijen ya Ari Mayu Bengkah agensi company ngau mega community di bagi menua Bintulu di tau. Jadi pemutus pekit sidak ke bisik ngau niti daun bakatok peninga dia lumur 3 pulai ngagai upis pelajar pelilih Bintulu lumur 2 ianya gerempung ke bana lalu ia ke juara tau ke boleh nombor 1 ianya upis pemansang Bintulu tau ke BDA lalu anugerah tim pemaduk mayuh peserta ia ke nguluk niti daun tau pulai ngagai upis pelajar pelilih menua Bintulu okeynya pemutus pekit ya sidak ke bisik ngau program niti daun kemari. Jadi program ke bakatok peninga ngayan ke sawup tau ke kerjasama rat antara pejabat daerah Bintulu ngau mayo bengkah agensi perintah ngau swasta ti udah bebenar ngemujur ke program tu ya. Jadi sekedar di agensi yang nyak bakar tentu ya JKR, BDA, PDRM, APMM, upis bertanam betupe, upis pemadah, UKAS, JKM, upis pengerai, rela ngau mega mayo hagi agensi perintah bukai ya ke bisik kawa. Lalu bela ngericah kagi program niti daun tu ianya sama bisik diguluk J3K rumah panjai dibagi menua Bintulu ya ke mungkur kandang menua di Jepak Tanjung Batu ngau megak sama laju ya ya ke sama-sama bergempung ngau semangat berserakup antara popo ramban bangsa. Lalu program tu bisik megak diguluk ngau dipunyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke lalu megak kaban kunci negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi. Jadi program Niti Daun untuk Peninga dekat diterus ke bak tahun-tahun ti dekat datai lalu nyadi atur pengawak ninting tahun ya laban udah mujur nerenak ke semangat berserakup kerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi perintah ngau megak komuniti di bagi menua Bintulu. Kayaknya berita ya ke terubah lalu kedua tu pekit nyumpit ya kebisik diatur berserimai ngau mantar gawai renggat bagi menua Bintulu ba tahun 2026 tu udah mujur diatur mega diatur kemari 16 bulan 5 ba padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu ukai seminak digulo kita hari menua Sarawak tu tang mega bisik digulo peserta hari menua luar ianya hari Brunei. Jadi tujuh pekit nyumpit tu nang kena mantai kewarisan budaya kita Dayak ya. Lalu bisik 60 peserta bisik ngolo pekit nyumpit tu serta dibagi ngagai dua kategori ianya kategori novice ngau megak kategori semi pro tau ke terbuka ungkup lelaki ngau Indo. Okeynya pengawak ke diatur kemari. Lalu sari tu megak tau ke lemai tok legik bisi megak dekat diatur pekit kumang berserimai ngau program mantar gawai Dayak bagi menua Bintulu bak tahun 2026 ya. Jadi kesekali tok dekat mic kita mending ke penerang tau ke Jakob ya hari Puan Jessica Lense ianya sikok hari komiti tau ke pengerusi ya ke ngatur pekit kumang ya ke dekat diatur lemai tau lagi sama-sama kita mending ke Jakob hari Puan Jessica Lense.
1: Jadi pekit kumang tu sigi dianjur ke BDA berserimai dengan pengawak makan malam mantar gawai Dayak peringkat pelilih menua Bintulu ke dekat dia digagak kena 17 Mei 2026
0: mm-hmm.
1: buat restoran in the world Bintulu. Okay, kita belak nemu komang gawai, paket komang gawai tu nak digagak setiap tahun. Jadi tahun tu keterubahaya BDA dipilih ya, jadi ke penganjung. Jadi BDA tu kan mina ketika mengemansiang ke pilihan menua Bintulu, dan BDA mega bertanggungjawab nyukung adat kasal Ketiban, ngemeran ke adat tradisi menua kita di Sarawak tu, kelebih lagi adat asal Dayak lah. Mm-hmm. Kelebih lagi tu kena mega ningkat ke lagi pelancongan lah, narit ati bala mensia mayu ke datai ke menua Bintulu, ngambil ke sidaya mayu lagi datai ke menua kita itu. Yeah. Jadi nang bisik keunikan yang pu laban BDA keterubah yang atur dan yang mayu utai dia dirancang, kami kena ngemanah ke lagi, kena narit ati semua mensia ke ke bapilih Bintulu tau datai ngaung rami pekit tau.
0: Mm-hmm.
1: Pekit tau mega ukai mina ngayan ke pemaji Indo, pemaji Indo tau mega keunikannya dari segi kita mantai ke ngepaniban adat asal Ketiban, keasliannya ngau mega kami bisik nambah ke pembaruan abad dari segi penilaian ni lah, penilaian kriteria ngagai peserta-peserta kumen dari segi penemu ya pasal adat asal bangsa Ketiban, bangsa Dayak, kelebih lagi dalam penglandia ya, bakat ya, kekat tujuh ok ya, maya pekit ngau tu mega ngarap ke pengawak kita itu tau nyadi ke nyadi ke platform platform ngagai bala sidak ke kumang tu tadi mantai ke keaslian ngepan sidak ya, budaya kita pemaji ya, tau narit ati dagang temuai megak lah, ngau narit ati ngagai nembiak baru rebak baru ke baru kak nemu adat asal kita Iban tu tadi.
0: Okey, kiranya meh ngujung ke berita kami hari YFM Bintulu tu. Pulai baru ngagenuan.
2: Okey, terima kasih Flo di Bintulu tu ngagenuan tu you di Miriu sebelum kita ngagai hanah di Limbang neh.
3: Oh, terima kasih you. Jadi sebelum aku mai berita hari Miri, bakal selama kita berperindang dulu. Setelah lagu hari Jacqueline Huang, Kumang Sarawak.

0: Ialah gori Jacqueline Huang ngadiang pemaja Kumang Sarawak. Jadi dalam bulan 5 tu cukup mayu ha paket Kumang Oklin yang diatur di Selampur Menua kita. Jadi di Miri tu aku mai kita berarti ke pemutus paket ke diatur bersrimai atau ke nyerombak enya pengerami gawai Dayak bagi Menua Miri ke 20 dan malam ya. Jadi tahun tu Dayak Bidayuh National Association di BNA dipadu kenyari ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi Menua Miri ke 20 dan malam lalu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Jadi paket ke narit hati sudah tentu Dayung Sangun keligit orang ulu Kumang Iban ngau kelian pelawan. Jadi tabik puji ngagai semua finalis ngau bala pemenang. Jadi kategori Dayung Sangun ya ke nyadi Dayung Sangun tahun tu ungkup gawai Dayak bagi Menua Miri Melanie Joyce anak Jeman, lalu kategori keligit orang ulu jadi keligit tahun tu enya Rini bulan Juni, lalu kategori Kumang Iban pulai ngagai Benesa Sarawak anak Suya, lalu kategori keliang pelawan enya Mabis Malabis anak Buyong. Jadi sidak kemenang pulai ngau prize duit RM5,000 lalu lumur RM2,000-3,000 lalu lumur RM3,000-2,500. Jadi dalam minggu tu ya kita sama belak nemu gawai Dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival udah berengkah diatur kenyau hari 1 hari bulan 5 tu tadi lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 5 tu ialah. Jadi dalam minggu tu cukup mayu ha paket ke dekat diatur. Jadi sebab aku ngenangnya aku mai kita berarti ke sebengkah pengerami ke dekat diatur di Long Lama. Jadi berita mana ngagai bala peninga kita di Beram kalai Serakup Kayan Sarawak begulai ngau agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di Long Lama, lalu dekat di penyadi Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah. Jadi mayuh macam paket Ting Rindu Katis pemanyai pengeraminya diatur baka paket powerboard kena 22 ngau 23 hari bulan 5. Jadi ukai seminatnya ajak temuai ke datai megak dekat di perindah ngau mayuh macam paket asal atau ke tradisional ngau budaya baka paket nyumpit paket nyala paket manduk kuih bangkung paket manduk kek picho ngau megak paket ngajat datun julut paket ngajat solo ngau megak pangau pemerindang begulai ngau artis hari menua kita itu ya. Jadi ngarap kebala peninga ke diau tunga ke Long Lama ngau kanan dua ke berimai dia ngarap ke kita boleh menatai ke diri ngagai pesta budaya Baram 2026 20 hingga 23 hari bulan 5 bak Dewan SJKCKT Long Lama. Jadi tu pulai ngagai pengerami atau ke paket ke bisik diatur dalam kandang minggu tu minggu ke dekat datai ya. Jadi de malam bisik paket pengerami gawai Dayak pra gawai Dayak bagi Menua Miri ya. Jadi pergilah bahasa gawai Dayak ngau Ethno Culture Festival nyerumba pengerami gawai Dayak Tika Sarawak 2026 bisik paket Dayung Sangun dekat diatur ya 17 hari bulan 5. Jadi kelimpahannya megak bisik penanyi terbilang ke diundang merindang orang ke datai mayanya elaknya 17 hari bulan. Lalu hari 2 ianya paket Kelian Iban ngau belawan orang ulu megak bisik diatur. Lalu 19 hari bulan paket keligit orang ulu, lalu ke penudi paket Kumang Sarawak. Jadi paket Kumang Sarawak tu diatur kalai semua bala kumang-kumang hari 12 bagi menua di Sarawak ya ke muncul jadi kumang dalam paket gawai Dayak ke tahun tu dekat bersatu di Miri ya. Jadi nyau tak ke dekat nyadi dalam minggu tu. Jadi bukannya aku dulu berita hari Miri tu yo.
1: Okey, terima kasih yo di Miri. Engau sekedar hari perkara aku dah dikenatai ya. Pengawak aku dah diatur di Bandar Miri. Kita ngagai menua ke pemandu ya utara kita di tu ya. Hari kita 6 pintu tu ngagai nuan tu Hana.
0: Ya.
2: Yeah. Alright.
0: Naden tu munyi tahun-tahun rendah celak jari ini yo.
1: Ya.
2: Padah kan ada benar kan aku nak untuk berani gak kalau mesti kat long kita nak berita deh ngau kita ya.
0: Oh
2: ya.
0: Yeah.
2: Kau kat long. Si nyawa ni benar tu benar tu tujuh media, neh. The floor.
0: Nah, kita salam ke Kak Long kita.
3: Ni ni ke ibu ni ke Kak Long. Aku mai yang mumpun heh.
2: Mumpun apa geng?
1: Nada agak salah tengah langkah bendul Hana.
2: No, ngelak ke Kak Long dulu meh.
1: Kau
0: besar itu nya langkah bendul atau mayo teh beli kau.
1: Kau.
2: Yang benda mayo belanja pansawat dah. Oh, jadi terima kasih ke kita lima ke dah berkongsi.
0: Kongsi ke seretai kita beri nada ngeflow deh.
1: Ya, tiga pelamin sekali ni yo.
0: Tiga pelamin sekali deh.
2: Oh, berintai lah.
0: Ya.
1: Nyamai ke kita ngupah band boy sekali bayar ke. Oh, kami kemisi penghabis tiari aja.
0: Jenar wah kemisi.
1: Amai saya ke kemisi gawai ngau Christmas deh.
2: Ya, saya aku tekan kanau ke kita.
1: Ya.
2: Amah aku nyukung kan flow kan tek ngong sedai ya.
0: Ande nan nan. Ya
2: ngot di bian aja.
0: Beda ba be jaga ni yo.
1: Oh beda live jaga.
3: Jadi tutup kami.
2: Di nak bantai. Engkau deaktif kau lah FB lah. Semua deaktif kau kan. Mumbai kena telefon tutup apa. Oh, terima kasih kerana kita lima kena berkongsi ke berita kita hari menua kita. Jadi itu yang kita di lima. Tentang sebenarnya aku mai kita berpindah dulu. Ningal sitil lagu.
4: Ningal Sarawak no lagu permintaan tas station. Tiap-tiap minggu jam-jam selesai. Jangan lupa tiga lebaran. Minat lagi. YFMM.

nyata de lagu ore Melissa Francis Mutus Ati kena kita muka bawa kita di Limbang de tu. Nyari kena ngepun ke konsi di Limbang tu kumpre dulu sama dari pengajar serta hari misi sedunia ngaga semua pengajar serta induk tokoh laki misi ke kita di Limbang itu ngomga ke besi ninggal kita ke sekali tu. Jadi terima kasih laban pengajar dah ngajar kita hari nak nemu nyari nemu besi ilmu nari nada ilmu besi ilmu ngopi ngaga ngaga bala indomisi tokoh laki misi ke nyaga kita lebih banyak kita sakit banyak kita dia di hospital tu ke munyi kita beri servis ke mana di tiap hospital tu ke

0: Jadi ngainah misi ni ya.
1: Aku mesti balas nama misi yo. Oh, ini misi dengan kau eh.
2: Ini misi tengah.
1: Ya, sikit nama yang misi deh. Selalu dengan kau aku kurang misi. Berdindang maya DJ Kuak sebab.
0: Ya.
2: Sama belak kita. Sama belak sih kau misi kita. Kita orang kesepakat.
1: Kerap kita hanya kahwin kau laki misi mela nih.
0: Ya.
2: Siapa siapa?
1: Balak kita me kita sebuat tiga ikut.
2: Anak ketu.
0: Mayu hari ga.
2: Anak putus meyang.
0: Dalam minggu tu, sehari tu hari tanya telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia.
2: Betul.
0: Kemarin hari belia ada baik orang.
2: Iya, hari belia kemarin.
0: Terus sampai tanya.
2: Ketik flow, ketik ah.
3: Nadai.
1: Sebenarnya nanti hari nya aja yo, nih. Hari orang melah pinang jak nanti kita itu.
2: Ya. Oh, belah lima tu mayuh tu. Belenang.
3: Kau sih orang melah pinang. Melih pinang lagi belah. Nadai pedih.
2: Lagi, kau main dua flow nukup ke kita. Ada, kau kan pedih nukup pinang. Melih kacip.
3: Berapa ya dekat?
2: Sepon ke?
3: Neman.
4: Pinang pengantian kempai.
2: Ya. Oh, pasti tiu. Pasti tiu. Mana pin?
3: Nah, terus ke dia me berita ka nemu berita sida limbang sarito ne flow.
2: Ya. Ya betul. Oh jadi sekali lagi kembali terima kasih kita lima tadi nah. Kita MBA di Kuching, IBN di Sherman, Mar Besibo, Flow Bamintolongo, Bos Banang kita di Miri. Jadi nah tinggal mengangge belok ninga kita ke sini kita bawa sekali tu Ninja Serwa. Jadi sarito bulan 5 17 bulan tahun 2026. Jadi gajah kita gerai magang. Jadi kita ngagai FM 104.9 MHz Suai FM Limbang sekali tu atau dekat berkongsi ke berita ngau buka sekedar aktiviti ke si dekat udah nyadi ngau serta dekat nyadi lebih bagi di Menua Tara Sarawak kita itu di Limbang Alawas. Jadi ketua aku ke berkongsi ke berita ianya nembiak sekolah primary St. Edmund menang 2 kali emas mai nama Sarawak ngagai panggau dunia. Jadi sikut nembiak hari sekolah primary St. Edmund Limbang tulis ke pemujur ti ngemegakati lebuh ya tulis ke medal emas 2 kali buat pekit Teen Eagles renggat renggat nasional ti datur kena 3-5 bulan 4 tu kemarin eh bulannya kemarin. Jadi Ebna Domingo Colin sikut nembiak tahun 5 boleh pemujur ke bersejarah Mkopia Empu lebuh ya dirintai ke antara nembiak ke mujur boleh medal emas ke buat pekit ke berprestisnya. Jadi penyulut Ibn Majak Mancar berenggat regional round lebuh ya mai pulai anugerah pingat emas kedua ya buat The British International School Kuala Lumpur ungkup kategori nembiak sekolah primary TE1 kena 2 ngagai 3 bulan 5 tu kemarin. Jadi bisa 420 ikut nembiak hari serata menua Malaysia enggau pekit tu. Jadi ya boleh emas. Jadi pemujur ti ngemegah ke hati tu ngujung ke Ibn layak enggau pekit renggat final global di University Brunel London berengkah 2 ngagai 9 bulan 9 teka 2 ngagai 9 September tahun tu lah. Jadi dengan pemujur tu nambah hari sekolah primary segment kendang amat dikelar jadi semengkah hari sekolah ke ngadal ke nambah kenyulut dekat ngerembai ke sayap yang nyentuh ke London United Kingdom. Jadi apa Ibn Sarjan Major Colin Maxwell mendah ke ngau semangatnya ia ti tegap serta berbendah dekat ngubah baru serta pemenduk ia ti dalam mansiak penemu baru. Jadi anak ia optimis ia dekat ngulang pemujurnya serta nampak hat-trick dikena mai pulai anugerah medal emas ketiga di Malaysia Jemahila. Jadi seraya megak ngagak nama pelajar dalam Malaysia enggak institutional di dunia tu. Jadi itu Ibn Benuang yang dia kediri ngau siliat serta konsisten nak ngira maya endur dikena ngulang berlatih serta ngigak kerban baca dikena nyikap diri ngagai renggat ke nangkan kenyanya di kuya lebuh maya ditemu media tu kemarin. Jadi Teen Eagle ianya paket jaku English antarabangsa dari United Kingdom ti diaku NOCN atau Ofqual UK lalu ngawal lebih 60 buah menua di serata dunia. Jadi paket tu okey semina nguji jalan jaku aja tang ia bergulai ke literature media ngau rundi yang tik critical dengan cara kerban sumber baka buat ngau film tik terbilang. Jadinya terdiri berita terubah. Jadi berita kedua berita mana juga ngukup di kita di Limbang. Ingat dua ikut diri menyadari hari limbang mai nama menua ketika setinggi buat pengerami Gilosia. Gilosia 2026 di Singapura. Jadi dua ikut diri menyadari hari limbang mai gelar ngagai menua Malaysia lebuah sedoai.

0: Menang anugerah perak Olympic Global Inggris 2026 di Asia Tenggara, Gelosia di Singapura bulan 4 tadi. Jadi sedua itu ianya Isha Shifa Imran dari Kampung Meritam, kenyadi nombiak pun 3 di Kolej Pemata Ed Pintar Negara University dari UKM. Engau menyadi induk ya Isha Shakia Imran nombiak tahun 3 sekolah primary Lubuk Tekorua. Jadi lebih termegah lagi Isha Sifa engau Isha Sakia tu belak boleh anugerah emas buat pekit renggat nasional kesama sebedau ngarai ke menua Malaysia buat pekit kejohanan di Singapura. Jadi penyampau 105 ikut peserta peranak Malaysia ngambil bagi buat pekitnya tinguji pengandian jakuk English tikas tinggi baka pemerti hati laka jakuk jalai jakuk engau nulis sekarang. Jadi pekit gelosi itu pekit gelusi 2026 tu mega bisik diserta dengan menua bukai negara Filipina, Thailand, India, Mongolia, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam. Lalu jadi ke pekitnya lebih agi mar tadi. Jadi nyade tadi duit berita kita di Kop Limbang. Jadi tu berita kita 3 dekat dikongsi aku yang berita kita yang kita di lawas. Menua kita di lawas. Inya projek bekal air bungkus 14.3 juta ringgit ngenegap ke sistem ngagih ke air buat zon Merapua. Di projek bekal air zon Merapua ke bungkus 14.3 juta ringgit dikarap ulih ngenegap ke sistem ngagih air menua pesisir lalu ngaunya meri penguntung ngagai peranak buat sekedak genturung pendiau ngelingi ulung Merapua. Di upis bekal air menua pesisir Sarawak JBAP bagi menua Limbang madah ke projeknya mungkur pengawak mekal masang nyambung ngali nguji ngau nyepun ke sistem bekal air hari baru pakej NR3 WO1 ti ngawul pengawak masang payet besai ngagak sistem payet besai ngagai tangki booster tikas tinggi HLT serta kandang luar ti kenampas. Jadi engineer JBAP bagi menua Limbang Ahmad Hafizur Rahman Ahmad Nihom Madah pengawal berjalan ke projeknya antara pengawal ngemanah ke perengkau guna pemun serta ngelegap ke sistem bekal air menua pesisir bak kandang menuanya. Jadi yang madah menyinyak lebuah ngenatai ke penerang berserimbai ngau program taklimat bekal air zon Merapua bak Dewan Mayuh Guna Ulung Merapua Kenari 4 tu tadi. Jadi rambau sesinya peranak megak diberi penerang berkawal ngau prosedur minta meter air baru yang kawal dokumen ke diguna. Jadi anggar ungkus masa engkau tanggung pengawal pengguna pengudah meternya dipasang. Jadi nitih ku Ahmad Hafizur penerangnya ngembuan 7 dekat merik pemerti hati ngagai peranan tentang proses peminta meter air serta mega pengawal berjalan ke projek bekal air ke benuang diperjalan ke Datuk buat kandang menua sidot. Di pengawal berjalan ke projek tu di pada setipat engkau pengawal perintah ngenegap ke pemasang infrastruktur asas menua pesisir dikenak menentu ke rakyat ngasai ke perengkau guna bekal IT lebih sistematik, efisien serta tan. Jadi yang tadi berita kita tiga bagai berita jadi itu kena kongsi ke gaya bala peninggal kita kelebihan kita di Liman itu tika sama ngau pengawal pengerai yang dalam sama merik darah bagi diri ngau pengawal merik darah tidak tur dari upis transfusion darah Limbang ngau lawas. Jadi kena Limbang dekat datur kena 23/5/2026 hanya kena hari 6 jam 8.30 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi pengawal kita hanya bertapak Northern Region Music Festival ke tapak NRNF buat lot 777 dia hanya ke datur dari RTM Limbang pun lalu pihak mereka 24 Mei ke 24/5/2026 hingga kena hari Minggu jam 8.30 pagi hingga ke pukul 11.30 pagi ia ke datur oleh hari upis Persatuan Bela Sabit Merah pun upis MRC Limbang ia ke datur sida MRC Limbang Empu. Lalu di lawas kena 23/5/2026 jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu lawas ya ke datur dari upis transfusion darah hospital lawas Empu. Jadi sida episode lagi 10 ekor paling kurang teka minimum 10 ekor. Jadi jaku tangkan ke besi diberi ianya sebedau ngau merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makan dulu lalu pihak mega anda ingat mic kad pengelala teka mic tinggi kita. Jadi ingat tadi saya main dengan pengerai kita jadi itu juga dikongsi ke aku pengerami di semak dekat nyati minggu tu dekat datai ianya Northern Region Music Festival NRMF 2026 datai baru ngericah menua kita di Limbang gitu. Jadi ngarap ke kita lima tahu datai kita ulih datai kita kini lima nanti aku ngangau ke mau datai
1: iya
0: Ni lah Maya jadi kak baru kak ngau kita.
1: Minggu ni lah neh programnya ya Hana.
2: Sudah booking tiket.
0: Betul minggu tu.
2: Okay, kau dah booking hotel.
1: Awas.
0: Benda macam lah, nanti nak tanya kau. Awas. Oh jadi perami besar itu dirami ke semalam 4,000 orang kau. Ianya berpuan 21 bulan, ngaji 24 Mei 2006. Ia diatur RTM Limbang. Begulai ngau upis resident bagi menua Limbang, ngau upis Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif, ngau Seni Pemerintahan Sarawak MTCP. Jadi kerjasama tu ukai semina ngerembai ke promotion NRNF ngaji serta Sarawak. Tak mega ngangkat ke pengalaman itu ngaji tikas ke lebih berprestij, tak ke lebih tinggi dengan pelasar penabur nasional. Jadi antara batang pemata NRNF 2006 ianya pengawak pemandang main asal ngau seni pemandang ti narik ati pengawak pemandang ngau pengawak nyual produk orang dagang menua tu. Jadi aktiviti interaktif ngkup orang bilik mega bersidatur ngau nembi amit. Jadi kelimpah hari paket community engkau demonstration seni kreatif di dekat ngangkat kaki pengaraminya. Jadi pihak mega mandang ke pengawal pemerintah seni engkau menasal hari mayuh macam pupu bangsa di Limbang lawas Sabah untuk ke Brunei Darussalam. Ya, lalu utai ke pemandu di antai-antai ke malam malam menasal NRNF 2006 kena 22 Mei 2006. Ya, dekat aku berkongsi gitu, bisa mantai ke pemanah pasaka seni ngomen asari mayuh macam pupu bangsa. Maka kita itu bisa tagal okolot Bisaya, ada kita bangsa kita Iban pun, ada persatuan Cina pun, bisa mega persatuan Kedayan, persatuan Melayu ngomayuh macam pupu bangsa ke bisa dikangau kita. Lalu pihak mega dekat berperinang ngau artis ke bisa dikangau berkata tadi sudah di ditebah aku tadi Melissa Francis siko ari artis kita Iban di merindang kita di Limbang itu kena 22 Mei kena hari 5 malam hari 5 di merindang kita ianya tadi Roy Kapila Melissa Francis dengan Ahil Alex Ahil Alex artis saya kita lalu pemaga kena 23 hari bulan malam 23 hari bulannya konsert NRNF ianya dekat dikangau kita ianya Azim Mustafa ikan main lagu Pelamin Angan Kumusnah Alex Wan ke Benuang Nikkei Dato main lagu Midang Melalai ngau timpang timpang Purindo ngau mega Bob Sentuhan ke Benung Viral Dato Baskes kita ke Benung Viral Dato ne lalu pihak mega mayu lagi artis budaya kita kebuka bisa ngau mayanya lah dekat ngerami kita muka Gambus Sedaman sida Ruk Tuan Tari Kreasi Rining Rining Peter mega siko bisik ngau mega kita berami maya Northern Region Music Festival ngau pia mega Joli Jengan mega bisik dekat merenang kita di Limbang beka ke skala itu. Oh jadi jadi tu mai peluang gay bala kita lebih kita di Miri, di Bintulu, di Seriaman, Kuching yang Sibu datang ngau kami di Limbang itu berami kita ber NRNF ngau pia mega kita ber menyadik kita Brunei Darussalam, Sabah, Labuan, Kalimantan, Indonesia Kalimantan tahu datai semua melak berperinang kita berlimbang itu berkonsert NRNF itu ke Northern Region Music Festival untuk tahun 2026 itu jadi itu punya peluang yang menyebut tadi kita mendapat penyelai muzik asal kita di Sarawak kelebih lagi hari bagi menua Limbang hati diri ingat.
1: Ni dia Hana
2: Oh,
1: namanya putus dah
2: diri nama
1: Oh.
3: Halo, tanya.
1: Oh, lenyau Hana tu. Nada signal. Tiba ke apa?
2: Solo ni ngah nama dah tadi yo.
1: Ngai ket bulu dari bangku dah.
3: Kemari pihak.
1: Halo, dagu kena ujung mejanya dah yo. Pedih kan nyangut.
4: Pedih.
1: Oh, anak pula semangat anak.
2: Paju kita dulu meyo nganti nangi ke belian ke dulu lagi.
1: Nganti ya hai-hai kita baru ke. Okey. Kira ke kita mending ke setel lagu dulu nih.
2: Ya.
1: Oh lagi nanya ke berita saya dah berlimbang nama kebuah Hanah dah temu pulai ngenyet nada madah ke kita. Okey. Setel lagunya Sylvia Banyi anak temuai.
5: Kudiali, terus mendiang ke YFM, kena RTMK, YFM, bergulai sejalan.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
2: Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Ya, pukul 1.54 minit ngali hari. Kita lagi bergulai dalam program ngela tengah hari bergulai ngau. Pengari kita di Miri, Bana, di Bintulu, Flora, Sibu, kita ngau Margareta, Suri Aman, kita ngau Ibin, nguji ngau pengari kita di Limbang, Hana. Udah okey, Hana, udah? Iya, laban ya kebisi WhatsApp tadi, madah kebisi penanggul tanikal sedak bak konti dedin, nangau anti semua Hana lagi udah okey. Konti sedak ya lagi kita ngangau baru kira ke terpagang bak tengah jalan meh cerita kita bak Hana tadi ni.
4: Iya.
3: Diri nama ke tanah nemu ni yo.
4: Iya, nak nemu menyao.
3: Oh, diri pengerinduk ke diri air ke diri enggak minyak gias ke.
4: Oh.
5: Lep.
4: Terus nyingkang agai lagu peminta.
3: Oh, lagu peminta mah kita nih.
4: Tengah deh nan mu semangat aneh toleh tangkap baru kena.
3: Iya, hello Hana, oleh dengan Hana.
2: Halo, halo.
3: Hanya ya hidup baru. Akai,
4: hidup baru ni.
2: Aku hidup kita merisau saya.
3: Udah gak aku tahu benda TV kepada itu orang kau melancung babu ke tinggi ya deh.
2: Aku. Aku sendiri baru kan nyebut tadi jadi udah tembok kita program kita Ninja Sarawak lagu permintaan Trust Station lagi nya gintir kami 34 minggu tu. Ya bukan nyebutnya mulu nyau
3: gitu. Nyau ya. Sebentar tadi anak aku kesal meda bala technical kami tamak ke konti. Laban meda audio kalau besar tang dalam konti tadi okey deh kok aku nak tai ingar au. Ya, ini dengan wah putus. Aku kesal engkau aku ke bisa salah tekan enggak dia tu aku.
2: Engkau bisa bala kaban baruannya.
3: Eh. Halus tak. Dah lagu minta kita.
4: Kira udah habis mengenai
2: tadi nah.
3: Oh, kira aku udah main nah nih.
2: Oh, kira aku udah banyak.
3: Okey, kira ke Hana engkau tanyalah sudah di flow lah.
2: Kami dua kan ada telali pawan tau ga suah
3: kita. Oh, manja pesan sudah wai ba FB dah.
2: Mang guys kalai saja. Mang macam pis buat jaga tu apa lo. Siapa kata telepon tadi pagi sida kebuka ai lagi.
3: Aw.
2: Iya. Siapa dulu vlog no anakku? Aku macam ketua, aku macam dulu meh. Okay, macam yang one, mutar ke lagu. Saya kan mulai nyau.
4: Aku tidak akan kena telefon Miri, tahu ga? Aku soal apa 5, 4, 2, 3, 6, 3.
2: Ada orang injak.
4: Ya telefon tahu
3: flow. Oh,
4: ya pengerindu nak tahu.
3: Ngindah pengerindu nak tahu.
2: Ya, nak tahu sekali. Ha? Menyapu. Kage ku minyau mesibu, hari ku minyau miri.
4: Minyau, minyau ngi sibu.
2: Amat semek dai telefon sibu.
3: Dia kena telefon sibu nak ke mana kabel keru-keru semuanya. Ngi miri terang, kucing terang, seriaman terang.
4: Kemarin, nanti telefon miri kemarin dia nya mak ngepis suara kabane yo.
3: Iya.
2: SMK
4: dia online. Tahu dah bisa ke kejap itu. Bisa ke kejap itu Hana.
2: Tahu punya. Oh. Ya, halo.
6: Halo, selamat kali hari. Oi, selamat hari. Halo, terima kasih. Sebulan ada oleh Jasko Begawa.
2: Oke, Jessica Itan toh?
6: Iya.
2: Ya.
4: Lepas sebulan oleh Jakob dah, Jessica.
6: Hari dengar dek DJ. 24 hari bulan radio rusak. Udah nyak 10 hari bulan telepon rusak. Aduh.
2: Akan.
6: Sedih sebenarnya itu katanya.
4: Oh, 31 hari bulan 5 dia rempuh rusak.
2: Tunggu.
6: Jessica
4: bisa boleh tahu yang kita nyasar rusak agak.
6: Aduh.
4: Kayaknya
6: megawai
4: rusak.
6: Enggak lah.
2: Rusak marundir.
3: Manyo harap rusak sekarang ke Maya Yaya. Ini yang. Oh. Ini tu pembiang pajalai pas sebelah ruai.
4: Ya. Oh. Dia kena namanya karbutnya nemu.
3: Nemu.
2: Nemu. Kesepur.
4: Ya. Pesan mana Jessica.
6: Terlebih dulu terima kasih dengan kita DJ Kes yang kami enam pintu. Lalu Bapak Buang tu merit sama dari gawai ngaji ke semua DJ kesayangan kami gerai boleh rezeki silap lendap manyo-manyo atau anak ada bini bisa boleh bini ya kan ada laki boleh laki gerai-gerai semua siga-siga cantik-cantik sama rezeki manyo-manyo-manyo bakal langit dia tidak boleh kira. Adanya minta putarkan lagu gawai sebarang lagu dari sebarang penyanyi. Lagu tu tujuh ngagai kami semadik bini ngajak ngasih dah diau ngagai bala ini biar apa biar aku mantap malam 31 ilak kena lo nyerang kian kami adanya menuju ngagai ketawa dulu admin. Oh dah stop aku minta tolong kita proof aku jadi admin dia baru aku kasih aku nya tinggal dua ikau aja kawan aku ba nya telefon ke barunya. Jambut nau Rosriau nya aja. Lain semua lesap dah. Udahnya nuju gay grup Arang Bapantun abu, hari tiga tu capuah kita ya Bapantun baru ada sunyi lagi. Udahnya ngagai grup Cata Kenyalang. Nga semua orang kengelamak tu dikerinduk dikesayang aku. Aku sentiasa bersampi ke kita. Minta Tuhan berkat kita semua. Awak ke gerai hari gawai itu lalu beri sama hari pengajar dari semua cikgu eh aku sudah ngajar aku buat sekolah rendah ngau sekolah menengah terima kasih cikgu jaga tidak dikenang lalu menuju ngagai anak kumpul kak terima kasih semua ada yang ngagai DJ mana ngagai semua DJ kesayangan kami terima kasih DJ lepas kita sudah jadi dian ngagai kami semua kita tetap dikenang kaminya aja oh.
5: Bye-bye.
2: Bye-bye, terima kasih.
7: Terima kasih, Jessica.
3: Ya, lama nak dengar radionya, Sino.
6: Love you all, bye. Selamat hari okay. Gawai.
4: Bye.
2: Okay, maaf wow. Bangga.
3: Nenang bala ke rusak tiga satunya, Neo.
4: Ya.
3: Yeah. Keduanya, lu ke minta resume ke banyak, apa dia main? Pisau ke aku.
2: Aku bisa ditahu-ditahu, aku tak kawan-kawan dari pihak kok.
4: Kita ya. Ke bawah telepon, tahu. Lagi nginya telepon aku sudah, eh.
2: Tahu, nanti lagi si kaki jap dia. Ngamai-ngamai dua floor di bawah jaka.
8: Dia sati kuning aja kau nginjau.
4: Kosa 8-5-4-2-3-6-3-4 ya. Nanti bisa lagi kemadah baru ya. Kenapa orang nanti ikhlas kan kena teleponnya yang ayo teleponnya yo.
2: Jadi kita itu kan nguyang kayak TikTok 5 FM itu bisa mulai sama tengah hari kayak kita God bless ya. Aku nak nemu kena nyebut namanya lepas namanya Korea dia. Nak nemu aku kena ke mutar ke lagu Jako banyak. Konnichiwa kini. Atau hari Edlin Wilfred. Halo-halo DJ Nampito. Hari IPD Hulu Terengganu. Sama perjalanan ke pengamak. Dua minggu dah kita ke gawai. Nyawang majak dengan saya sesemak. Ya. Kami ke merantau tu pun. Sesengit hati kat pulai gawai. Minta putar ke lagu choir pesan hari gawai. Ya. Hari artis ANP. Kena merindang dirimpu buat menua orang. Ngau merindang apa BJ ngau semua warga kampung nangka kota Semarahan. Menjadi benar operasi balubuan tu. Balai Berumah Panjang Spencer Biju Lubuk Senglang Ulu Sebetan Seratuk menuju Kaban Rapat ya Kuya Diana Supi Puria Cundi Ngosi Laje nak tinggal moga entua ya entua ya Nambi Lohom ngau ajan Jawa buat kampung Sampun baru ngarap ke sila gerai serta salam lelengau merik semua dikawai ke datang hingga semua bangsa Dayak. Terima kasih DJ tu hari Alex Delta Bina Watabarau hari rumah jenis Laja Pentiak Barung Kelili. Sama kali hari DJ minta tebah ke lagu Malam Magi Muda hari Ika Sefor kena menang ini meet di Selat Betuang Bulan Penindau Batu Nia Bipin Nandang ngau Lizis Debit Biju di Betuang Wellington Imai Richa Unup ngau bola kapan kebukai mayuh mati rintai tu disimpan semunjan kenawit order induk kenawit din di Matanjaya kalau kebukai mengata neh lalu menuju DJ Gubernur menjalani kepengawal pesan salam rindu salam saya serta salam Malaysia Madani rakyat di Santoni ya. Jadi itu hari Dapur Ini Boys hari Bandaraya Miri itu minta lagu hari Niang James Jacob Aku Pincin Tuai Sigi kaknya nyelai lagu pinta ngalih hari tu je ke ya. Ngarap ke dipasang melegi. Lagu seminat kena berpindang ujung minggu aja sama berjalan ke pengawang gaya bala kita gawak ngalih hari tu je. Terima kasih ya. Galek di Tanjau ningar hadio ke ya. Ha nya tadi. Jadi sekedar lagi baru kita macam baru lagi. Ha gen wan lah. Flo Kak Long.
7: Ah okey. Ya, oh, terima kasih. Jadi Tok Ari
3: bintu dulu tu.
7: Nanti Gwen. Apa nama nama aku dia tu? Lagi Ibian gara-gara Ibian yang tadi. Okey. Okey, tu macam pesan dari opening ah.
9: Bisa main mayau dah dia.
7: Mayau.
3: Oh, munye gurunong dengar ke?
9: Munye gurunong mayau.
7: Nah, dah aku kakunya.
3: Aku ngubah kita nanti hari tadi munye gurunong ni.
7: Aku pun bisa ningal.
3: Sige, Hana, tak jangka aku.
4: Hana, ni orang bisa.
7: Oh, Hana. Ya.
3: Gelang Hana.
7: Aku. Ya. Loh, aku belama aku kena tuduh tu.
2: Ya, kita mesti pada laman media sosial balak kaban je pernah dulu laman sosial kami. Pernah nama tu baju.
3: Okey, aku muka dulu lah.
10: Kami nak saya bangsa tak ada Hana baju bangsa menyedik kita bangsa namanya Hana.
2: Bangsa Bisaya.
10: Oh, Bisaya.
2: Nama juga Bisaya. Laban pagi tadi kita laban kamu kita di Limbang tu orang mayuh merantau ni. Kita orang mayuh belalang deh gawat di Limbang itu. Okey orang Limbang aja itu. Nah, mayuh orang Bukai. Sembian. Jadi saya tu kami tadi si kita ingin tu hari gawai sembian service hari gawai. Advance macam itu, advance dulu, dua minggu dulu. Lepasnya dia semak ke gawai lah, nyo majak nada senada orang ngindik gereja lah. Pulai ambil gawai lah, baru bersih baru orang ngindik gereja. Nyak kebah tarik pada tarik mai tumung. Jadi kemarin kemarin ikut turuyung sari tu. Service dari
9: para tobi kita bangsa nyak kini.
2: Kai.
9: Kai. Okey, okey, okey.
2: Sebarang. Lupa. Single but not available. Okay dah. Terima kasih.
4: Nama Titi deh. Okay, siapa jago?
2: Nah dai. Tidak kenal lima FM.
4: Oh.
7: Ayuh,
3: yeah,
7: dekat kasat.
4: Ya. Kang udah bajur. Ya,
3: mama. Uji, uji tengena nama mai ni yo. Oh, bae bi pedih mai. Keduanya nyu ngena nama kuyong insap ni kai proof ni. Udah gelok profile. Kita nak nemu siapa kuyong insap ni.
4: Nah, kita ingin
2: siapa ni.
3: Nah,
4: teruskan flow.
2: Kan ngelok ngelok profile.
7: Oh, terus untuk nih, atau pesan dari Andrew, salam ngagai bala baru mading Sungai Segawong Tubau ke ngarap ke gerai belama. Kedua tu hari Lucy, ya request lagu Aku Nak Puas Hati dari Angela Latajua, minta lagu je nih. Ketiga tu hari Maxa minta lagu Di Serarak. Di Serarak Tasik Biru ke dikenal yang merindang semua orang yang kenglala. Keempat tok Ricky yang minta lagu Tuak Madu ko ya dituju ke ya ngagai semua bala bertunggah ya di Serata Menua. Lalu Siti lagi tu Ari Bernardin Ari Bintulu ko ya nya dia minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock ko ya dituju ngagai semua bala kaban ya kenglala di Serata Menua Sarawak tu. Okey nya pesan dari bala peningat kita Ria TikTok kami Bintu FM nah. Okey jadi tau berperinang dulu mak kita. Sudah lama kita berjakok dah. Okey setuju kita?
2: Setuju.
7: Okey, setuju okey.
3: Kami jadi mantah tau par.
7: Eh, itu sah lumayan sering tau. Okey, kapan sampai mati?

0: Okey, dah namanya Ginti kami duai Hana Ari Limbang to yeah. Eh, boleh baru ngagai nuan.
1: Nada ringan lah Hana.
2: No, nada tekri.
0: Mami ringan.
1: Mau tengah sore. Oh, laban sedoai ke bapadu dah lagu minta antara station orang Bintulu. Lalu denyak ke lagu nada nanya Limbang ke Bintulu masang lagu.
2: Nah, dah
0: udah nyebut tadi.
2: Kau tadi.
0: Kamar yang buka
1: ke? Sigi rindu ngapi.
0: Kerita wak pening banget nak ni.
2: Nanti nanti pengawal kerupu empak. Saya
0: empak. Belum jam ke tu anak.
1: Okey.
0: Anak emang.
1: Nanti datang aku ciang jamah ke insah ke aku tebak kunti.
0: Nya, nya, nya. Semar.
2: Minta anak. Itu yang minta anak. Dia anak empak berapa.
1: Okey.
2: Mana ada pengawal saya empat.
0: Gelam nyiat.
1: Okey. Okey yo. Gagai utara gaul tengah Sarawak tu sedua di Mar Nampuang Baru gaul lagu minta draft session kedai.
3: Okey, terima kasih yo. Siapa tu nak bah lagu Mar?
4: Au lagi dek mas. Ente nak bah lagu.
3: Dulu gak ente aku nak.
4: Okey, ente aku dulu di to harus telefon kami di Sibu 084353224. 084353224. Sebenarnya dulu macam agak serayang ante kangau baru telefon kita dulu macam pesan rindu hati ke bisi diterima hari peninga kita. Ya keterubah tu rita-rita seminat madah kedempu bisi mendiang ke kita sebuat tau ke medak balai pihak mega Rica Unup madah ke gaya hari sidaya bajalai simpan semunjan panas ke hangat minta sebarang lagu gawai kena merindah kabang Facebook ga semua peninga atau pihak mega Mary Jalo Ujo bisi minta lagu madah kedempu. Ini arah risuang untuk kuya panas. Sedaya disuang minta lagu Gerunung Kaki Incuriati. Dituju yang agai Riva Davi Chris arah Arilin pihak mega ya kebenar belajar Baupsi Perak Josephine Jampo ngau Mary Ubon Martin Isania Disrikai itu pelapak kau nah Indai Lin Abak Holyfield Helen Uncat ngau pesan hari gawai ke datai. Iba Vincent nama tubuk manis kuya nunjuk kata sangkanya ia tu tubuk manis kini. Okey ngau si tidak gitu hari selagi ada minta lagu hari Florence Law gawai ke penudi kena merindang semua bala peninga ngau lagu peminta antara station tu nuju sidak serumah di selepin atas benung berdagang ninga lagu ngena kereta kuat pelabak ku. Ngaunya nguji aw benar agak ya kereta mansa. Okey nguji nyaut kangau baru telefon. Hello siapa baru telefon?
5: Hello Charlie tu.
4: Hello Charlie. Aw bidia mah Charlie boleh lain telefon tu. Nah ni Charlie udah engkau nombor satu telefon si bo tu.
5: Aku tuju kita enam pintu je beje.
1: Bapak sah sentral dia non Charlie.
4: Sama regawai.
5: Minta tu darah
4: kan eh. Minta tu darah. Bisa.
5: Baik bergabung.
4: Lagu.
5: Cuba timah.
1: Darah bisa
5: gitu. Sama regawai semua kita enam pintu.
4: Okey, terima kasih Charlie-nya ajak nah.
5: Okay, bye.
4: Okay, bye.
1: Tua darah lanjur.
3: Tua ini orang ngai deh, Charlie.
4: Ayo, tua aku ni, Charlie.
0: Ngai ya. Masa tua aja.
4: Masa tua, anak
2: tua. Tua masam, tua manis, sempak aja. Apa ya?
4: Tua darah. Lagunya flow.
0: Oh ya, nemu ko.
4: Nah, dai. Nemu aku deh, nemu. Tengah na itu.
2: Dia nyukung sepas sebenarnya mah. Kami doi flow ke nyukung sepas sebenarnya.
3: Kami semua kunci tengah itu.
4: Lepas kami doi benuk kunci kan dengan aku nyukung.
0: Nyukung.
4: Ya.
0: Okey. Kau ke semadi memarnya. Oh. Kasih orang miri.
3: Baca mana miri lah.
4: Okey. Okey. Nama ni ngan ni keninga gerunung anaknya ni keninga darahnya semak mat. Gedunya miri. Ninga yang
3: miri tau. Gruno kaki curi hati.
1: Ya. Tang gruno hanah tu ba lengan ayo.
3: Ya.
1: Power di ba atas siku ya. Si aku meda.
2: Terima kasih. Udah like tadi? Like dulu.
1: Nggak jadi lepas tu kena account RTM.
2: Ya. Nggak, nanya salah.
1: Lagi ko like personal ke? You like me, I like you. Kasi ko ga influencer kita. Kalau muda aja buat TikTok. Okay. Sebenarnya nak like Flora lah, nggak iku.
2: Aku nak pernah semua layak nak vlog.
0: Nanti bisa pada aku blog aku, ane hirau sekali.
2: Virus.
4: Alu kupas blog.
1: Sekarang Bob. Ataupun baru sudah yo.
4: Tampon baru nada ega telepon tau engka macali to bi dia ngulia ke line kita ya lalu bisa wai site dagi ka ngone biji ne sebeda pulangin mah. Hello.
6: Halo, selamat hari DJ Nam Sepintu.
4: Oh, selamat ngali hari. Siapa tu gini?
6: Minah Jimbato.
4: Hari ni telepon.
6: Hari waktu tiga, tu kucing.
4: Oh, menyade mana? Hari kucing. Oh,
1: nama sama nama apa? Made.
4: Ya, Made.
6: Selamat hari gawai ngagai di DJ Nam Sepintu. Aku kak minta sebuah lagu gawai, lagu Seperti Yang Bunga Darau. Tuju ku ngagai kami jurim adik. Ngagai nephew nieces aku di sebarang gaw seediau. Ngagai wai John aku, wai Susan, wai Tina semua satu di Kucing. Ngagai adik aku meritakan Abdullah di Pahang Din. Sama hari gawai ngagai kita semua ngagai DJ Nam Sepintu. Harap ke semua kita gerai sehat. Ngadapa dalam malah. Nak ada hari aku sama hari gawai ngagai kita semua. Okay, thank you DJ.
4: Sama-sama. Okay, bye. Okay, udah nyata dek.
3: Okay, terima kasih. Jadi ngagai bala peningat ke Demiri itu. Nanti semua kita lelengau bakal ngai kakak. Aku yang tadi tahu ke telefon kita ada 0854236634. Halo, YP Miri.
7: Ya, halo.
3: Halo, siapa tu?
7: Stanley tu, hari kapit.
3: Oh, no berita Stanley.
7: Mana? Berita tu bakal selama juga. Hari tu, kumai kita mendua na ke panas na nama tu je. Tentu pernah hari tu.
3: Benar lindap kita dia.
7: Oh, dia lindap ya.
1: Berkati Flora.
3: Bisa ngaruh niti daun, basung.
7: Enak. Nada aku.
3: Nada ya.
7: Nada luar.
3: Oh, biasa. Hari tu pemisi.
7: Hari tu, iya ya. Hari tu hari 6.
3: Oh, bah, pesan dia Stanley ya.
7: Oke, oh. Aku nyeri terubah kembali selamat hari gawai kita semua kita ke RKM ya.
3: Terima kasih. Yang
7: mengaku ya ya, yang mengaku tak kado tujuh magai saya nak balam nyari aku di tu tempat tu. Aku balas ke lalaku lebih lagi ngagai cikgu bujum di jalan laki kawin. Harapkan senang tak meh yang mengaku harapkan ngintu hari gawai ke kata itu ha. Jadi ku kan minta ngon wanto bos minta lagu nya siti lagu hari kin sa nya seperti mungkinnya rau
3: seperti mungkinnya rau
7: iya
3: oke terima kasih tuh ada orang ngai deh nih ngantar
7: oke lah ban ke udah kan nyari no gak nih lagu to seperti mungkinnya rau to
3: iya terima kasih
7: iya
3: Mayuma lagu gawai pintar ni nan mo kata tum dulu kuncum dulu nama to Melvin bisa mega nyapa di to hari ini to hari banarai miri tempu minta tebah ke lagu hari jiri kami kena merina kaban ebia ngau semua ke bertemu ngai aba pasal minggu tadi ke aba sentra foena bu sempat ga nah jadi selamat hari minggu semua selamat belalak nyari Melvin Nita sampai kandau hari seluas sebuti minta tepat ke lagu gawai kena merindang bala ke ngelala nangira jauh ke tau ke semai arah ke terperindang selamat tengah hari aja ngagi semua peninggal aku ya kelimparnya mega Adeline wavefriend mega bisa nyapa itu halo 6 pintu aku ya hari IPD bisa udah maca tau kita tarik ora hari IPD Terengganu.
1: Iya, udahnya ya.
3: Oh, naik mah. Udah. Bye-bye aja mengagai Evelyn. Terima kasih Hang Enwan. Siapa gitu Ricky Rexlin. bisik mega ngatai ke pesan itu no berita kita 5 ke 6 kami di tadi atau iki panas kita di atau siko doite pesan itu tadi au jadi klimpernya mega dari lundo mega bisik peninggal kita nyapa ngatai ke pesan bersemai ngari gawai itu abalah kaban belayan di Miri Sibu Kenawit Rantau Lugai Ngungun Lundo Sematan tu mak pisah hari lundo tu minta tebah ke lagu pengerindu tuari Melissa Francis gue jadi kena ngatai ke peminta bala peninggal tu tadi aku tu kagaknya gati tengah jadi siapa kedulu tadi mau jadi lagu hari Jessica Timah ngau galbet gaung tua darah kena kita berperinang ke tengah ngalih hari tau.

0: lagu kena miring au sibu merindang balap ninga tadi ya kena ampir nanti semak bisa peluang nebah lagi nebah lagu Ricky ga lagi mar seperti yang bunga jarau kosida ya au udah yo ngatu ya.
1: Okey, terima kasih kepada Dimiri engkau mar di sibu engkau renggat kedua lagu minta kita tu tua tu bian.
2: Okey,
1: awak tahu muka arus telefon tua di Kuching 258633 atau ke 258634.
2: Lalu Suriaman 083-325436 325436.
1: Ya, sudah berapa juga Kuching tu bian.
2: Okey,
1: terima kasih dulu nih. Hello.
3: Hello, Gustin tinggal itu dari rumah Pet Kilat.
1: Mbak Dini rumah.
3: Rumah Bakung Muka ya. Ya sama kita tentang layang kemarin.
1: Oh iya. Tahu
0: ah. Studi ya Gustin. Gustin dah.
2: Studi Gustin.
1: Oh, kemarin lagu nama apa ya Nona Gustin kemarin?
3: Lagu Heli Badukiruah. Oh,
1: Amat Badukiruah ke Badukiruah ke Flora.
3: Badukiruah ke Flow.
1: Aw.
4: Memang layak dia layak masih ada.
3: Nare
4: saya tu memang tak layak ke Flow.
5: Spesial.
3: Bukan lagi gaya hari kita berkucing DJ.
1: Aw berkati Flora.
4: Mana terima kasih kau.
3: Mana ya terima kasih Flora.
1: Iya, nelap ya deh.
4: Terima kasih Agustin.
3: Nama Beta kita DJ.
1: Oh, mana?
3: Sebenarnya aku berpesan uli aku masa DJ masa lagu.
1: Oh, lagu namanya Agustin.
3: T lagunya lagu Berangka Jarup. Sampai hari gawai.
1: Okey, Berangka Jarup nih. Nanti bisa lo sistem lagi. Oh.
3: Tin ada lagi lagu Ricky lagi seperti yang bunga jarau.
1: Okey, nyaya.
3: Lagu tau tujuh kau ngagai bala orang kenglala kau lu ngagai kami batang bakuang lu ngagai orang batang bawah bawah burek bawah celum lu ngagai bala kaban FB kau grup WhatsApp lu ngagai ibu kau megak ke dia ba jalan selangau mukeh din inayanyut lalu ngagai hida nya ga ibu ke dia bang grebai din ngai hida inai mingat lalu ngagai hida seliap ngarap ge gerai selalu me bakal selama lalu ngagai kita semua DJ selamat hari gawai semua salam manis hari aku bujang sebakung cuma matanya aja DJ.
0: Oh, okay. Lebih agen ujuk lo.
1: Mana hendak
4: jangan ujuk aku.
1: Gelar nama tadi mana hendak nih bujang nama tadi.
3: Bujang sebakung cuma mata celum.
1: Kakak nih. Terima kasih.
3: Lo kok tu.
1: Hanya
3: aja DJ pasang di DJ.
1: Okey, lagi nebah lagu ya lagu seperti mengajar. Terima kasih Agustin.
3: Sama-sama.
1: Iya. Awak. Nanti nuan kan giga lelaki ke cukup santai dalam hidup lo. Giga nuan lelaki ke suah kena tanjut puntuang deh. Ia ke paras patuangnya tanjut gebo-gebonya. Segi bangsa lelaki ke santainya. Oh.
2: Santai.
4: Bisa buti ya.
1: Bisa ujian berapa video kita. Video-video TikTok. Bak YouTube. Okey. Bak rumah-rumah rumah panjai. Sida tu spesies ke santai-santai. Jarang kau baju sida tu. Oh.
4: Putusah
1: labannya. Nah, labah penghidup yang santai. Dia yang mesti baju kan ada baju kan yang tak kisah.
4: Okay,
2: mana lipat patuang?
1: Mana?
2: Mana?
1: Ya, sidak ya. Mau dah kabulnya. Lu nyandih abang buah pintu, sidak ya?
2: Betul.
4: Okay, kak.
1: Okay, anak tu milih ipar lah, Flo.
2: Ya.
1: Okay, Ben. Bisa kan kau kedua tu, Ben? Nampak rendah kau pendengar kita, tak?
2: Okay, halo, ya. Siapa tu? Halo?
1: Bedau nyawat ya, Ben? Okay,
2: nanti halo, kacau. Siapa tu?
1: Okay, Ben, putus, Ben. Nada nyawat ya?
2: Okay, kita nguji dari telefon Suriaman. Halo? Halo, siapa tu?
6: Halo, selamat malam hari ini kita enam.
2: Nama berita?
6: Selamat hari gawai.
2: Oh, selamat gawai.
6: Mana berita ko?
2: Nada, empat pulai.
6: Nanti orang bisa cuti pulai, tenar cuti, dai, kawai di kucing tu aja.
2: Oh, terus kah? Nama pesan sari tu?
6: Sebenarnya aku berpesan dulu, aku minta agau nerima kad hari gawai lagi au.
2: Kad nama?
6: Nanti nadainya, ay, nerima kad hari gawai nyarinya JSM Jalang.
0: Nanti nadainya ada.
6: Nanti nadainya lagi. lagu tu kena pasang DJ-nya tu dia ucu ake DJ-nya tuat darah.
2: Udah tadi.
6: Udah kah? Hmm. Lalu keruatku dari pegawang. Baru datai.
2: Hari ni.
6: Baik orang berjalan, ngigat tubuh.
2: Ngigat tubuh?
6: Aku.
2: Oh. Dan ya, baso jadi?
6: Ya, baso dan.
4: Hmm.
6: Udah.
2: Oke, oke. Terus kah?
6: Miang. Ya sudah aku pesan dulu aku beri selama hari gawai kita enam baru tidak ini peyang tidak ini lobo Valentino pun tidak makus taos yang kecetan selalu memata Ibe Vera Sasa Amanda Indok Kenawit Emilia Sam Zelani ya guys tidak Emilia Amy Richard ya guys sudah ini Dara cantik ini boy Don Desrato Don Desrikai yo ayah ini ayah Sungai Kerubung Selang Serikai ngagai ayah Mali Lebu Anang Kelong-Kelong maya gawai tau
2: Anang apa?
6: Anang kenyati tenggiliang Anang Kelong
2: Anang Kelong au.
4: Anang Kelong Anang mau melokok kah?
1: Iya
6: iya Kelong tadi banyak Ate dek nadai lagunya lagi. Sidak ke buka ya guys pasangnya lagi.
2: Okey, Rup.
4: Ambil okay. Lagu kita itu.
2: Nyanyi nah.
6: Terima kasih ya.
2: Okey, sama-sama Rubina. Tadi kita yang ambil kangau kedua. Bisa kangau tu MA. Halo.
1: Okey.
2: Halo. Halo, selamat ngelai hari. YFM Suryaman. Halo. Putus tu bos.
1: Ya, benda bersedianya Bian. Okey, di Kuching tu dah berapi baru. Okey, nguji oh. Nerimak kangau. Hello, selamat ngali hari.
3: Ya, selamat ngali hari.
1: Siapa tu, ai?
3: Rengga Singa tu.
1: Siapa nama tadi?
3: Rengga Singa.
1: Oh, Rengga Singa. Hari ni?
3: Hari Bakuang Selepian.
1: Oh, mana orang di Bakuang Telepon sehari tu, eh?
3: Ya.
1: Okey, nama pengawas hari tu dah?
3: Nadai tu ninga ke bala kita tu.
1: Bisa dah ngabas bubu bala kita.
3: Oh, belum bala layak tu.
1: Oh. Okey, terus ke dia pesan kita.
3: Oh, pesan tu tuju ko ngai semua kelala ku. Jauh tau ke semaya, tuai tau ke biaya. Harap sudah terperlihat ninga lagu ngali hari itu lagi. Serta gerai belama. Lebih lagi ngoinai ku harap ke gerai belama. Oh, minta nuan muta ke lagu lagi tu je.
1: Lagu namanya?
3: Minta nuan muta ke lagu Wari Gawai.
1: Okey.
3: Nanti bisa hari acan lagi. Lama nak dengar acan tu.
1: Oh, lagu sikit gawai ni.
3: Oh. Ya aja, terima kasih mayu-mayu.
1: Okey. Bye-bye, terima kasih. Alun baca kediam Ben, peminta kita Ben.
2: Okey. Ke sekali itu ngatai ke peminta datai hari Harry Jonas. Selamat ngalai hari ku ya. Okay, kita enam pintu. Selamat berjalan ke pengawal. Gaya hari kami di Serikai Sari Tok Maneh minta main ke lagu hari Rudy Peter ke lalu dalam dikena merindang semua

0: BHG. Ceria meh selalu, panas gaya hari kami di Batu 15 Kucing, Serian. Selama jam minggu, moga dituju ngagai kaban di Facebook. Mayuh kaban ke dirintai ke nama dito. Salam ceria hari minggu. Terima kasih ke Dublin ke Baja. Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawak ngagai kita enam. Selamat hari minggu, minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai Sidak Julia, Mami Boy di San Kuk, San Kusun Sri Aman. Ini menuanya. Pihak mereka dituju ngagai semua yang kengelala di Facebook. Menjaga pesan, harap kita lantang dalam sebuah pengawak. Rindang hati cerita nyerombak ujung minggu. Any tinggi, selamat berjalan ke pengawak, nuju bala kita. Panas kami di menua kami dito, selulap. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi kena merindang peninga ya kenglala. Lalu pihak mega peninga YFM. Terima kasih labanlah semampai mendiang ke bala enam pintu ko ya. Terima kasih ucuk ini ko ini tinggi. Lalu sikok to ngena akaun ya bernama Marnik. Selama jam minggu ngge bala di sungai sungai tua rumah Igang selepin Bakung ex tua rumah Samin Batu Lapan Lambir, Akik Kandau, Akik Baki di Seluai Sebuti, Tua Rumah Jantan Nanga Telawas, Apai Bakat Nanga Jelak. Lupa antu, lawin di Miri, Tan Diniah, Pia Mega Bala yang ngelala, minta main ke lagu dari Michael Jemat, Maya Pemisi Bertemu Baru. Lalu ke sekali itu, Siti itu lah, Dennis Gerinang. Mambam gayari kami di Suratua minta pasang ke lagu Melissa Francis, Aib Mata, Bari Gawai, kena merinang triumpu, ngau semua yang ngelala, bala anaknya, bala isannya, bala ipar. Selamat hari gawai ke dekat datai, agak kita enam pintu, selamat hari gawai megal. Okey, nyari Sri Aman dulu.
1: Okey, selalu mendengar lagu gawai kita, ya, selama ngali hari, peminta tu kira ke rumpah saja hari Alistair Cebayin di Bintulu. Benda ninga kita sebuat kucah-kucah buat radio ke kia. Ia minta lagu. Ianya kaban sampai mati sudah ditebah tadi. Flow di Bintulu. Terima kasih Flow. Okey. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelala ke kia. Selama ngali hari ngagai. Ya Turmang Adan, Madam Doris, Ngau Bala, kaban-kaban tidak ya. Ke semua mending ke program kita. Ungkap ya tengah hari tu. Minta lagu gawai. Kena merindang semua peninga kita. Okey. Lagi kita. Limpang baru macam sekedar peminta tahu kan terima kangau hari peningan manyuh tu merindang balik kita engkau lagu gawai tu lagu hari manca ayahnya bujang semalam maya gawai tu ngenang senentang rindu ya. Begulai engkau bala manyuh tebal lagi bala sidak ke darah-darah nyawai ya sidak ke beberi atau ke nyiburai ngagai bala pengabang tebal lagi ungke bala sidak ke apa-apa orang tau ke aki-aki orang tang dak nyengkaum tu atau yo
2: ya man yo
1: awa kita terus berbintang.

0: Ujang Semalam Maya Gawai Tampung Baru lagu peminta antara stesen kita. Okey, itu ngagai menua katas kembaru tau, ngagai nuan hana seduai di flow di Bintulu.
1: Oh, tua baru flow ke kecil kerja. Ada masalah, ada problem, saya impak galgai kayak pernah kayak saya kunyah
0: pelan. Bisa kau bantu pada ke flora ngau hana kegai. Encantado di Kono Serte ke.
1: Mbak, namaste.
0: Selamat selamat bekalala.
1: Ngarap kegerai.
0: Selamat bekalala ke kia.
1: Ngarap kegerai ke ya, mereka bekalala.
2: Buka Iban banyak ne.
0: Ari Spanyol ke ban kita tu. Buka Rio Ganda.
1: Oh, lain lah pengawal di titio. Bisa orang Spanyol, bisa nyimpan gadung lalai dia.
0: Orang kawal ni ngah kita online kabar lelaki. Kirim salam ke flow, ke kia.
1: Kaya memeda. Kaya tau memeda ane flow.
2: Ya.
1: Indo ke lelaki kaya tau memeda. Kena ada nuju ya, antara benar.
3: Mahagai ini yo.
0: Oh. Orang asuh.
1: Anak jadi batu teki ya, kena ucok ke.
0: Orang asuh nyampai salam sampai ke aku nyak amanah orang dia yo.
3: Jampa doai macam
0: cukup. Oh, amat jam kita nyak macam jalannya hana ke flow.
1: Kayu belakang rumahnya tepiak ke?
2: Okey, aku dulu tu Hana na.
1: Okey.
2: Oh, bantuan gitu masa lagu dah. Aku dah tadi dah. Okey, tu nama ya ngasuh hati nak pedis nama itu na. Selamat hari ko ya. Salam yang mana tempoh hari ladang SD Getri sama laju ko yang dia minta lagu begawai beratas kapal ko hari Nelson Nehru ko yang dituju ko yang ngagai semua ya ke ngelala arep tucum selalu serta ngarap terperindang nuju sida es rumah ba serato kebuka itu ni anun mau mindah ke pesan tu nai Junaidi Layeng selamat berjalan ke pengawak ko ya pesan inu hati dituju ngagai semua kaban peninga ke selama hari minggu sama belelak lalu nuju semua kaban di Bintulu. Inai Nor, sama berjalan ke pengawas, salam hujung minggu, panas area kami di PPR Bandaria Park. Jadi yang minta lagu gawai, Riri Kendrusen, Sepating Bungai Jarau, dia kena merindang semua peninga. Lalu Siti ada gitu, Ari Ahmad Chen, sama di gawai, ngagai semua bala kaban, bak semanggang, kita tahu untuk nak ulih pulai ke menua. Panak je pesan peninga kita ni. Okey, ni aja Hana, hari aku, pulai baru ngagai Nuan.
1: Okay, terima kasih Flo. Tu jadi macam sekedar pesan rindu hati hari bala peninggal itu. Tu hari Andrew Ujai masih yang dah tadi berdaun ya.
2: Dau.
1: Oh, berdaunnya ada yang ada yang. Sama hari hari. Sila kena yang tua aja meh. Ngai kawan tua nih ngomong. Tua aja agak kenyang.
0: Kucing ada macam tadi deh.
1: Oh, mempo
2: mempunyai ada peluang ke. Okay, teruskan.
1: Oh, Tori Andrew Jai Masiang sama kali hari DJ sama penjalan ke pengawal minta lagu gawai dari Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert bergawai di atas kapal baru salam semua peninggal WFM serta keban FB ngau keban WhatsApp hari Andrew ke, atau hari Miri ke. Nama tidak temerik gambar mesti nyapa ya, mesti nyapa moga Francis Ancis mesti nyapa ngau Roy Kuang ngau Petrus Inchan mesti nyapa kita yang megang atau hari Ros Liao. Semoga hari DJ sama ngejar pengawak cukup panas menua di bayang tasik minta tebah ke lagu dari Christopher Kelly sama hari gawai kena merindang anak ya sebilik di Miri Isan sebilik di bayang ulu Sunti Gindal Randi Emily Arimi Richard ngawak bela kawan kebukai kemesti dirintai itu lalu negai kita itu mega pesan dari aku ke Meri sama hari gawai serta sama ujung minggu negai kita semua terima kasih DJ dari pedih lah tu. Sir Josema Reno pedih betul dia tu. Semangat hari DJ selamat berjalan ke pengamal hari Tuba Ulu Subiau tu DJ minta main ke lagu gawai hari gelba gawang ngajis ke timah tu adara nuju Isan Balingga Inai Basibu Zilahani Emilia Richard Indukonomi Richard Uno Mary Ubamatin Kumang Irene Rosliau Uju Pas Lagun Stamos Tibis The Love ngau kebukai ika dia ngau yang mengganggu merisan nganggi di KL laban keban FB ngau ke ngelala kebukai ke DJ nampi tu dia ngarap ke sama terperindang maka ngali hari itu terima kasih DJ ngau tu hari nama tu dah ni kebukai dah lenyau narai mea lenyau narai narai kun mungi kau okay. Halo lagi kan lagi. Aku ngopi sama kawan kawan kita kau sini kita buat TikTok buat titi di Bang FM itu William Sain sama ngalih hari DJ ngarap kau lihat mutar kalau keluar ke Dubai Anderson ngalai menawa lapar kau ya. Nyaw kebuka itu ngikat kesan dani kesini tu sana gitu. Besi abang mantu flow nanya kenal flow flow mayuh bi ya kaya nan mun nama teh mayuh bi kaya mendah kenal tu flow engkau suruh aja mau tu flow
0: bi kan bi
2: oh ya kita mim bi kasih mim
1: ya
3: yang boyfriend ya
0: ya
2: nya pemenuduh orang mu satu orang mirinya
1: oh ya sikit batu tepi ya mana mungkin batu tepi ya ini jadi kena kita minum lah.
0: Menyuh bujang lalai.
1: Bujang lalai ya. Bujang lalai.
2: Terus
1: kita macamnya. Kita tinggal lagu ke Sir Pinta Balau peninggal kita tadi. Tengok berdau lagu tadi. Nah, lagu Ri Rikindesan. Seperti yang bungai jarau.

0: sudah kami dua floor.
1: Ah, okay, tai. Sebuah nama tu double ne.
2: Okay, yo. Tutup jam kita tahu. Tahu ke berkena yo?
1: Iya, kira ke bak ujung itu kira ke jaku penutup kita hari siraman dulu Ben.
3: Oh, selama ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai tajapan nak lama boleh agak melimpang kati melimpang kerundiang. Terima kasih semua terus ke pengindoknya dimensia ya ke ngenatai ke pengantang Gara Bukai. Bye bye.
1: Iya, ngagai nuan tu Mar di Sibu Mar.
4: Okay, terima kasih MA, Hibin, Pemega, Hana, Flora, Ngau, Bana. Terima kasih sama dia mujo ke program kita sebuat Pemega ngagai semua bala peninga. Terima kasih sama belala, selamat bertemu baru ngau kami di YFM Sibuba awak ngelah tengah hari pagi lah.
1: Okay, ngagai nuan tu Flo di Bintulu.
5: Ya, di Bintulu meh. Oh, terima kasih ngagai semua.
1: Umbah memberi hati aku Flo.
5: Singin nak kau puas hati tau.
0: Oh, okay, bisa nak minit
5: pun nak Flo. Oh, asal bisa peluang sikit kena aja ni Mar. Oh, sama hujung minggu guys semua. Terima kasih ngagai kita ke udah bulan dengan kami tadi. Okay, bye-bye semua.
1: Ngagai ipar dah. Ngagai ipar dah sebut.
5: Nada ipar ngan jadi nyebut. Oh, ngan kemiri dah tau.
1: Okay. Ngan nonton you.
2: Terima kasih. Selamat hujung minggu guys semua bala peninga. Bakal selama di Miri dah terlagi ini bungan ngau kaban kubas pianya bagi kayan terus ke pengerindu kita hari YFM atau hari Miri FM. Selamat hujung minggu. Bye-bye.
1: Okay, ngan nuan tu Hana. Laban nuan ke bersedia ngau 34 lagi nih.
0: Ya, jadi terima kasih ke bala tinggal kita ke hari pun jam untuk ke dia bulan kita nak pungkang kita jadi pemega menyiko tiu tadi sudah telah kita dekat tinggal ke 34 selanya hari kami hanya dekat bercerita tentang NRNF tidak jadi minggu tu ila. Jadi terima kasih agai kita lima mega tu dah sama belak beticik kita sampai tahu semua belak dah telagi kita mekasik neh ti empat pendapat dah sekno lagi tu
1: aku nusun batal terus, lagi
0: tahu meh terus rindu ke pangan diri
5: kang rajin ke diri
0: pu
1: nanda pengawak kata dah
0: ya pi mega terus ngeja pengawak ngau pengelurus hati pi mega ngemaruh ke diri dalam tiap perkara nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun dikon pendel tu cum nyingkum sampai di galau nyadi tenggau malam terang jauh kuma ngaso kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Aku segera rindu dengannya, Hana. Okay, terima kasih semua. Jadi, Hana, Siti lagu hari kucing lagi. Udah nyapu lain dengan Nuan 34 Serang Nyawa. Terima kasih dengan semua peningat. Okay, jaku utik kami, jaku gagai kami bak radionya. Kira dikenal kita berbutik, berbunga dengan pangan diri. Meh, nada itu diambil serius lah. Aneh, amai, Flo?
5: Nak serius konti jakok nuan.
1: Apo? Agi kak minti ya sayo. 4 minit lagi agi kak nganu.
5: Aku dua ikutnya.
2: Nah jenek nanti nak ada dendam kami pula.
1: Iya.
5: Makin jenek. Aku ingat kemua seduai.
1: Ila temu danjong ke poster kumpul lah.
2: Makin jenek ingat kemua tu aku.
1: Oh, lekat ke bak konti bintalu.
5: Kan media aku nyari akhirnya. Dahnya.
1: Okey, kena rindang bala manyu bala kita ke benung berjual bak tamu. Okey, hari ini ke kami. Terima kasih manyu atau lagu ke disada Achan Gaw Suwelin Sakit Gawai. Kena kami sebuah ngangkat ke diri. Ngelah tengah hari ungkap ya. Sari tu ya. Bye-bye semua. Terima kasih ya.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Sinilor bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Pak Anklan.

Kalau vi dan lah hosa yang larah mani tamlim kerani tam pejoh peji alam program PDK peji rahim keluar peji dahik DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Jadi unalom aus kena mendijeri nala upah pani tamlim atau mapuku na peludua beluadau atau ngepuku na telok lebi anidi. Kan mani tamlim dani hana putusu 25 duman 2026 dan lah dani ihati dau amigu. Mani tamlim teh kucing Sri Aman atau beduk bau kelodong pejoh peji kelang hiradok kaya Miri FM atau pukul 6 lebih na'a pakai frekuensi FM Jikusunong Penji dan lahu FM Jikusunji Puen Tusu. Manita melantihak pasan ayak Miri kelodong kelang hiradok kaya Miri FM pakai frekuensi FM Pita 5 Puen Tusu dan lahu FM Pita Nesayak Puen Kusung. Jadi mana pakai apa doh amai inai lantihak dalih hudik hui nama kelan tahan telang usan lemting apoh tutoh belaga dan lahu men keluar langsu mana pasal Miri keluar dan kelang hiradok kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Kemang okay, kelong hipun My TV mengkelah hadau naik pejidahik ngejalah channel My TV tu suji kusung nak perlahu mengkelah bake-bake alang atik Facebook nena kelah pejidahik ngejalah live hak page Radio Kayan. Kena okay, perlahu mengkelah bake-bake lentih halam dalih ke perlahu hawang dalih jakani kelenang kelengi Radio Kayan Miri FM pakai radio online tam nepah RTM klik mata mempukul 62 belu adau di atau ngepukul 6 lebih ani. Okey dahin lagu alam buka lasan taman adi aku pah panitam lim tek leng hiji lagu ala kena pas tengau ding hati Tuhan ikanah u akui dahin men onin aku senggeri itam tek leng hiji lagu ala kena tresido ihati urip ani ihanah jihavah.

0: tam panaparin. Ito telo telo nginate Tuhan Yesus, Tuhan alam urip, Tuhan alam kelalo, nyalamitam, iha keha sangkup matai menetam telo selipa, lebih nihana lan mitam. Jadi nginang na iha, nginana teha, dan paan na itam hitok ngatalaw iha, au daw jaka. Sita kinah telo alam habe, au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalaw Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, abin niha ka alang-alan, alang maok tenang rin, alang maok warip meletam ngiyo. Surat Tuhan alam Yohanes 14, Joh 6 de, anaka tapit na iha sanggup matay menitam, abin niha nganap ngalui tam, dahin pakalah tingan perah tingan patay tingan lidam, iha na alang maok asin na menitam, tangkarain na pulaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, belum na Tuhan alam uripan ni yang telah ni hapaan lebih-lebih nak jaka tusah ni si tekin atas lang habe Tuhan Yesus dapat langang alam ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan na yang napal aku kalau lang lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang mau oknoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mau dahon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon na menitam inah na teha dah yang telah ni hapaan abini hasang betulah dah yang pelaung janji na menitam lang inah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati terlebih.
1: Hai, nendengar. Aku Wawa Menyeni Mas, kering nah Radio Kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok, men

0: Okay, masalah vide hema oseng larah manitam lima jadi maditam ute keleng hiji lagu ala kanan nalian ngawi hati daleh ngawak tai kaka. Tung lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telok lewi. Okay, tini baketam orkojo salam dua minggu melim aleng jam akui ketua tabi liveng mendaha amin kui aleng teha uma aru long laput kahi aji alagu ihati long lake jelivan lakanan Daniel Bampa. Okay, sekena pa DJ kena tini sekena menika lahu orkojo ala unai pejedahik nge jelo live fa page radio kayan. Jadi panaku madakan lagu pengakai kanan tetelong inang ano program PDK pejedahin kelo megate plutusu 25 duman 2026. Jadi pukul na telo 30 minit na ai tanpa ji ala segmen Bitung Urip tino itam santai kelenghi alung Tuhan tejoh tebara nyihu tangan ala makinah ala kena Pastor Yusuf Anyi oh na puku na palevi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 4 tajunang hanitam te kelenghi dengah levi alam pahmo meredo kaya Miri FM. Ona pukul 4:45 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale pukul 5 lebih tam te payang jaki tai kelengi dengah men paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur men ohanan pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah Kli A pukul 5:40 minit itam peji alam program Bis On Air dahi men ohanan pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo dahi mon ohanan hana dalo manua FM bidayoh pejoh ano program dalo kino nana hana program PDK lama toh mampuku na telok levi atau puku nam naa ngin hana lim dan panau pahapan dahin damauk info man itam lim jadi man kelo bake halang tih notu ajakani man kelo hadau kusi gado kelo tim manakui hakonti hini jasi tam pihak-pihak jam anuno julun do mana tatah ngavan klotin apalahu mengkelo bake-bake halang larah jaka ni mengkelo hadau angina pui kelo ma voti bahi kelo kira na pui ho ma voti bi hado kelo sang maram na ti hitu kelo maram apui kelo ha ma vo empayan kelo sang larah dor pelo empayan kelo sang malak hamin kelo ti kena na ji da ho pehitu ka mani tamlim hui na man kelo lenteha uma aru jaka ni na pelo man kelo lenteha hamin lahu kada hinte telo pejoh pelalo te kelo ngeji lagu ala kena Daniel Bampai hati lung lake jelivan.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Okay, masalah vid he ma usung larah mani tam li ma jadi mani tam utai keleng hiji lagu apa ngakai bakeh tam dan lahu kerana aku sendiri geri itam perlu pejoh peji alam segmen betung urip.
1: Keleng hina radio.

sa mabsok alamaran Yesus Kristus. Ani akui basta taman bung Yusuf pijirin tam janghulaan alam program bitung urip alam radio tam ampan tam pejo nukam tam semayang lim lim tam nukam semayang itam te alam uma alam lepau hino to tam te nukam tam semayang semayang tam amay alam angalang hasurga kami naik palaika janghulaan kami menjui ka Tuhan kami ngemaran arin ka kami mahagi ka awinika na Tuhan kami ika nalah kami Tuhan Yesus imasi kami lebih ani kami sang kelengkai dahum ni Tuhan kami sang pengalai dahum ni Tuhan imasi haulong kami alam kelengkai dahum tek behadio lebih ani amal maang surga im ngemaang kenapa kami Tuhan im menyulim kenapa kami Tuhan Yesus manaku ya lang di dahum palahu imasi Tuhan ukhaman ukunyumugan ya haul ya abdahu alam musang Tuhan Yesus naik mereka adab Tuhan impu bo ukunyumugan ya haul ya abdahu alam musang Tuhan Yesus naik mereka Tuhan alam rangka Tuhan Yesus Kristus kami usmayang dan baraso kenap amin amin batang katuk tam lebihani alam program bitung urip ani ihana tebara nyihutangan alam kinatam tebara nyihutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jodoh putusu atang 30 Filipi tulanji jodoh putusu atang 30 ini hilang putam te kalau orang te Alkitab kalau buka surat Tuhan kalau kira ini aku iseng bahasa nama hitam pelihai Filipi tulanji joh 27 atam 30 tebara nyutangan alam kinah tam te Tuhan bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati jawi kui nae nyinang ikam ka awi kui amte dihikam ka dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji beluak dan alam ji kenap ikam mete meju kinakam alang alam dengah sayuat tam mengkam bisau kenan bunukam ati natada alang tula tidak marung dahak sang mas tasa bimang ikam ati na alang urib ati pah naiman Allah awin tula nani uan na okmanikam tawid Kristus yati nusi naikam sanginah tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kera ini pah ikam kelengi marung kate ati te akui loh lahu anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulan ji Jawa 27 atang 30 tebara nyihu itam tangan alam kina itam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kina alam unak loh alam unak loh nyihu surat Tuhan kalau bahasa lebih ini tekap tampan tagang alam kinah tam telainang joh dok tusu sayuna barikam tekap mengedengah sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinah tam alang alam dengah sayu tam Paulus nangan dahatinan nyurap antagang alam kinah

na pudong-pudong tabaralang nuni pitok itam. Itam sidang tugute gebala tugute pasdal kubuah gerijatam tangan kita pedong lo belah kita pedong polo sebarang mendahar Filipi tinan tegui ha amteka tegui ha teka tegap paan tagang alam kina dunan kalau aku nangan kalau anak ta alam na jadi su na su man umaru su man gerija alam malai kalau biji hina hina kamte hina hina kalau sekolah tai lo gerija tai peji na pepang saya alam koles alam universiti ilau dah alam piah kina pejir hingklo pakalai surat Tuhan sembayang awi surat Tuhan nyuh hitam tagang alam kina tam mangtam kuma o usi ketama kina jam gulaan usi pasta ku jam gulaan naik dari sunu ni awi danan Paulus tangan dah aku nak Filipi ini teguh hak teka teguh hak teka tekap antagang alam kina kena dengan pelahu kina kui kalau anak tak kalau harinta kalau saw taklim pak antagang alam kina te Tuhan mang blok-blok nyo Tuhan sayu nyo Tuhan te bang nak tam nyo Tuhan alang kedua tebaraji hutang alam kina saw tam peji nak katalang sayu peji nak katalang sayu surat Tuhan baratina lahu kuma saw kam ji bulwa dahin alam ji kenap ikam te meju kina kam alam Tuhan peji kenap nak katalang sayu mang peji kenap nak katalang jiak kahum tam kulunan ni nginep ilo aran tua alam urib te balai nginep na sayu awin jah aran tula te balai nginep na kaljiak jah aran tula ketilahu bi alam kinah tam te Tuhan saw tam peji kenap na katalang sayu mak hari Tuhan beju hari Tuhan alam dalai tam alam gereja tam ini nak kelop te kalau alam gereja alam kapandar tangayat kelop peji kenap meju hadui alam sayu alam gereja mengkelong kebala tua mengkelong hadap tua yang nahadui itam piah-piah peji kenap nahadui sayu meju Tuhan peji kenap nak katalang sayu alam kina tam alam daleh tam alam gereja tam alam katelo petangan ji dahin ji alam kina tam surat Tuhan baratinan sayu tam petangan ji dahin ji alam kina tam jatam amtasa jatam amtai beloh jatam teburat itam tekap petangan ji dan ji alam kina ji berua dari dalam ji kenap menjuhal di Tuhan alam dalih tam awin nanan aku nangal lintulah panang pahrin doa ni petangan tam ji dan ji alam kina tam telang lemah tehang tam tehi mitan lemah tam duan daha nangan daha tepiji pepang awin nanan kata Tuhan menitam itam tekap lan tangan jid henji mangtam kelong hadap mangtam kelong hatai siu mentuhan itam tai jelang pada Tuhan geri hatai pepang geri hatai mahak Tuhan geri pengalai surat Tuhan barasa Tuhan meniha amin anak kunangan telah jumlaan telah panah paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyihu tangan dalam kinahani sayu telah petangan jid henji mangtam beloh mangtam lekoh ngiyoh hari Tuhan mangtam melai melak kinatam tangan tam ya Tuhan amin alam Tuhan tu atedena alam Tuhan tu tesayu alam Tuhan te teurib amin Tuhan Yesus tak palung kuma ihanalan tenang teurib jika kenapa menang atang hatamai ya mujil akui amin anan telah panang paharin lebih ani ngedawa ni telah langkuhi tebarani tangan telah ngiyoh hatu Tuhan tangan ji dan ji alam Tuhan alang baik lo ngiyo surat Tuhan telah basa lebih ni surat Filipi telah jijo dok tusu atang telah puluh andi ya kuma tagang alam tusa sautam tagang alam tusa lan nusiha sautu tuang ya Tuhan ni usiha senang tua muridnya Tuhan ni TKT po surat Tuhan utarang terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri pa TKT kena sautam puji kena paan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin nanan senangan telok lim alam senangka alam tusahka itap antagang alam kina awin Tuhan kuma teji dau bayana itap sang telima ladungaran itap sang telima labungaran mentuhan
anang catok maitam panang paring. Nyo itam tangan ng kinatam. Nunutok tam tangan ng kinatam paan nyo Johani, nyo surat Tuhan terbasta ang dawani, lebihani, ihan nyo itam tagang alam kinatam paan. Tagang alam kinatam paan. Paji kinap na katalang sayo. Paji paan, medyo hadu ilang sayo. Tehang tam panang paring. Patangan jirhen ji. Mang tambla, mang tam kulong jirhen ji temelak. Mang tam kulong ji harin tam lang ma temelak al kina. Sautam petangan jirhen ji alam Tuhan Yesus Kristus. Alam bayalo, alam johanan nyohitam tagang alam dusa. Lan, dusa ni te alang bahat, te alang nyan. Awin anan aku nang alim telo panang paharin alang teklong hi program bitong uripani. Tangan telo, alam dusa, alam senang, alam kate, alam lu, tolong nyo Tuhan. Tolong nyo Tuhan. Tolong nagipit na Tuhan. Amin alam Tuhan, Tuhan tenena. Alam Tuhan, Tuhan tenelu. Alam Tuhan, Tuhan nasi. Alam Tuhan, Tuhan tena urip ngaliman. Amin anak kunangan telah panang paharin. Alam teknologi program bitung uripani. Tagang paan telah alam tusa. Mang telah mulai belo. Mang telah mulai ilko. Nyo Tuhan. Nukap dan sembahyang. Amai lemah surga, alang kelalo nyalang kami. Kami op pengalai okidok suruh Tuhan, marung tebara diho kami tangan alam kina kami. Filipi telah ji jodoh tusyo tang telah puluh Tuhan, tepat tuk, tuk alam kami nyinang, nilok tuk kami, tagang alam kina kami. Nilok tebara, alang nyiho kami tangan alam kina kami. Tuhan Yesus masih kami Tuhan, jika kami pantagang alam kina kami. Sawa ko paan pagji, nakatalang sayo Tuhan, patangan jin hindi alam kina kami. Dahil tagang paan, sayo tusa, sayo tugu kami melu, sayo tugu kami kate Tuhan, kami nginah di Tuhan Yesus Kristus. Amai lemah surga, ane ketalau ketika Tuhan, ane semayang ketika lebih di Tuhan, di program ini, kami akan hidah lebih di Tuhan, kami nginap tagang alam kina kami paan, atatang baya. Alam marangka Yesus Kristus, laki yang alam huruf kami, kami semayang, berasa kenap. Amen.

Malaysia Kayan Pejidhin Klok. Radio Malaysia Kayan Pejidhin Klok. Okay, masalah ini hema useng larah manitam lim jadi manitam upaji alam program bitung urip tama lebih ani dan lahut ini aku nama ok sayu lebih dan lahut selabau madalah bake-bake tama la unai maje usu ngejelo live page Redo Kayan selebih mad orkojo dobling ke baja Joseph Mring sayu labau malukas ngau napalahu mencekila ding ingan rusuti nazai sayu lebih mandoli tawan dahin jibaketa mi hati Gabriel Laing. Kedahin lahut ini man adi tajibaketa mewini daw alang unai lebau ngejeloh WhatsApp tam ha konti kena tini selevi DJ usan gak daw dalok ha kilo puluh dan lahui hakai aji lagu ala kenan Deli Amera ihatiku dayung-dayung perauku kena tini bila menuti tak jaman lah kedua aku madak lagu pengakai nana'a. Okay, dahin lahut ini aku sengkusi je info manitam li mani manitam lenteha bintulu tino petading paksa penguman kapung norepah penguman asen temana cita rasa Sarawak warisan kita sendakna petgu dan program Sarawak ku sayang ha Bintulu Kitchen tapak lapangan terbang lama Bintulu T23-25 ani alama pukul 2 lebih. Jadi pertandingan ni anhana alam kumpulan dahin T2 laung alam kumpulan anan dan lahu pertandingan ni terhad menepulu kumpulan tua. Jadi mengkelengi pertandingan ni tina kalau perlu sedia penguman berapa paksa penguman anan di jam 30 minit tua dan lahu alang sedia ubung-ubung anak dapian ni dik hati men peserta tak kelang sedia na ya bin usite dah sedia na jadi kalau perlu sedia na sendiri. Jadi mengkelolong anap jam lebih dalam tetukan ni kalau dan puhubung dahin Amirah Lexmi pelalubun kusung ji telok 5 tusu pitan ji tusu tusu 6 dahin lahu kalau dan scan QR code alang anhatai pala poster. Okey, awi kalau anap jam tetuk petading pesa pengumuman asen ani. Okey, ngena mengkelolong teh habin tulu mengkelolong hadau ala hafah ni tena kelok pejidahin dah tengiyoh petading paksa pengumuman asen temana cita rasa Sarawak warisan kita ala anhana petgudahin program Sarawak ku sayang habin tulu kitchen hatapa lapangan terbang lama Bintulu T23-25 ani ala mapukun 2 lebih. Okey, nana ji info manitam lim dan kerenih tetap lenghijil lagu ala kena Alex Lihan ihat hati nyadui su.

0: Radio Kayan, Miri FM. Okay, Arin Rahman, luan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang lead man ka?
1: Anan ada ha kita lihat kalau 15 aska Miri ni muna deh. Oh, am tenya urip gani ngasan deh penyanyi Iban buta hari deh ha ngelit gitaris na.
0: Oh, lang dah piano man kalau?
1: Dalam limka, dalam aska na limka.
0: Oh, dalam limka halau.
1: Ah, kita lihat 18.
0: Abah hitok lah ka balai mana halang dak music halam lagu ni mek. Hilim dah lo.
1: Alang aku hitok anan tu ah.
0: Orang orang kan ni anan. Nono tu kaya idea kak nan lagu alang gak lan halam kenap tak. Kami kata nai tak tempur di panosu kan. Gak lan halam kenap tak.
1: Alang lagu anak kui ni, abin teguh ke sekolah mana dia. Aku petukit lah kaya tu sah tak ke libos sekolah tak. Nono tak terbesok urip urip halam maran ngaliman halam tahu senglaan dia. Tahu tangan lim ke lagu apa? Manita lim ke? Ya, maksudku ya karang lagu. Datang tentang ayat libos sekolah.
0: Kuri darah kak na lirik na. Tempat yang proses na mati music na.
1: Usi kira ji 2 minggu tu.
0: Wow.
1: Tapi nan sendiri kat nanti ilokot pakai gitar ilokot na penang na. Tak ngom ke anakku dah RTM hari kuding.
0: Tugu dah alang nyadui membeh radio telok kaya alang teh RTM nan hi dah lok pernah berancangan teguanan
1: urip ketenan je Loren Soyo.
0: Oh, teguanan
1: ya alang kuat lan te recording ni teguanan lah.
0: Oh,
1: alang alaku ya ringan tak alaku ni
0: menino hek jama ika te na laguanan
1: jekanan tegu kalme bertanding ha SMK Lutong.
0: Wow,
1: ngam ku te magalubun lah.
0: Mak kuri kat tuanan.
1: Bunji kat tuanan.
0: Wow.
1: Jadi tejangan kel berdua aku menonan. Telim kan nenang menenan hari ngak ngalaku iba. Abis nenang kui bangsa tempayan. Kebetulan masanan dah hello kadang hitam kayan ni lah penyanyi kayan ni dah hello.
0: Lagu ni kalang Inggris.
1: Asikah bayar aku nani lagu amayan ni lah. The first recording.
0: Lagu amayan.
1: Dahin barat nahan ni.
0: Narajaki.

Okay, masa lebih dah mahu sengla rahmani tamli maja dia mari tam utai keleng hiji lagu oleh kena roman juk ihati anau kui. Okay, dan lagu nang geri itam pala pita na minit tepuku na pat alabi. Dah nanti ni teji info sakusi mani tamli mani tejo anu dutu madang te pala bahagian miri. Jadi te plus saya 25 2026 hati gate dau satu ani tino pedajih ma anu dutu madang te pala pati pedah lebih te pelalu ngedano dahin palungan te pelupitan 25 hati gate dau dua pedah jihma anu dutu madang te pelung seridan dahin pedah lebih te pelalu ngebalau te 20 25 hati gate dau telo tino pedah jihma anu dutu madang te pelung tebangan dahin te 25 hati gate adau pat tino pedah jihma anu dutu madang te pelaba abang. Okey, anana kuri-kuri anu dutu madang te pala bahagian miri. Okey, te bahagian belaga tino pelupitan do bulan 5 hati gate do 2 tino pedah jihma anu dutu madang te pelung unai belaga 20 25 hati gate do 3 pedah jihma anu dutu madang te pelasang anu belaga dahin pedah lebih te pala batu keling belaga te 20 ji 25 hati gate do 4 tino pedah jihma anu dutu madang te pelung jawe dahin pedah lebih te pelung kebuho belaga. Jadi te 22 da bulan 5 hati gate dau 5 tino pedah jihma anu dutu madang tai palalung tanyit belaga. Jadi mengkelopo ke pudoh ama inai alang hate kuri-kuri ngavan alang aktut anidi mengkelo hadau halah vani te plesa age kelokkan repa lahutai kahitaban. Okey, tini baketa masariah Selvi John. Kena tini, hello DJ Baun, saya Lovi. Anda ke lagu Livang, saya kenap DJ. Kena tini, lagu Livang, anak kena ni lo. Bila menuti, ampai kemana ke lagu pengakainan ni, teruk lenghiji lagu ala keren Erwin Matias. Ihati Tuhan ikanah batu urip.

0: Tek ko na nigak bataman la.
1: Lan Amedo hindi e bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tek gerik ko lak batok. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun jebak ke ya. Ya ke dah. Asa untuk gilangnya. Kena slap nan.
3: Sama dah hinak. Ya amun kami bantu batok.
2: Kajo kurim, antang ni apa sih? Kamu kuah?
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kaya.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana

Okey, masa lebih mana tamlim kerana telah pejabat alam segmen dengah menhawang daleh. Okey, telah dengar langguna lah alam neman Bangkok. Tino saya lah ung alam matai. Dahin te 25 lah ung laan kira tega menu haji kelita api. Te petung dahin haji bus. Tino tukar ni dengna tusah tutung hak Bangkok te daunam di. Pasukan bomba dahin anggota penyelamat rakai tepala ngawan tusah anan menuh apui sanai bing dan lahuh dangna abas anan tutung dan lahuh dangna kuri-kuri kelita hangawan anan lahuh akirat tai tutung. Jadi nyoh dahun ada hak berkuasa tusah tutung anan melawin kuri-kuri kelita dahin mutau siken. Pasukan penyelamat lahuh kira tengayat mabat dah alang kira alang tega mana kelita anan delahu anggota bomba kira tengayat maram tusah tutung pakai hos ata ja apuanan deng enha aram menuhat tenganap. Dahin ada lok barat tina tusah tutung kreni deng enha aram beh menu dalok na operasi penggem tatah ngavan anan mabat gas tina lahu ilau dah alang tega. Tapi tukar ni alam anda hak siasat. Okey, dan naji dengar alam naik man Bangkok. Okey, dengar alam belo alam naik man Sydney. Tino jila ke umun telok plus saya duman. Matai kena tini man u an jarung maat iha. Ha pulau Rottnest. Ha hawang banget puff. Te dawa ni di dan lahu dah berkuasa menglan tino lakenan gama ata jerung empayan pukul na puluh jih madi hak horse show reef utara Marjorie Bay hati hak bahagian barat pulau anan. Jadi anyoh leputkan hati ni tino lakenan ni kira tugung bot tepala jeti Jordi Bay. Dahin lahu pasukan parademik kira mauk bantuan pernafasan kecemasan lepas CPR bi alahkan ni emdang endha selamat. Dahin polis Australia Barat bara tenaji leput endha sedia mana koroner. Man koroner, okey, anana ji dengar alenai mana Sydney. Okay, menitam lim, menana dua dengah, menhawan dalih, dah kusi menitam lim lebih ani, dan lalu dengah menhawan dalih, dah hitam kelengi tejaka alampia lebih jima.

0: Timahlale. Kalau man radio kayan barasayu keneplan manitam alampaan pejit hen kami.
1: Buah berti sak selira jamna mi an kenep ngidera.
0: O itam alang teh habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
2: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak DKS Cawangan Belaga. Unak lo barasa kenep mendije usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang anu. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ini kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ini. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ni alah wah nak ni napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhakti alang ni mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Wanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ni perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alengenap nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah huk para sayu kenap anharin telok di Jeusun Tuhan memberkati.
0: Ha belaga dahin hat langusan pakai pak di dia SWCC 665 kHz.
3: Okey, masalah vid hema oseng larah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenandianan ini hati lagu livangkui. Okey, manitam lim hui naman kelo lenteha kucing seria nelunduk bau. Tino pukul lima levin ai tam te payang jaki tai keleng hi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi man kelo lenteha dale hudik, man kelo lenteha pasanaya miri, man kelo lang pakai channel My TV tusu J kusung tino pukul na lima levin a kalau peji dahin telidio kenya bila manuti kalau dan kelengi radio kaya na mir FM mata pukul enam levin a pakai radio online tam norepa RTM klik dan lau kedeng anai peji dahik ngejeloh live HP radio kayan. Okey, jadi empan aku dan empan hitam tak kelengi dengan lebih ala naiman angkasa puri Kuala Lumpur. Tetap kelengi je lagu pengakai bakih tam Winnie Dauman adih alang akai lagu Kudayung Dayung Perauku.

0: Ayo tiga selamat datang dan selamat pemukjaya ke usia talih dia tahun 27 bulan lemah 2026 setahu minggu ilu kau ngeringa dengar cinta talih dia kenyam FM pembungan ini bungan. Pentadbiran Sarawak ia tagap dengan stabil sukati perintah negeri ini kadok naan inisiatif pembangunan jaka yang majan. Ini pegangan pendidikan tinggi dengan biun bayan muratlah tenaga boleh baharu transformasi digital dengan pekinapa pembangunan hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuman arsi ukuk Sarawak ya tagap lala ngujung ke negeri ini peluak dasar tai palak rakyat. Sarawak nakini nana nak penuhkan sektor madang kuat baana tenaga hidrogen, aero angkasa, kecerdasan buatan, teknologi satelit dengan pekinapa ekonomi digital. Puyan ini nana bagi sedia generasi muda pejuma dengan industri bayak. Ya petirak pekinadau jinan pejadik Perhimpunan Agung Parti Demokratik Progresif Uman 2026 Kak Sibu. Bidang kejururawatan nak kini hinana biun suma nak penungkan palak jaga ke hospital tua. Tapi tai biuk skopa hinana penjagaan komuniti ngana pekinapa kelinak ke umak yang perlu lan kepakaran lebih tukan laa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yakuma, sistem kesihatan ngan pekinapa pembangunan ngan tenaga kerja perubatan negeri yang perlulan ke nagap kidilaa. Ini pebagi pejuma cabaran status masyarakat yang kaduk kelunan nemukun bidan kena uman 2030. Kaliu demografi ini hinana pekiok ke nak tekanan yang biok lan bagi nang sistem penjagaan kesihatan numun yak siok palak penyakit yak biun jangkit ko baana jaga kawasan komuniti ngana kelinak yak jaga majan. Ya petirak pekinadau memidia kelepatai yak siok persidangan antarabangsa pelajar kejururawatan KEPAD Uman 2026 ke Universiti Malaysia Sarawang UNIMAS. Dua kes positif rabies ya madang lepas teguk ke Angchen ke bahagian Kuching bagi jaka Cina peluk ca abis peluk lemah atau bulan lemah. Miko datira ia lepas naik Cin Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawang. Kes ini ida teguk Cina 40 ca ada sampel ya ida ten pala Chen ngana kedua-dua kes ini hinana siok nanga asu liar ke lorong Upland 9 ngana bau. Mikodo kenyataan lah rabies sukat jakit ngebaya jemaat atau pesiuk jemamit asu atau sing. Ngan ini, ina uko asu ya ona kelunan nganun perlu lantai alat vaksin ngan nabi un tenakau ida Cin Liwang atau pe Cin Aminda. Kelunan kadok pekatok apa nabi un man atau pe tengenyeng Cin ya abi un kelunan nganun ngan natakau sebarang tua uko. Dalam pengumuman siuk jemaat asu atau siuk jemamit, pencoh muek kidi ngana tangkin kidi ke klinik atau hospital yang nyeng kata ida ngana ini pa bagi ala abad lah apa sentuk tindakan yang sukat ke nak keselamatan yang tiga kumaida. Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah sukat ke Jadik Camidium. Ya tinggalan bagi ngenyang masyarakat numun bagi belia bagi nak pendedahan pasen dadah bahaya ngana pekinapa penusah sosial. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Luka Nisman Awang Sauni akuma nak kesedaran bagi kepentingan on gaya udip ia sihat ngan gayang pekuak kaang agensi perintah. Pemimpin masyarakat dengan kenapa kelunan kadok gunalan bagi nak penukan komuniti pencocok Cin penusa dadah dengan gejala sosial numun bagi kelunan ke awang pasen. Ya petirak pekinadau siuk program ya ti kat niah dalam pekinap laa penolong pengarah rawatan dan pemulihan agensi anti dadah kebangsaan Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad ya kuma program ini hinana bagi ngebiok la akses komuniti kenang perkhidmatan bantuan ngan sokongan. Ini apan kelunan kadok sukat nak akses bantuan pencegahan kelinak ngan sokong ngan biun penusa kidila. Ilu pukul ngeringa dengan cinta lidio kenyah Miria FM. Pembangunan bakat ngan model insan pencon nak penuken jadi capuian utama bagi kemajuan kat Sarawak. Ini tekeplan ngan aspirasi Sarawak. Ia kejadi negeri maju un pengulik yang empau midan kena uman 2030. Puyan ini pekio ngan aspirasi Sarawak ia jadi negeri maju un pengulik yang empau midan kena uman 2030 ngan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin, ya kuma penguatlah negeri ini hinana palak rakyat numun bagi generasi muda nak kini. Golongan ini perlu nagaplah kemahiran relevan ngan un daya saing ngan tok daulah pendidikan ngan latihan teknikal ngan vokasional. Tivet nak kini jadi calaluan ya gunalan bagi keluhan tenaga kerja mahir Cina O nak awang palak keusahawanan ngan gayeng profesional. Ya kumak pekin adau jinan pejadik majlis pemukuman ngau sambutan gawai Dayak bahagian Miri ke-20 kat Miri taupda ya pekuat nak penuhkan perintah komited lan ngebioklah akses pendidikan ya on kaitan ngan capaian digital bagi rancangan ngenyang la terkajak dalam sosioekonomi. Ina tahu dengan tempat ini, dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin ngan Nur Akila Arbain Cina Amin dengar RTM Kuching. Penca pemengkejaya Kak Usir Talidio Kenyah Mira FM. Selama sempat ngepenuk kun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kami kami nak kejayaan dengan ke Ustaz Taladio Kenyam FM. Selamat nak kejayaan dengan tahun minggu tahun ni 27 tu bulan lemah tahun 2026. Ya, ha, tiga tahun elan kami kamu dalam tahun minggu tu buat tahun ini. Jadi kami kamu di mana bersiaran dengan lain dengan jam yang ketelu ini. Kami bangun tahun elan ya, di jayaan ini kejayaan dengan jam tahun ini. Dengan apa kena apa kami kamu nak kejayaan dengan ke umat-umat ada kelepuk daya kena ter, ke pasen-pasen ke ada dengan bangun tahun elah kejayaan dengan jam sengenak ke. Ya, kamu di mana yang bersiaran dengan lain dengan bayar RTM klik dan bikin apa saluran siaran pengalai radio loh lah ya. Jadi aku mekem dia pemung kejaya dengan lah tiga tawai aku mekem mong sana ke Arab nak info-info aku kusi aku mekem tau ini mungkin peniga aku mailu cina otip belian ya aku kemetit aku mailu nak nang ni temingku sana ke jadinya so aku bersuka tersedia program pengelan tempat tau ini aku mekem dia kejaya dengan lah ke usai tali dia aku mungkin tempat ngeringa otip belian-belian rohani cina info dan bikin apa met ke baca mesej-mesej ni jenis ikam ya nyok tiga tahu aku mekam dia lepas mata mesej cina jam telu orang dengan nakik ya aku ada beling ke baca Clement Cheng dan kenapa clearance long pemung kejaya ngala dan ikam dia ca dalam tem kalau mata mesej ke live chat baik ke mata tu mesej ke nakik ke baca ke dia aku mekam perkeno-perkeno nyok tiga tahu apa aku mekam dia like tali dia ke Nyamir FM Clement Cheng dah beling ke baca tang use tepat beli leng Irene Wang Julie Baun Lawe Clarence Long ngam kenapa Andrew Utong hekam dinia hadanga anak akik bangun tawai ya kejaya ke usai dengan ngancam singkat-singkat lewai tiga tawai aku mereka mau ngana tiga apa ngi tepat ngeringa ada tip belian ni ada yang lan nang tau minggu tau buat tepat tau ini sengen akik nang tip belian-belian rohani akik matit kumah ikamung.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

sana ke kumai kam netam ke jai ngala ka usai tali dio kenyam RFM nyak tiga tahun lan kumai kam mong sana ke ingkin jam tepat nak ini 26 minit lah pa jam lama ke tetap tau ya on kahin kam ne ke jai ngala cin pasun bi merek kini tain atau pa on ke jai cin kawasan-kawasan dek cha ya tiga tahun lan kumai kam mong sana ke ya okey dalam nasi tau ini sana ke kadok lan lah se program-program ya jadi dalam pengajian bulan inilah kena asyik adang kadok naan program ya jadi kak pasan biar mirip jadi cak kak ang ilu nasi kena empam dah ilu nasi kak ini hinana dalam cak program kasa atau peran hinana Miri City Mayfest Run 2026 ilu nasi kak ini sengena kak adang peketo un sambutan ya nak cina kelunan kadok lanang kasa-kasa begini on dia alat target kudak set pengaduk langkah datain ataupun on dia target kuda se pesek dati datain ataupun on dia target kuda se kuda minit se dati alat pengumah dalam lemah KM pakina alat pengumah lah ya kuda se kuda minit tidak alat pakina ya dengan ngetiga alat anang masa-masa dah ya idati nang kasar-kasar dah cah pakina lah ya jadi ini sekarang ya jadi minggu ini sekian hakik ya nang Miri City Mayfest Run 2026 hakik ngi on kang kem dia tai nang kasa ini kenempam dah ya okey ngan nawai kem nak kelomat message ke live chat ke ini ke mata tak message cuma ke baca ke di kumai kem kena sengan hakik ya mungkin on kang kem dia temeng kelo mata message lepa ya biar you know ke mata tak kena lepa ini ke baca ke di kumai kem dia bersiaran ngala ke usai tali di kunyah Miri FM ya tiga pengkita bab salah tu pengeringan detik belian ini Cin Jermi Tingang.

Ya, okay, tiga sana kaya kumaya kumaya tam kaya yang ala ka usay tali diyo kanya ma-refer ya, tiga tawa kumaya kumala ang yan ang kita pata nasi info-info. Ya, naik ka surat denga kaya kusi kuma ilumong, tapi kanay na kaya yung kinilo tanasi baca gaya awang ini nga na kaya kumaya kumaya madi ang basiaran nga ala ka usay tali diyo nang jam ya katalumi. Dan lo nasi ka ini nang gaya awang ya naik ka ilo nasi ka eh tempat kamiri dengan nak ilo nasi gaya awang kamiri medan tahap ini ilo nasi on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok dengan ngau na hujan ke kuda-kuda ukok ya dalam kena pelat tekat marudi pa hatam kuak se gaya awang ini medan gaya awang on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok dengan ngau na hujan ke kuda-kuda ukok ya dalam kena apa ke telang usan ilo tenasi gaya awang ke telang usan pa tem kuak se hinana tahap ini on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok dengan kena apa hujan kat kuda-kuda ukur. Ya, tiga tahu. Aku mai kemong sana kek ngam kenapa nempam ke mana anak tepat. Dia kena ada yang sekolah, apa na. Nak tiga-tiga lah, you know, yang patut ikan mungkin ulik. Mungkin ulik pulang kena tes sekolah, apa kena hayan na. Abek buup-buup kami ya guna lan ini tay ikam napa ka amin na hatak tusalan pina o ya jadi alat lah tanggungjawab apa ni kem sedia tiga-tiga buup kem kena tes sekolah nempam jadi aku ban ngau kini kem sedia tiga-tiga nak tiga-tiga se jadual apa biar dia takau ya buup-buup ya perlu ikam mungkin okey. Ya, cahalai lu menawai ku mai kemong sana ke ya menawai ku mai amai lu hak kena latak lah ya deriba kat kawasan sekolah apalah peketo berhati-hati.

Cik jajik lah perkenangan dulu dek cah perkenang. Ina biar alasan pakailah mungkin kereta aku asyik F1 dekat tanah sekolah perkenang ya. Jadi ilu peketo alat tanggungjawab lah lah ilu ngimat anak-anak dina bana tak palai anak-anak dini biar dia nak tak tahu tak kabe yang pina bang penco ngasa atau anak palai natai pelawat janan perkenah ya. Jadi berhati-hati ilu dia kalau nak letak dini dia perlulan ilu alat balat lah kat kawasan-kawasan kena. Lepas ini, lepas on peranak-teranak ya ilu nak asyik kena pelahan sekolah di hadapan perkena. Jadi ilu kena lah ilu mungkin kereta ya hayan bilu ngebayak kita kat kimat lah ya ubahlah doa ada perkena. Bana tak palai anak-anak iud ini biar lah tak aneh dah nah ukur-ukur blind spot ini nah kat kereta lah tak palai nah ini ya ngujung ke gen penusa bio dalau lebih un berhati-hati ya. Jadi ala gaya pekuat lah ilu ya ilu jadi laca usah orang dewasa ya jadi suntuk ya tiga koma anak-anak lah ya. Okey nasi info ke kusi koma ikam dek kejayaan dengan dekat usai tahli dia kenyam Miri FM menawai ke menawai ke elok pahinis dengan nakik. Okey tepang ngeringnya ada tiap lain ini Cina apu hijan ngau.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Yang katakan sana ke kumai kam datam kerja ingat lah kat usai tali dia kenyam RFM jadi aku ingin kumai lumung sana ke banata apri lola atse lepas ti keputusan pas untuk ke nang gawai Dayak Miri Division ya gawai Dayak Ilonasik lepas tinya taub dah medan donasik nang keputusan-keputusan ya ilu naat ke ini nang keputusan ya ida te bertanding dalam setiap singkat-singkat ca kategori lah ya. Ada kengkin ko mai lumong nasik nang kategori dini medan keputusan keling belawan ya menang lumpun ca inana Marvis anak ba Buyong lumpun dua Hewat Hezron Lim lumpun telu Chai Zi Jian lumpun telu lah ya jadi nang keputusan Kumang Iban ilu nasik ke ini ya alak lumpun satu hinana Vanessa Sarawak anak Suel lumpun dua Silviana Rinya anak Galing dengan lumpun telu Michelle Allison Omban anak Eddie. Nang kategori Keligit Orang Ulu ya lumpun Cha Reni Bulan Joni lumpun dua Stacy Rosdiana Sikar lumpun telu Clarissa Mary Mujan Desmond nasik nang Keligit Orang Ulu lah ya jadi kategori Dayung Sangon ya lumpun Cha Melani Joyce anak Jeman lumpun dua Marceline Maria anak Martin ngan lumpun telu Vanessa Calvary anak Douglas singkat-singkat kategori lah ya tahniah lah Humaida dia menang nang singkat-singkat kategori dalam keputusan-keputusan pertandingan taub dah ya jadi inase nang program-program ya jadi dalam ujung minggu ini sengenake ya jadi pencoba mengkejai kau saya tali dia jadi dalam onkang ikam datam matat mesej kat live chat akik kebaca kini kumai kemlas dengan akik ingin tempat ngeringa detik belian ini kumai kem dia bersiaran ngala pengemalak Tuhan.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

kasih nak kami kem dia tem kecai ngelak ka usse tali dia kenyam FM selamat tetap kami kem la 53 minit 8 jam malam ke tetap tau ya tiga tawelan kami kem mong sing nak dia lepas mata message kem dia like tali dia kenyam FM ngan hai benawai pa kuma guru-guru ya lan pilu lepas ti selamat tau guru nyap dah tapi olok pa dia kelok ti atau inilah tapi ini nona ya adang bien salah ya kuma guru-guru dia on pedia kejai ngala tau ini pa akek pati selamat tau guru ku mai kem lah ya jadi nempam nak yang sekolah nak yang ngajan pula jadi cah episod madang lah nak minggu ya kena ini ya okey kira apa ini tu nah hari je ini kejai ngencem tau ni sengen akek nya tinggal tau ke mai kemong dia pemong kejai dalam pengajian kurang cina telu jam ini ora jam 6 keban pengalai lah hilung ringa ada siaran cin Y FM Impan Kucing selamat tetap kumai kemong sengena kaya nawai pekerja jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lah jadi jam 6 pencolong ringa ada siaran cin Y FM Impan Kucing jadi kenapa ikam pakai cablian ya pembayaran ini cin Jonas Ngang selamat tetap selamat tahun minggu.

0: サラダの前スーナー DYFM。
1: ニカバナコ、ニカバナコ、
2: ニカバナコ。
3: Sunyi? Silu ilu kediri, adang irau. Kami isik berita kita.
4: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai. Mu.

maklumat ngagai bala pendengar kita di selatan menua ya. Kemudian ke kami. Lebih lagi kita ke benua menjalai ke pengawak. Jam ke Datuk kita di sebelah palan-palan berjual ke barang. Bala pulis, bala keriti, pihak megak, bala sedadu kita ya. Akan jaga pengelikun. Pihak megak ngagai kita ke nguluk-nguluk pengerami. Bukai semina di Kuching aja dan menua bukai megak ya. Di Kuching, bapa dan mereka. Pengerami megak di atur dia. Terimai dengan pengerami muzik Kuching KMF 2026. Ianya edisi ketiga. Pihak megak di St. Anne megak ya. Pengerami megak di atur abad gereja ya. Palan-palan ke bukai megak ya. Jadi peringat mayu lah. Udah lagu dari Wat Rock. Tengah sitik lagu gawai kita dekat Ninga ke Perancang Penghidup. Lalau penghidup aku ya.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpencingan Datai Baru serta bergulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut peda kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut jakuk ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Kuya, apai timpuh udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa dari atas semua mensia. Ngambil kuya tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kuda diberi nuan ngagai ya. Lalu tu penghidup timruan. Mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliok. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang tu diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejaku nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai tu diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku beri sidak jaku pesan tu diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai rinuan. Sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidak nyak ndang ngit nuan. Semua utai ti dikemisi aku ngit nuan magang. Tu semua utai ti dikemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngagai nuan. Aku nadai agi di dunia tu tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apai ti kudus itu sidak ngenak kuasa nama nuan. Nama ti diberi nuan ngagai aku. Awak sidak nyadi siku baketua ti siku ajak. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, bot Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Bot ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusaika. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita mengek suah nengah pasal orang tiba berita tiba boleh penampak. Tokoh mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, menjalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita dengar berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medak, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesepuat ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerumpan buat puan kayu regang ngelala mulia Jesus labannya nyebut bunyi tu kuya iaitu nang benar anak Allah Ta'ala.
He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus laban datas ke regang ya nembu ke pengawak tu dah disuruh lah tala de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai api yang hapus kesebut ya datas ke regang Jesus ngopanjung tinggal madah ngagai lapai pengawak keberitnuan di kerja aku udah tembu. Pengawak tu di beritnuan di kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar tanda mati bakai organ pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak laban Jesus datai ke dalam dunia awak kemandang agai manusia Allah Ta'ala rindu kesidak serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai organ tu nunjuk ke kita manusia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bakai regang ia nunjuk ke kita manusia pengrindu Allah Ta'ala ndang nada sekat bimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia meri dari empu awak kemati bakai regang ketegal kita manusia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timait pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita manusia. Nyalai bakai regang, Jesus megok maik mulia ke Allah Ta'ala. Arya tingasi ke Allah Ta'ala 100% serta megok mandang ke pengerindu dalam penghidup ia 100%. Jesus megok bersampi ngasuh Allah Ta'ala merik mulia ke ia lalu merik mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menjadi ianya pemati ia bakai regang ukai pengujung ia tiboleh mulia. Laban udah kayu regang Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala maik mulia ketuan Jesus. Mensia tiap berdosa ngeregang Jesus laban sedap gede ke ia. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati. Laban Allah Ta'ala nerima serta setuju ke pengawak ia. Bawa ayat kita kita baca ke bingung itu, Jesus megak berjakup pasal penghidup meruan. Tidakkah diberi Jesus ke semua orang tiarap ke ia. Serta tidak diberi Allah Ta'ala soyong. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Takalan jaku reputih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruantu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelalau Jesus Kristus tidak dikirum ke Allah Ta'ala. Jaku meruan teka eternal dalam jaku ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Greka, reti jaku tu ukai mesti berjaku ke pasal penglama penghidup tu tang lebih lagi berjaku ke gaya kualiti penghidupnya. Menjadi lebuh kita berjaku ke penghidup meruan tu kita mesti boleh berjaku ke tu ngah betul lebuh kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngah penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruan tu ndak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita ndak ibuah nganti dari empunya udah mati serta masuk ke surga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat tikok Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10 tak kalau mikor putih eternal life kau dah kenang kita minggu dulunya subuh
Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita, nyak makabuah mati pun kita, penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, gulai dengan Tuhan Yesus. Jesus mengkak madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup beruantu, ia orang ti nemu tako ngelala Allah Ta'ala. Serta mengkak ngelala Jesus kena dikirum ke ya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengharap rajuda selalu ngenak jaku tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup terbenar, sidak mesti nemu tako ngelala Allah Ta'ala. Nyalai nama reti jaku nemu tako ngelala Allah Ta'ala tu. Ia tiko satu, tu bersangkut pawat ngok kita ti ngelala Allah Ta'ala dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa Allah Ta'ala, lo ni gaya Allah Ta'ala terbenar. Lalu Siti ada penemu ke ditemu kita hari di depadah Tuhan Yesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tukang ngelala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megap jaku ke gaya kawal kita ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita. Lebuh kita yang lala Allah Ta'ala, kita patut megap bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut boleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai ke kuasa ya dalam penghidup kita megap. Ia megap nyadi orang tip ngabis hebsai buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngeruhnya kita. Rapat lagi oleh kita, tiba kawal, ngebini, toko laki kita. Lebuh tu nyadi, kita mega berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bujung baca kita, Jesus mega nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lu pasal ya tiba semiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengok ko hati kita tengok so kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta ari pengawak ngot teladan kita, Jesus Kristus mega tak boleh mulia ngot puji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang ari kita itu berkempit ngot Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang ngau penglikun. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngau aku ngelah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup kita keminggu tu. Hanya minggu tiap dah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah Ta'ala, ti Raja Mulia, Nuan dah meninggi setengah mesai kerana tunggal Nuan Jesus Kristus, ngau pemenang ti besai, ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan, awak kena nejuk ke kami bakal anak patu balu, tangirum kro kudus Nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, tu dah gagai Kristus penglepas kami. Tidak hidup setempat perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau suku ajak, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat. Kesemua bala peningau dalam pengawak ngau hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupuk aku.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali Sarita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25 ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pendengar mayu jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai lah tai bawa dua raku maca sekedar pesan ke pisik dianjuang kita ngagai email email kami tau ke ngagai WhatsApp kami ya. Nali ke terubah tau pesan pemati datari ancak anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah narai kena hari 12/5/2006 nyari pesan pemati tau ke dituju ke ngakai kabam layan bas kayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabam layan ke ngelala niang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang. Niang dekat dintu bala maiwa baru mah satu Malaysia kapit. Lalu dekat dintu dua malam yang nyak kena hari 2/3/19/5/2006. Ngau 20/5/2006. Lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/5/2006 bak pendam Methodis Jalai Pelajau Kapit. Semua kita dekat nemu ngau silik agi berkaul ngau pesan tau tanya kita ngagai ancak ngenak lumur 013-76-04-458 013-76-04-458. Lalu siti agi lumur tanya kita ganau ngena lumur 011-25-06-69-0 011-25-06-69-0 Nando pesan tau. Jadi pesan datai ri ancak anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2/12/5/2006 pesan pemati tau dituju ke ngagai kambang melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik macarajang pasal kapit ngau semua kambang melayan ke ngelala niang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang. Niang dekat diintu bala maiwa bak rumah satu Malaysia kapit. Niang dekat diintu dua malam yang nyak kena hari 2/3/19/5/2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/5/2006 bak pendam Methodis Jalai Pelajau Kapit semak dekat nemu ngau siliak kita tau telefon bak ngena lumul 013-76-04-458 ianya ancak tau ke 011-25-06-69-0 ianya anau. Ini ya pesan ke sekali tu ke bisi diterima kami dari bala peringa kita. Ianya pesan merekat regang datang dari Sita anak Billy marah ke pengawak semaya merekat ke regang niang Albert Sony anak teniang dekat dia tu kena 23/5/2026 ianya hari 6/9 pagi pesan dituju ke ngakai kamar melayan kelebih lagi ngakai sila di segerempuang ngau sungai Tanduak, Sekayu Batu Lintang Undup, San Deman, San Kemantan, Pakit, Sutuang, Siga, Langau, Kuching, Bintulu, Miri, serta semua kawan belayan kena uliah di rintai ke nama Dito, kengelannya Albert Sony, anak Tening, dipinta latai ngai-ngai rumah sida, empu bak ke dipegai. Tuai rumah Bala Buntu, Kampung Sungai Tanduak, Batu Lintai Unduak. Bala kawan belayan ke jauh, dipinta latai, tumu kagik sebudau pengawak berengkah. Nanti kita akan mengau silik kagik, berkawal mengau pesan tu. Kita tahu bertanya dengan Sita anak Billy, bak lumur 019-65-42-02. Jadi aku lagi Nando pesan tu, pesan mereka keregang data dari Sita anak Billy, marah ke pengawak semayang merekat keregang yang Albert Sony anak Tenin. Adakah diatur kena 23/5/2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu ditujukan ngagai kaman belayan kelebih agik ngagai sidak di segerempuang ngau sungai Tanduak, Sekayu Batu Lintai Undup, San Demam, San Kemantan, Pakit Sutuang, Siga, Langau, Kuching, Bintulu, Miri, serta semua kawan melayan kena uliah dirintai nama Dituk Magang kengelan yang Albert Sony anak Tenin, dipinta ratai ngagi rumah sida empu ke dipegai tuan rumah Bala Buntu, Kampung Sungai Tanduak Batu.

kuasa 19650402. Lalu ke sekali tu peninggal maiwah pesan ke bisik diterima kami mereka ianya pesan nada ke kawan tu tau ke berantau datari Frankie anak Jepun, Davy anak Jepun, Jem Langgang anak Jepun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seniaman. Madah ke pengawak gawaian tu tak ke semayang merekat regang datari Frankie anak Jepun. Dekat dia tu kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 ngena jalai semayang baru rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seniaman. Pesan dicucu ke ngakai semua kaman belayan bak rumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawang, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bayil Sebangkwe, rumah Sunti Sebujuak, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wis anak Jui yang Paku Ilik Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kandis Engkelili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai, Tekalung, Niah, Miri, Entulang Miri, Pakit ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Munggu Ruan Ijua, Entabal, Tinting Kah, Sungai Apuang, Kucing serta semua kawan belayan ke ngelalan yang Jepun anak ungkak itu tadi ya. Jadi ya semua dipinta datai ngagai rumah Simon anak Celariang Rana Unduk Laban dekat Semayang tau ke Merkat keregang yang Jepun anak ungkak tau ke Pai Frankie kena hari 6.30 hari bulan 5 2026 pengawak tu bermalam sampai ke Balai Jawa tau data itu mu okay. Jadi aku lagi nandu pesan tu baru pesan mada ke gawaian tu tau ke berantau data dari Frankie anak Jepun, David anak Jepun, Jem Langgang anak Jepun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seliaman mada ke pengawak gawai antu ngau semayang berkat ke regang datai ri Frankie anak Jepun dekat datul kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 ngena jalan semayang bat rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seniaman. Pesan dicucu ke ngagai semua kapal melayan bak gunung rumah Gunung Samak, rumah Simon Pilit Kawang, rumah Jackson Jen Sungai Putuang, rumah Bal rumah Bail Sebangkwe, rumah Sunti Sebujuak, rumah Siti Paku Lu Undup, rumah Wis anak Juyang Paku Ilik Undup, rumah Maria Senggalau Undup, Kandis Engkelili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo Undup, Pedalai Tekaluang Niah Miri, Entulang Miri, Pakit ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Mungguk Ruan Ijua, Entebal, Tingting Tingtingkah, Sungai Apuang Kucing serta semua kawan belayan kengelalan yang Jepun anak ungkak tu tadi ya. Jadi ya semua kita dipinta datang ke rumah Simon anak Celariang Radau Undup Laban dekat Semayang tau ke merekat keregang yang Jepun anak ungkak tau ke Apai Frankie kena hari 6.30 hari bulan 5 2026 pengawal tu bermalam

Pak ke Balang Jawa tau datai tumu kaki. Jadi peninggal mayu lah, lagi aku dekat nampuang macam sekedar lagi. Pesan ke bisik diterima kami, kita ninga ke lagu tu dulu. Lagu ke dibai Eric Abang, Ayas.

Ya, lagu ke di by Eric Abang nyeri kita ya. Nyeri kita terus ke Maca sekedar pesan ke bisik diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ngetah sulit datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngetah sulit yang Inaya ke bernama Lansi anak Bekil. Yang Lansi anak Bekil bak rumah Yal. Ya, bak rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngetah sulit yang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kamar melayan. Bak mapai tada miri kucing menyan baliah batarajang suang lundau serta kamar melayan kebukai kengelannya Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna tau ke Ina Amy penerang ke selilih tau bertanya ngagai Luna Rita anak Intan ngena lumur 019-8835-162 tau ke Linus anak Intan ngena 019-8844-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-7872-810. Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Ini pesan ngetas ulit. Data dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Marah ke ngetas ulit ni yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Abah rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riviera Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngetah sulit ni yang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kamar melayan hari mapai tada miri kucing menyan baliah Batarajang Suang Lundau serta kabar melayan kebukai kengelalan yang Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna Ina Amy bekak bertanya ngasih biar agik kita tau bertanya ngagai bala anak ni yang tempu ngagai Luna anak Luna Lita anak Intan ngenak lumur 019-8835-162 019-8835-162 tau ke ngagai Linus anak Intan ngenak lumur 019-8844-632 019-8844-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngenak lumur 013-7872-810 ya tadi pesan ngetah sulit ke bisik diterima kami. Lalu kita nguyang ngagai pesan gawai antu tau ke ngintur gang pesan tu datari tuan rumah Philip anak Umal mara ke pengawak semayang ngau ngintur gang Inaya ke bernama jenis anak Penin ngau abah ya ke bernama Umal anak Jimbun ke dekat di itu kena 29/5/2026 hari 5 dua ebak rumah Philip Kerepuak Ulu Ningga regan di anjuang 30/5/2026 hari 6 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamar melayan bak Kerepuak Ilik Lingga Bantin Bantiang Langgir Menuang Semuluang Seduku Seriaman Isu Pantau Kucing pihak mega pernah kalau melayan Bintulu Miri
Penerang kasi liat tau bertanya ngagai Philip anak Umar. Ianya anak ni yang tau ngenak lumur 013-766-8572 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucau 011-2683-8583 011-2683-8583 Tau ke bertanya dengan Penin anak Philip 013-823-9457 013-823-9457 Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Ianya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Pesan tu datai hari tuan rumah Philip anak Umar. Mada ke pengawak semayang ngintu regang inaya kebernama Janice anak Penin. Ngau abak ya kebernama Umar anak Jimbun. Kedekat diintu kena 329 hari bulan 5. 2006 hari 5 baru mah Philip kerpuak ulu lingga regan anjung 30 hari 5 2006 hari 6 jadi kawan belayan ada minta datai ingat kawan belayan hari kerpuak ilai lingga banting langgil menuang semulung seduku seliaman isu pantu kucing piak megak bintulu ngamiri. Penerang kasi liat tau bertanya ngagai Philip anak Umar ngenak lumur 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucuk 011-2683-8583 tau ke ngagai Penin anak Philip 013-823-9457 jadi nyak tadi sekedar hari pesan ke sempat dibaca aku peningan jadi pesan ke bukai ya pergilah pengelola program kami bawa pengelola pagi dekat macam sekedar pesan ke bisik dianjung bala peningan kita jadi pukul 7 tu lagi kita dekat ningah ke misa tak ke Misa Kudus hari Minggu. Ya, jadi ngakai kita ke Katolik, ngarap ke kita di TC Radio, kelebagi kita ke nadai ke gereja bakal kelemai tu. Jadi, tu mai peluang dur kita bersampi, ya. Jadi, sebenarnya kita ningat ke lagu hari Diana Nini. Semina petara jatuhmu.

0: Dalam nama Pai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Hari Minggu Pasca ke-7, 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Hari Meridiocese, Ngulukak Gawai Misa Lemai Tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita, ngana nyediakan diri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Talah, ti pemandu berkuasa.
1: Engau ngagai kita menyadi aku,
0: laban aku udah bala berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggalka aku, salah aku, salah aku, ulia penyala aku ti balat kudu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bunggas. Semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadi aku, bersembahyang ke aku ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita. Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngaga penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ka kami,
1: Tuhan kasih ka kami,
0: Kristus kasih ka kami,
1: Kristus kasih ka kami,
0: Tuhan kasih ka kami,
1: Tuhan kasih ka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala baendu ti pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga, O Allah Ta'ala apa ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak apai Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajar siku ti kudus, Nuan ajar ti Tuhan, Nuan ajar ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Gumpul semayang, bersemayang kita dalam nimet kami minta Engkau ati ansuruk, O Tuhan, ngambih ka kami ti arabka penggelapa semua mansia besi Engkau Nuan dalam mulia Nuan deka ngasai bakati disemayah ia datai ke pengunjung dunia ia meruan besi begulai Engkau kami ti hidup lalu merintah Engkau Nuan bersama Engkau Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ia.
1: Amin. Amin.
0: Diatu kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketaruba, baca ari kerja Rasul, bagi 1 ayat 12 ngagai 14. Udah Jesus dibai niki ke serga, sidak Rasul lalu pulai ngagai Jerusalem ari Bukit Kana, kira 1 kilometer ari negerinya. Lebuah sidak udah tamak ngagai negerinya, sidak lalu niki ke sadau ti alai sidak diau. Sidaknya Peter, John, James, ngau Andrew, Philips ngau Thomas, Bartholomew ngau Matthew, James anak Alpius, Simon kebujang berani ngau Judas anak James. Semua sidak seruran besampi, sama ngau sidak ke induk, nyengkaum Maria inai Jesus. Engau sidak menyadi lelaki Jesus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Tuhan meh penampak ngau pengelepas aku, aku nak takut. Tuhan nyadi kakuta nyawa aku, nyalai aku ndak takut.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Aku udah minta Siti utai ari Tuhan. Utai tidi giga aku. Ianya, aku minta diri diau dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ngami ke aku liah belemati ke pemadas Tuhan. Lalu bertanya ngagaya dalam rumah semayang ia.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Dinga kaku Tuhan lebuhku ngangau kenuan. Kasih kaku lalu saut mehaku. Lebuh nuan nyebut datai kitu lalu sembah aku.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santai Peter ti Keterubah bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Tang awak ke kita rami gaga ati, laban kita sama ngonat ke pemerintah Kristus. Ngami ke kita tau mega manjuang gaga ati serta lantang lebuh muliaya dipandang ke. Nanti kita diklesai ke orang ketegak nama Kristus, kita boleh berkat. Laban roh mulia ngau roh Allah Ta'ala bisik ngau kita. Tang enti kita kena perinsa. Awak ke kita ukai di perinsa ketega kita udah munuh orang. Tau ke udah ngencuri, tau ke udah ngereja penyalah, tau ke udah tuyuk ngacau orang. Tang enti kita kena perinsa ketega kitanya orang Kristen. Anang malu kenya. Tang beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Jako Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ku Tuhan, aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku dekat datai ngagai kita, lalu hati kita dekat penuh ngau pengaka.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Baca ari Injil Kudus nitia ka Saint John, bagi 17 ayat 1 ngagai 11.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus engkadah ka langit lalu bejaku, apai maya udah datai, muliaka anak nuan. Ngabika anak ngemuliakan nuan, laban nuan udah mari ia kuasa atas semua manusia. Ngabika ia ulia mari penghidup timaruan belama ia, ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia. Tu penghidup timaruan belama ia, ngabika sida ngelalah nuan, Allah telah tibendar, engau Jesus Kristus ke dikirumkan nuan. Aku udah ngemuliakan nuan di dunia tu, laban aku udah nembuka pengawati diasuh nuan gerejaku. Ni alai dia tu, apai muliakan aku di dunia nuan empu, ngena muliati dikemesi aku di muat nuan, sebedau dunia digaka. Aku udah madahka nama nuan, ngagai orang ke udah diberi nuan, ngagai aku adi dunia tu. Sida endang enggit nuan, lalu nuan udah meri sida ngagai aku. Lalu sida udah ngasihka jakut nuan. Jatuh sida namu, semua utai ti udah diberi nuan ngagai aku, endang adi nuan megang. Laban jakut ti diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sida. Lalu sida udah nerima jakutnya, lalu namu engau bendar aku amat datai adi nuan. Lalu sida udah arapkan nuan udah ngirum ke aku. Aku bersempi ke sida, aku ukai bersempi ke dunia, tang ke sida ke udah diberi nuan ngagai aku, laban sida endang enggih nuan. Semua utai aku endang enggih nuan megang. Lalu semua utai nuan endang enggih aku megang, lalu aku udah dimuliakan dalam sida. Lalu dia tu, aku nadai agi di dunia, teng sida agi mengkang di dunia, lalu aku mupuah ngagai nuan. Injil Tuhan.
1: Pujikan nuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala mania di dalam Jesus Kristus, saat itu kita ngerami hari Minggu Paskah ketujuh. Jaku babaca hari Minggu tu, nulung kita kena meratika bakani kita uliahnya di murid Kristus nitiaka penekat Tuhan. Baca Injil saat itu diambil dari John ke-17. Alai endur Jesus bersamping agai Allah Ta'ala apai sebedau napi pemerinsa engau pemerai tegal nyelamat ke manusia. Engau bejaku muliakah anak nuan Jesus deka serta sangkup ngereja peneka apai engau nenggah pemerinsa serta pemerai di kayu regang kena nebus dosa manusia. Engau pemintah tu, Jesus madahka iahnya, ia bersedia deka gemaruka diri serta ngesan regang jai. But Jesus jalai ke mulia iahnya nengga kayu regang. Enti tu iahnya amat but Jesus nama ageba semua murid ia. Enti kita nerima pengamat engau pemendar tu baru me jaku Peter babaca kedua bisi retika dalam bakitai tang tajapia lantang me kita enti kita sama ngasai ke pemerinsa Kristus tang awaka kita rami gaga ati laban kita sama nat ke pemerinsa Kristus ngambika kita tau mega manjung gaga ati serta lantang lebua mulia ia dipandangka. Jesus ukai minta mulia ke ia aja laban semua utai ti dikerja ulia ia ba dunia tu ianya tegal peneka apai ia. Ku ia ba baca Injil, aku udah ngemulia kenuan di dunia tu laban aku udah pembuka penggawati diasuh nuan kerja aku. Jaku Jesus mari lalau penghidup ngambika giga mulia ukai kena gemuaska peneka diri empu dan ketegal mulia engau peneka apai. Peter ngingat ke kitai babaca kedua enti kita kena perintah ketegal kita nia orang Kristian anang malu ke nia tang beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Basampi iman besa itu ia mega basampi ke bala murid ia. Tajapun ba pengujung sebedau ninggal ke dunia tu Jesus bagi berundi ke pasal murid ia. Nama pendiau engau perengai murid Kristus. Nama ke magi murid Kristus nilai ari orang bukai ba dunia tu. Sida ngelala Allah Ta'ala apai engau Jesus sida enggi Tuhan. Sida dikarab ulia apai engau Jesus. Sida nerima serta taluah ke Tuhan. Sida namu yang nia Jesus endang amat datai ari apai. Sida arab yang nia apai meti ngirum ke Jesus. Sida agi ba dunia. Bala mania di dalam Jesus Kristus kita ulia meda. Penyakit rakup tiba baca ke satu ari pasal gereja Rasul alai sepenggudah ba Rasul pulai ke Jerusalem sida niki ke belia atas endur sida diau lalu semua sida selalu bergempuru bersembayang bebala mayu begulai engau sida ti Indo engau Maria ti indai Jesus serta engau sida meniadi ia babiliah tu mai Roh Kudus nurun atas sida baka daun api maya hari Pentikos lalu gemenuhka sida engau kuasa kena niadi saksi Kristus. Awak kabaka bala rasul nganti penetai Roh Kudus pia mega kita nerahka ati ngagai Roh Kudus ngambi ulia gemenuhka kita engau kuasa serta berkat ia. Engau nia baru kita ulia niadi murid Kristus nitiaka peneka Tuhan. Ngaku pengarap aku arab ka Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak surga engau dunia
0: lalu arab ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita di kandung ari Roh Kudus diada ka Maria dara bungas merinsa rambau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka ba hari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai ia nikik ke surga lalu dudua pasepiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai aku arab ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus saum orang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti maruan belama. Amin. Semayang peminta kita bergempuru bersembahyang nganti penetai Roh Kudus begulai engau sida murid Jesus lalu mega engau Maria indai Jesus kita datai ngagai Allah Ta'ala apai nengga anak ia keseluruhan bersembahyang kita nembia ia di dunia tu.
2: Awak kenembia Kudus Allah Ta'ala ngenalam ke pengarap sida nengah jalai ti besmiang kediri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua bangsa nemus minak siko ajak Allah Ta'ala kebenar. Ngau Jesus Kristus, keudah dikirum kaya. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang Kristen ke diperinsak ketegak pengarap. Dekat medak pengawak tim rinsak kesidaknya sitik nimit ngau berkat. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai bersawab gawak serta bersemiang ke penyerakup semua orang kenitih ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke Allah Ta'ala anak merik penghidup tim meruan ngagai sidak ke udah parai udah diserah ngagaya. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai nuan gemuliakan anak nuan, lalu kami dimuliakan dalam ia. Lebuh kami ke di dunia tu bersembayang ngagai nuan. Sambut sembayang kami, laban kami endang enggit nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Liturgi Ukaristia. Berberkat meh nuan Tuhan Allah talati pengagas semua utai laban ari pengarajah nuan. Kami udah nerima roti tidi suah kami ngagai nuan. Buah ari tanda engau pengawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah tala keselamanya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah talati pengagas semua utai laban ari pengarajah nuan. Kami udah nerima wain tidi suah kami ngagai nuan. Buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di air irup semenggat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersembayang bala menyadi ngabika piring aku engau enggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa iti pemadu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudusnya.
0: Sembayang atas pemari. Terima o Tuhan sembayang ari raban nuan tita luah engau piring ngenselan. Awak kenengga penggawa benar luak sembayang tu kami tahu nyengkang ngagai penghidup mulia di syurga. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
1: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Adam kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Endang betul ama serta patut. Sigi penggawa engau penyelamat kami. Ba genap maya muji nuan o Tuhan. Tang ba maya tu kelebih agi muji nuan engau lebih agi bahasa mulia. Lebuah Kristus Paskah kami udah nyadi ngenselan. Nengga Jesus sida ana penampak. Angkat ngagai penghidup meruan. Lalu bilia besai perintah syurga. Ditungang besai ngagai raban tita luah. Laban pemarai Jesus nyadih ke bayar kena nebus kami ari pemati. Lalu dalam pengangkat ia semua penghidup udah diangkat ka. Nya alai gagah ati dalam pengaga Paskah genap menua. Semua raban mensia manjung gagah dalam muji nuan. Lalu indah sida kuasa syurga begulai engau sida malaikat bala begempung belagu mulia nuan belama-lama.

0: Tuan Endang Amat Kudus, O Tuhan, pun semua pengkudus. Nia alai gagah kudus pemaritu kami bersembayang. Turun ke roh nuan baka ampun pagi atas sida ngambi katau nyadih ke kami. Tubuh engau darah kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudih lalu hari penekah ia empu. Ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih yang mecahkan ia. Lalu nyua nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu empah ia. Laban tu tubuh aku tidakkah diserah ke tegal kita. Bahkan yang megama yang makai malam udah tembuh. Yang kau mangkuk ke calis. Lalu sekali dah mari terima kasih. Yang nyua yang gagai bala murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan tidakkah dipansut ke tegal kita. Ngau bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingatkah aku. Misteria pengarap, maya kami makai roti tu, lalu hirup ari calis tu. Kami merita ka pemarai nuan, O Tuhan, nyentu akan nuan datai baru. Nia alai dikana kami ngintu penggawa mulaika penginggat, pemarai engau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan, roti penghidup engau calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan, udah ngumbai kami arwah, bertunggah muah engau nuan, lalu melanuan. Engau ati ensyuruk kami bersembahyang. Ngambihkah kami tingabi bagi bat tubuh engau darah Kristus, tak bergumpung niat disiti uliah roh kudus. Ingat Tuhan gereja nuan, ngelekai di serta dunia, lalu baik ia ngagai pementas ti penuh, begulai engau pop kami Leo, ke-14 engau bishop kami Richard, engau semua bala klerji. Ingat kemegah bala meniadi kami, ti udah tinduah, belalak, andal ke pengangkat, engau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang, kasih mereka semua kami, ngambika begulai, engau Maria darah bungas ti berberkat, indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ia, engau bala rasul ti berberkat, engau semua orang santai, ti udah ngelantaka ti nuan, sepemanjai rebak, awakah kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang. Lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan. Berseruangkah anak nuan Jesus Kristus. Nenggah ia lalu engau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa. Dalam penyarakup roh kudus semua mulia engau basa enggi nuan. Tatai keselama-lama ia.
1: Amin.
0: Sembayang Tuhan. Adipada penggelapa selalu ditempa uli ajar petara kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniaya, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendakan pemaik seumur penghidup kami. Kami kau oleh ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal berberkati, di berberkat Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang ngagi nuan dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai bala rasul pemaik ditinggal aku ke kita. Pemaik aku diberi ke kita. Andang meda dosa kami, tang pada pengarap gereja nuan, lalu engkau mana kemendar ke ia. Pemaik engkau penerakup nitia ke penekat nuan. Ti hidup lalu merintah ke selama-lama ia.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

Pukul 7.30 lemai, selamat lemai, dia tok kami naba ke berita hari YFM. Ke terubah tok batang berita. Pekit kumang matabat pesaka asal Dayak. Kelangau nuju transformation enggau bermacam projek strategik. Telaga air bisik potensialnya di pengeluar besar Semangka Sarawak. Nyarito isik berita. Pekit kumang ukai seminak mandang ke pemajak gamal raban penyelita aja dan megak nyadi pelasal berguna mantai ke pesaka asal komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah program ke bangsa tok bempu pangkuk pengawak dalam nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga serta nak lenyau tajak jeman berubah. Program tu megak oleh mantu industri mit ngagai ngagak pakaian asal laban majak mayuah laban nembiak temegah hati mandang ke pakaian asal. Kapan peliman kapit nyak mansur ke jakut tu bak pengrami mantal pengrami makai malam gawai Dayak 2026 renggat pelilih suang di suang. Bak pengraminya Joyce Elisa Jantum diciri nyari kumang gawai Dayak pelilih suang 2026. Maiwa bengkah projek pemansan besar di Atuk Benung serta dekat di Pejalai ke Bakandang Menua Selangau. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang pada antara projeknya yang kau mengagak komplek Lumbak Ngomain Selangau ke berungkus 11.5 juta ringgit ngau mengagak kuartus pengerja pengawak perintah serta Sarawak ke berungkus 48 juta ringgit. Belak dipejalai ke yangnya projek ngangkat ke pemanah klinik pengerai tepus ti bungkus 7 juta ringgit ngau klinik skuau bungkus 3 juta ringgit. Bak sektor pelajar pengawak ngaga upis pelajar pelilih Selangau ke bungkus 3 juta ringgit ngau sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau ke bungkus 81 juta ringgit mega nyari projek berguna dalam ngenegap ke pemansang pelajar bersitaknya. Yang mansur ke Jakut tu bak pengrami berjari ke sebuah pasaraya ngau hotel di Selangau. Berebak ngenya Christopher Gira megak mada perintah megak cakah ngemana ke rentayan Jalai Alun di kandang menua Selangau. Antara projek kedekat di Pejalai ke ianya projek Jalai Ulu Mukah ke berungkus 65 juta ringgit ngau Jalai Ulu Uya ke berungkus 200 juta ringgit. Kedua projeknya dia tu benuan dalam proses tender lalu dipelabak dekat berengkah di kemujual ujung tahun tu. Kelimpah harinya, hari baru agih belanja agensi pemansang wilayah Tengah Rajang Milda perintah mega udang menaga sekedar projek Jalai Alun strategik. Antara ke dikemenaga ianya ngagak Jalai Alun dari rumah sebeli ngagak rumah Imuang Ulu Mukah ke berungkus 175 juta ringgit. Projek tu dikenak ngemanahkan akses menua pesisir serta ngemuntang ke pengawak ngangkut produk bertanam. Bak perkara sebaka Insinyur Christopher Gira percaya pengawak muka sebuah pasaraya ngotel di pelilih Selangau nyari bukti nyata pelilihnya jampak mansang
nyadi palan penumbuh ekonomi baru di menua pesisir Sarawak. Kuk ia nerang, pengawak beranak ke Pukuk ke digagak company menua tu ngayan ke pengandal pemeranak Pukuk ngagai potensial kandang menuanya. Selangau tiduluk menyak, seminak nyadi palan transit. Dan dia tahu nyari palan penumbuh ekonomi menua pesisir di modern serta progresif. Pengawak muka kedua premisnya dikarap ke ulian nyungka aktiviti ekonomi serta muka peluang gawak buat pilih menuanya. Kita datuk menemani ke berita RYPM. Telaga air bisik potensial jadi pengeluar besar buah semangka Sarawak. Sampai Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ngau pemesai tanah bak sitaknya urang ti bertanam patut ngambil peluang nambah kasih utai tanam sidak. Nyalai perintah dekat nyukung pengawak ngangkat ke kualiti pengetan ngau market buah semangka di hasil ke hari telaga air. Datuk-Datuk Abdul Rahman mansut ke perkaranya lebuh di keranau media pengudah pengerami nyerah ke input bertanam agi fasiliti bertanam AFF bak telaga air Kuching. Balauran bertanam bakanan menuanya muka diperansang ngenak teknologi bertanam moden dalam ngemujua ke revolution bak sektor bertanam. Bisik 104 ikut orang bertanam mari genturan pelilih Pantai Damai nerima bantu bertanam bak pengeraminya. Pengawal tinggal nak Dewan Mayuah guna di disedia ke perintah Sarawak patut diguna ngau penuah. Tok dikena ngenegap ke penyerakup serta nyukur pemansang komuniti dengan bermacam aktiviti di berpelasar ke komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Adun Opa Billy Sujang madah palanya ukai semutai berguna aja dan megok nyari palan penyerakup komuniti dengan aktiviti ramah pelajar ngomai nasal. Ia maksud kejakut tu bak pengalami menjadi kedewan mayuh guna kampung Serayan baru di Lundok. Ia megak mantai ke Pramu dekat ngangkat ke pemanah kot futsal ngau volleyball bak genturuang peniaunya. Bak pengalami bukai Billy Sujang madaka sebuah bangunan setengah konkrit ngau tangga baru di

0: Ralang ngindang lalu ngaunya uleh ngangkat ke pengelantang ngaperengka guna untuk komuniti menua dia. Ya mansup ke jakut tu bak pengami ngintu ulang tahun keempat rumah adatnya. Bili megak ngarap ke ketua komuniti ngau ketua Raban Bansa KMKK uleh merik kerjasama rat ngakai serakup langindang kampung Perian. Kebuah pihak laban serakupnya bempu tanggung pengawak besai nyari gerempuang ukai di kuasa perintah NGO Dayak tingetan ke adat pesaka asal bangsa Dayak. Pengerangsian yang ngetan ke identiti budaya komuniti Dayak berguna ke sukuang arimai membengkai harapan ngambil ke pesaka asal terus dijaga serta ditampung rebak dudiari. Pemansang ukai semina fokus ngagai sukut infrastruktur ngau ekonomi aja dan megak mungkur pengelantang rakyat serta ngada komuniti ti berpengrai serta tegap. Berindi arinya pengawak ngatur selawat Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 di pedak nyadi plasal dikena ngenegap ke penyerakup bekaban ngau semangat bergulai antara rakyat Manyuah. Kawan Kaunsel Negeri Aduan Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, madah programnya megok sebagai hari pengawak ngelaku ke gaya penghidup berpengerai ngau komuniti di regas. Ia berjakuk jadi ke programnya di Bintulu. Urung 400 ikut penyerta bisik ngemasuk programnya. Timbal di mana nyari ke bukti komuniti di Bintulu lalu ke Mayuh agak program gaya hidup berpengerai dengan aktiviti di berpelasal ke komuniti. Sidak di depan bersikal patut ngemeran ke cara defensif serta seluruhan berarti ke gaya ngelingi ti nyerangkum penatai perengkah pengangkut bukai bakal kereta ngemutusikal. Nitih ke penerang hari Presiden gerempung berbasikal bagi menua Kuching, Irawan Sudarsono, sidaknya megak dilalau ngasi katua jalan alun dikena nyeliah ke penusia berbadi ngau raban pengguna jalan alun ke bukai. Ia maksud kejakutnya lebuah nguluk program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kimpin merik penyedar pasal penglikun berjalan alun ngagai komuniti tak ngena basikalnya di titik hari batang fokus programnya pagi tadi. Program kediatur Dewan Badan Raya Kuching Utara di BKU nya megak bisik manang ke pengawak berbasikal rindu hati penyawah 5 km tik dipasuk urun 100 ikut urang tik ngena basikal. Dikena ngujung ke berita tuk batang berita dibaca baru. Rakit kumang matabat pesaka asal Dayak. Selangau menuju transformation ngau bermacam projek strategik. Selaga air bisik potensial jadi pengeluar besar semangka Sarawak. Yang nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Shamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu, salam Malaysia Medani.
1: Saat itu, 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi Awam Kuching Negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari berupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. bayar keterubah tuai pemegai menua nerima tabib bahasa diraja di kena nanda kas bedaun resa baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala raban batalion ke-14 pasukan gerakan ampulis di betuai ke DSP Henry and Bayar.

kelam itu diatur ngau penuh adat serta protokol tim madan ke pengserti ngatur awam ngaka polisi kenyadi pelasar ngemansang ke menua Sarawak. Awam kuasa negeri nang saya menariti menurut curai ke mui berkat kara ke pekawan ngau atur perintah pemansa ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jalanlah cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, ki esglas jalan kami bawa sada lemai. Kita ke baru muka radio. Terima kasih lah pemilih wifi session. Berinang kita lemai tu ya. Lebih lagi kita ke benua di rantau jalan. Yang ke dekat ngau ngemata ke ngerami ke benua yang dia tu bapa dan merdeka. Terima kasih ngau pengerami music Kuching KMF 2006. Kami dua hari berunggu tau masih mandang ke pengawal pemerintah Bata Panggau hari hati antara bangsa dua hari menua tau ya. Udah tentu sekedar hari bala peningat kita menuang ngagai padang merdeka jam ke datuk ya. Kita mayuah megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air hirup ke bisik dijual. Terimpah hari ini ngasai ke penerbak ngelantang ke ati kena konsep glamping. Ini mungkuk malam tu peningat penyanyi terbilang Indonesia Cakrahan begulai dengan orang-orang pemerintah hari menua tumpu dekat merindang mensiap mayu ke bisik datai malam tu ya. Ya tadi peninggal mayu mengkap pengawak ngerami ke benduan diatur

0: telur berperinang, bawa sadar lemai.
1: Ini non.
0: Aku tu naik lagu ke dibayang Angela Latar jua. Berpadu nyawa ngojoni amat.

0: Aidil Adha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.
2: Nya tadi gerah berkawa ngau hari bulan nyambut hari raya haji ya. Ya, kita nandain telah sarito peningan laban Priska bisik pengawak bisik diatur ya. Pak minggu kebukai kau. Jadi kita terus berperindang atau ke aku dekat berkongsi sekedar info kau bala kita malam tu. Kelipah kita dengan lagu-lagu gawai atau ke mereka kita ke benua-benundiang kau ngau gawai tu ini tunggak kita. Biseknya nak boleh pulai tapi lagi kita di Senanjung makanya bisek pelanggu belanja menyak ya atau ke kerja menyak maka kami meh sekedar ajak boleh pulai begini dia kita wayau ya ini adalah kita berlama pulai ya kita nak dengar wayau tahun bukai gak kita ingin tahu gawai lai gau kita sebilik buat rumah panjang ya sudah aku berkongsi gau bala peningat berkawa gau info-info jadi aku dekat berinan kita gau lagu mari ya Gwen sanggup aku.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Ya, berkawa dengan rabies peningai ya. Jadi kita berhati ke berita minggu tau. Kalau dua kes baru positif rabies bisa ditemu. Mak jelu dibagi menua kucing. Kok timpuh 11 hingga 15 hari bulan 5. Yang itu akan penerang rupiah servis veterina Sarawak. Kesnya ditemu hari 41 sampel ke udah diperiksa bak jelu ya. Jadi kedua kesnya nuntung ukui lelang kes tinggal di luruang Upland 9 Ngawbau. Cek ke penerang penyakit rabies rabies sudah berhampir diketup ya ukui tau ke diklama ukui ngau mayau lalu berindik ngenyak ukui ke ditupi nak ditujuk vaksin lalu nak dilek berkedayau. Jadi kita dilalau aneh sekali kita tampil ngau jelu tupi ke lalang ya ke lalang ke benar ya kita nangin takut ukui tau ke mayau nya kena rampit rabies tegok kita tek mamak kita nak pulai ke penusah lagi tek kena ketuk tau ke kena kelamak patut tekalanya mansang ngagai klinik tak kesita taban pengawak terjampak nganjuan diri uliah nyelamat ke nyawa.

yang ambil ke bala peningan nemu paket aku mang iban dayung sanggun kligit ulau-ulau ngau keliang belawan peringkat bagi menua miri 2006 udah pen diatur nak malam mari nam tetadi ya. Kalai Vanessa keberumur 24 tahun hari muka. Nyari kumang Iban. Lalu Malini 24. Hari bangsa bidayuh Iban. Pak kategori dayung sanggon. Lalu Reni 24 peturun Saban Lumbawang hari Long Banga. Peluang peluan ya dia tu nyadi keligit orang ulau ya mere pengagati ngagai semua sida ke udah boleh gelau sebagai gelaku mang ya ke ari mukah tau ya Vanessa. Jadi bak kategori keliang belawan Melvi Sebuyang 21 hari bangsa Iban hari Miri Mujo jadi champion. Hanya tadi pemutus pekip pemacik kamar atau ke pekip kumang Iban Dayan Sanggon kligit ulu-ulu ngau keliang belawan renggat bagi menua miri 2006 ke diatu hari 6 tu tadi.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, yeah, nyat tadi lagu gawai. Tuak gawai. Kini gaya tuak kita wai. Bapakku dah babas suruh bubu kita bapakku ya. Kini gaya tuak kita ketahuan tau bisa wai. Nyat tadi peningan mayu lah. Dari bala peningan kita ke udah bergagak ke tuak ya. Mai dari gawai ke dekat datai. Ini tahu peningan mayu saya hari pesan ke di pansur kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody ya. Ke bisik negok hati aku ya. Mana nak pesan ya? Kalai Mensia Mayu dipinta terus kemeran ke ulah berklimat nak belajar di rumah pengami gawai ke dekat latai. Kebualai pihak yang mesti madah ke laban reka minyak dunia kena tentu berindik hari sebelah nemu penyarut Asia Barat sudah ngeruka ungkus penghidup rakyat ya. Berindik nganya kita patut merambu belajar dikena nyilih ke diri hari masa belajar ya. Pihak kak gawai tau. Maka bisa melalau mensia mayu lah ngambil ke terus senentu ke semangat bergulai ngau pemayu lah budaya meruan di kemeran sepemanyai musim pengerami tau ya. Nyak tadi pesan ke cukup mana ya dari Datuk Sri Doris Sophia Brody ya. Mayu macam amin pengerami manta gawai tak kemakai lemai ke berombai ke leka jakub gulai sejalai hanya mana pedal ya kena kita yang rapit ke kawal dari pupu raban bangsa. Ya tiga pernah minum lepas pukul 8 malam kita lagi memperindah ngau lagu-lagu. Ingat lebih lagi, kita ke benua melelek jam ke dia tu.

Ianya tadi lagu ke di baik heli badu kiruah. Ya peninga mayu dah tentu sekedar di kita jam kedai tu kiruah. Hanya dia kediri kak gawai kabar aku baru bina udah ngayan ke buat dan cuak buat. Alam dia yang mereka sama dalam mai agai bala peninga kita. Ina peng ke bisa nyapa ya. Saya enggak ina cuan. Kepala peningat ke bukai kasuah mendiang ke kami. Bagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Ya nang lejuk peningat laman. Lagi bak awak pemirsa malam kita dekat di Perindang. Maliza lagi ya. Lalu sekedar hari kita pelabakku dah tindu alaman pergila. Angkat tumu ke kita ya ke gawak laju anak sekolah. Itu ke bala anak kita udah tindu jam ke dia tau.

pergilah abah awak 2 pagi dekat Kulai dengan aku dan Sam ya. Nama kini bagi topik dekat jadi pejurai ke kami dua ya. Sama-sama mata Facebook YFM. Kami bisik di perundiang ke kita ya. Kau ngau gawainya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita bawa sadar mai. Terima kasih ya bala peningat ke agi mendiang ke YFM ya. Dan jauh lama kita bisa pemerintah malam yang mega timan kerba tawas ke udah disedia kaku untuk ngagai pukul 6 pagi pergilah merindang kita ya. Lagu-lagu udah dirintai ke kami. Jadi tinggal ke kita ngadu itik lagu ya. Lagu Ali Ari Melissa Francis wa pengenek tua. Lalu ditangkan KMP Rami baru. Nak tahu mumpuk dalam aku. Selamat malam. Bye-bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Saat itu, 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Penunggai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Bawum dalam kandang lima hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Penunggai Benua nerima tabib basa diraja dikena nganda kas bedaun resah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di betuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur ngau penuh adat serta protokol, tim mandang ke pemesai reti, ngatur awam ngekap polisi kenyadi pelasar ngemansang ke menua Sarawak. Awam kuzin negeri nang pesai benar reti, menurut pecurai ke mayu bengkak kara ke pekawal ngau atur perintah, pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung situ yang kau berbenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak megak ni bala orang kau dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang Laja Sangin coba ni yang Bantar Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
4: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Nela Latajua, lagu kediba yang kena mungkal segmen pemerindang malam kita yang malam tu lagu kediba nama kunci misteri ati. Selamat malam ke semua bala peninggal kita. Ya ke malam tu, terima kasih lah bang lagi terus segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Hari yang bertemu pagi tadi nyentuk ke jam ke dia. Ngarap ke kita sampai tinduk meh malam tu lebih lagi kita ke bising ngulu sekedar pengrami. Baiknya pengrami makai lemai atau ke pengrami kebukai nyerumak pengrami hari gawai ke dekat datai. Kita benung bergulai dengan diri sebilik kini malam tu na. Ya, Pak Segman pemerindang malam ke malam tu peninga kita bergulai dengan aku Min. Tentu yang dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi tu sun program kami nadai berubah bak malam hari Minggu kita. Jadi bak jam bak terubah tu lagi urung pukul 9.30 malam. Baik kita mendiang ke city program ke dikeluar ke Monica Midi. Ianya aku boleh penampak. Jadi berita malam dekat ditabur terus pukul 10 malam tu lagi. Pudahnya lagi peninga, pudah mendiang ke berita malam mari YFM. Kita dekat ninga ke Pelasa Jurai 6.35 city program ke dikeluar keluar ke Penny Reboot RYFM. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita kendang rindu ke lagu-lagu country and western. Mulai ngaku berindang kita berpelamat sejam-jam ke penudi kita malam tu. Nih, kira kaku nancang tali perau YFM ke 24 jam nih. Tang nak ngetu nakanya aja. Labana dekat terus berindang kita ngau timang kerabak tawa sari pukul 12 tengah malam nyentuh ke tumu pagi pergilah. Okey, berpindah kita ke sekali tu sebedau. Mari kita ningat ke program Aku Boleh Penampak, lagu kedai baik Richard Joss ke sekali tu. Api Pelita.

Balam menyadik dalam Kristus. Begulai baru. Begulai baru kita berarti kesiti git cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ya bagi apa di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru bak program tu. Ianya siti program. Kendang diungkup ke ngagai peninga, terdekat ninga ke cerita, kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu pak program Aku Boleh Menampak tu megak, endur kita, terdekat berkongsi ke cerita dirimpu, tau ke cerita orang bukai ke bisi nyadi. Endang diperansang, berkongsi ke ceritanya bak program tu. Ngambil ke penampak, tidak diasai ke, uliah merik penampak megak ngagai bala menyadik Kristus kebukai. Bala menyadik dalam mengharap Kristian semua. Endak semua induk ngau lelaki. Endak semua induk ngau lelaki. Tiniri keruang bilik di dunia tu. Ketegal pengerinduk kepangan diri. Tau kebesulu, sebedau. Jadi tau keniri keruang bilik. Laban bisi megak sekedar ari urang ti jadi, ketegal ke disabuang apa indai, tau ke disabuang diri sekaban. Tang, kati enti urang kejadinya tadi, ukai engkau pengerindu, ukai ketegal disabuang. Tang, ketegal dijayau. Kati enti urang kejadinya tadi, ukai engkau pengerindu ke amai, ukai megak disabung jadi tang ketegal ke dijayau. Bahkan ni penghidup ruang bilik ke didiri ke engkau kuasa pemetang. Jadi cerita kerja aja Tuhan tau ke program Aku Boleh Penampak kita ke minggu tu. Nang disi pekawal engkau pekara tau ke utai ke dikumbai orang tadi jayau. Jadi cerita kerja aja Tuhan tidak akan dikunci ke sekali tu ditusi siku padri tau ke father timerkat ke pengawak sabung jadi bak sebengkah gereja di menua kita Sarawak itu. Jadi lebuh father tu tadi dekat merkat serta ngatur pengawak jadi melaki bini bak sepasang orang kedekat jadi induk engkau lelaki kedekat jadi tu cukup nyelai, cukup nyelai ari orang bukai kasama dekat diatur pengawak jadi melaki bini mayanya. Jadi ya ke lelaki tu tadi berupai amai kasak-kasak dalam gereja. Lelaki tu kasak-kasak dalam gereja. Ndak entu likun, ndak entu entap duduk. Diserta kengau jaku lelaki itu ke inggar. Serta endak lantang medak pengawak. Merkat ke ya ngopangan induk ya di dalam gereja. Ya tu bejaku ngau inggar serta nak lantang. Kelebih lagi lebuh pengawak merkat kejadi melaki bini itu bedau datai tak ke bedau berengkah bedau datai bak sedua ya. Jadi kepuas ya ti kasak-kasak dia lelaki tu lalu ngangau lalu ngansak father ti mayanya benung berkat ke orang jadi melaki bini ti benung berkat ke orang bukai ti sama belak datai mayanya jadi melaki bini. Jadi ya tu tadi ngangau ke father tu ngambil kejampat agi ngatur ya jadi. Ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngau pangan induk ke sama ngau ya datai mayanya. Jadi laki tu madah ke diri, lelaki tu madah ke diri, nadai mayu awak serta bisik pengawak bukai ke dekat di kerja ya udah nyak lagi. Lelaki tu megak madah ke diri kelalu lama nganti gintir sedua ya diberkat jadi melaki bini. Laban pengawak merkat semiang jadi melaki bini maya tu ukai seminak sedua ya jatang mayuh megak
laki ngau induk bukai pasang bukai ke sama dekat diberkat jadi melaki bini bak gereja. Jadi udah keninga lelaki tu enggai baduk-baduk bejakuk ngansak fada ngerumban. Ngerumban dia jadi melaki bini ngau pangan induk itu tadi. Dia fada mayanya lalu bejalai. Ia bejalai nuju lelaki tu ngau induk kedekat ngau ia jadi. Jadi lebuh fada tu tadi datai mbak induk ngau lelaki tu tadi. Ia kedekat jadi tu. Ia berarti kegamau pangan induk to ke induk ti dekat. Jadi ngau lelaki keinggar serta kasak-kasak tu tadi. Nyelai amai. Induk tu baka kebeli mendiau. Lalu lebuh ia berarti ke lelaki tu. Dia yang medak tubuh lelaki tu bisi utai dikena. Lelaki tu bisi nepan ke siti tinjian bak jaria. Tinjian tu ianya tinjian penunduk. Kedikena ia nyayau induk kedekat engau ia tu jadi. Nyadi lebuah fada tu medak utainya tadi. Ia lalu nemu induk tu ukai ati amai dekat. Jadi engau lelakinya tadi tang ke Tegal jayau ke dikena lelaki tu. Ianya ari tinjian ke dirasuk ke dikena lelaki tu tadi. Di nunduk ke induk tu ngaso induk tu lalu kak ke lelaki ti dekat engau ya jadi tu tadi. Jadi udahnya fada tu lalu nanya induk ke dekat engau lelaki tu tadi jadi. Ia nanya sekali ke ia amai sayau tahu ke amai dekat jadi engau lelakinya. Jadi induk tu nyawut. Induk tu nyawut ia madah ke diri. Madah ke diri endang sayau serta dekat jadi engau lelaki tu. Tang deh kenyelai. Ya kenyelai tadi cara ia nyawut. Cara ia nyawut fada tu berupai nyelai. Tajak umur ya agik biak. Tajak umur ya agik biak. Tang cara ya pejaku nyaut fada tu munyi ini orang ke pejaku. Munyi ini orang ke rumur 100 tahun pejaku. Jaku yang megak lubah bergetar serta nunduk. Nyak meh Tegal tau ke pangka ari jayau ke dikena lelaki tu nguliah ke induk tu tadi. Ari tinjian ke dikena itu tadi. Udah fada tu nanya induk tu tadi. Lelaki ke dekat jadi ngau ya. Lalu ngansak baru fada tu. Yang ngansak fada tu baru ngasuh fada tu. Anang mayu hutai tanya. Tengasuh fada tu ngatur ia ngau induknya jampat agi jadi melaki bini. Tangkes sekali tu fada tu lalu berjaku munyi tu ngagai lelaki tu. Fada tu madah ke diri ia nemu lelaki tu ngena utai. Ngena utai tak kengena jayau. Ianya tincin bak jari ianya dikena nunduk serta ngasuh induknya dekat jadi dekat kaya. Jadi lebuh lelaki tu tadi ninga. Ninga fada munyinya. Ninga fada tu nyebut utainya ke amat. Ia lalu terkenyit. Ia terkenyit. Ia nak nyangka fada tu nemu. Ia nak nyangka fada tu uleh medak serta nemu rahsia ya. Jadi udahnya lama lelaki tu ndak berbunyi. Lama yang ndak berbunyi. Udahnya baru ia madah. Ia madah ke fada tu ke Tegal keran amat ke induknya. Ke Tegal keran ke induknya. Dia kaban ya bisik madah ngagaya. Bisik orang nyual batu penunduk. Tau kejayau dikena nguliah ke induknya. Laban lelaki tu kira ke orang tiba duit. Bisik duit. Rega tincin ke bisik batu penunduk jayaunya tadi. Terus dibeli ya. Laban ia kendang orang ke bisik duit. Udah tincin ke bisik jayaunya tadi dikena. Ia lalu buliah induk tu. Ia lalu uliah nguliah ke induk tu
laban indo tu Allah laban jayau tinjian kedikena lelaki tu tadi nyak meh kebuah indo tu tadi bejaku lubah bejaku baka orang tuai serta baka kebanga tau ke belik-belik di pedak orang tang lebuh father merekat kesduai tu tadi lebuh father merekat kesduai dia engkau kuasa Tuhan, engkau kuasa kerja aja Tuhan. Semua kuasa pemetang, semua kuasa sitan. Bak tinjin kedikena lelaki tu tadi nyau magang. Kuasa pemetang, kuasa kena manah bak tinjin tu tadi nyau magang. Lalu kais minaknya aja lebuah kuasa pemetang, kuasa sitan nyau ari tinjin tau ke ari. Ari tinjin kedekena lelaki tu tadi. Dia induk kedekat engau ya jadi tu tadi megak tekalaknya. Lalu sedar. Ia sedar ke diri. Ia nemu diri. Lalu sedar. Artinya tadi bakal orang ti baru ngeledah. Ari tindu, ari mimpi. Jadi lebuh induk tu ke sedar. Tau ke ngeledah. Ari jayau, ari pukau, ari jampi. Ia utai kenyalai ianya. Indo tu madah ke diri endak ngelala lelaki kedekat ngau ia jadinya tadi lalu cara ia bejaku megak udah berubah endak bakal orang kebelik-belik lagi Indo tu pulai baru ngagai ia ke asal retinya ngelamak tu ia bakal ke kena pucau kena pukau lebuh lelaki tu ngena jayau bak tincirnya tadi. Nyame siti cerita ke bisi nyadi bekawal ngau ngena kuasa sitan kuasa pemetang dikena nguliah ke urang ti dikedeka ati ia kenyadi bak sebengkah gereja di menua kita itu tang kuasa pemetang kuasa sitanya Allah laban samping ngau semiang ke diberkat Father dalam gereja.

0: ngawek kaya nyak kebuah sebedau benihnya nyumbuk lalu urat dia nyakap kuat dalam tanah uratnya patut lengkas dicabut laban enti ia udah tumbuh bagak pedes tu akan nyabut ia pelabaku laban akar ia nya udah kuat napa ya ya puan peni
1: ya
0: jadi enti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita kayu kini kena tanam kita sehingga pedih kita akan nyabut ya. Jadi berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak nak lebat kita patut main semua utainya tadi oh. Kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya jadi pun pini bisik beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita ya. Oh. Kesatu nerenak pengerindu ngagai pangan diri ana nanam ati kepapas ana nanam ati ti begede labanya nadai pulai ke penguntung ngagai kita ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai ia uliah nyanguah ke kita ari orang bukai ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu kedua bagulai babakih bapangan ngorang ti nangi ngasih ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu berbakih dengan semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert. Menyikah aku, bak, minggu-minggu aku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi, bergulai, sejalai, dengan orang ti ngemuan, hati ti penuh, dengan pengasih, ti datai Allah Ta'ala. Ketiga, tadi Nuan Bisik nyebut ahli falsafah, Bertrand Russell, Nepon peni, ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban, ti kita mandiang ke diri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita ngau orang bukai. Nyak ke ngujuang ke kita nyak tadi bising buan hati ti nak mana. Jadi nyak nang biblical laban Rasul Paul maka bising nyebut kita nak patut mandiang ke diri ngau orang bukai. Maka kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandiang ke diri ngau orang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda ngasuh benih kepapas tu berserangan bak penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi, kita mensia sigi balat bisi ati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita mega merangsang kita bisi ati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima, tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai atik papas nadai seling berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seling tu udah di empal kita, kita dekat ngembuah nati ti penuh ngau penyiru pengerindu ke orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisa daripada kita pak jam 3 gentran ke-17 ngau 18
1: ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang ke diri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang ke diri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi uliah kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tu hadir. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ko dari pejurai ke kami ba program Plaza Jurai kelebih lagi sarito kita beranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi hawa kita itu cukup cemburu, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami buat program Plaza Jurai dekat nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke penghujung tadi pulai baru ngagai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
0: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita bakal ke Sarito

0: ati kepapas racun penghidup. Jadi, ti kita udah nemu ati kepapas tu racun penghidup. Ya tadi, ti kita berarti keracun. Ti kita udah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati belubah-lubah. Bakanya sekali-kali, cun sekali-kali. Nanti kita ngemuan nanti kepapas dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Ya kita mati secara kita begulai dengan orang. Dia kita mega mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi tak tingkir ke kita, tak dibuai kita. Jadi haram kita. Kemudian ngelalalah tala, buai semua ati kepapas, buai semua ati tikap gede, buai ati ti jeles, tau ke ati ternak lantang ke pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngage kita. Nyak nak mega mai utai ke mana ngage kita. Laban nyak mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau, tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita ini tusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah, kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam, anang ibun. Lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngemuan beberapa perkara. Ti disebut kita berkena kuapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa merosak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
1: Okay, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari-hari tu anang kita nyimpan, anang kita ngembuan ati kepapas. Ia ke ati kepapas kejadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningat sebelum kita nutup program tu, aku minta Pastor nutup kita iba sampai.
0: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ya Tuhan laban nuan udah ngajar kami ba program Plaza Jurai 635 tu awak ke kami nak ngembuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa oleh munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyale apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga awak ke kami ngasai ke Tuhan Yesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak ulih sempurna 100%. Tang kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai. Lebuah leka jakuk nuan diajal. Lebuah leka jakuk nuan dibantai ke. Nyak ke ulih ubah penghidup kami. Laban pemenal ulih ngubah penghidup setiap ikut kami. Pemenal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh ti mai berkat ngagai kami, lalu nyak ti mai pemayak, ti mai pengelantang ngagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus nuan bekerja, lalu nuan negu program Plaza Jurai 635 tu, lalu pihak megak nuan bekerja, lalu nuan negu bala peninga awak ke kami penuh ngau berkat ngau pengelantang tidak terinuan. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami tidak pinta kami dalam nama Pai Anak ngau Roh Kudus di dalam Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peninga untuk nakak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Tetap kesemayan kita terus bergulai dengan kami baru bak minggu tek dekat datai. Ngau tu mumpah dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Okey, tadi lagu ke dibaik Darren Sundang, Bujang Kenyalang. Harap kita lagi terus gulai sejalan dengan kami ke malam tu kelebih lagi bawa awak pemerindang malam. Kira ke dalam sejam tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu country and western. Ha, jadi nanti kita ya berarti neh lagu-lagu ke berentak country ngau western tu tau ke disebut orang kira ke music cowboy neh. Kita kenang rindu ke lagu-lagu ke berentak country tu lebih lagi lebih maya driba. Ha, cukup nyamai dengan lagu ke berentak country tu lebih lagi nanti bisik ngembuan patah nyawa anda nyalah bakar orang ke tungak ke menua Amerika kini. Jadi bisik cerita kebenaran ne lagu cowboy klasik atau ke lagu tradisional atau kebenaran ne laban anda nyalah siti lagi lagu ke cukup narik hati aku hai aku untuk peninggalan ne lagu bakal lagu lama dari Marty Robbins ne siti jalai cerita dramatis mekurang ne cerita cowboy apa perbatasan Texas El Paso. Kita pelabak aku tentu kalak mega ninga lagu lagu-lagu cowboy klasik ke kalak dibai Randy Hauser yang kaum lagu cowboy klasik Back in the Saddle Again. Jadi lagu tu mega bisik dibai sikup penyanyi kemayari dia tu yang Luke Combs. Patah nyawa yang cukup manah mega nanyalah bakal orang kelama-lama mega. Jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu country and western ke malam tu. Bawa Y kita YFM.

nya tadi lagu Kedi by Luke Combs berpadu nyawa ngau Eric Church Does to Me. Kita dengar patah nyawa ya neh. Nanti bak kita iban siku penyanyi kebisik ngembuan patah nyawa ke baka orang ke nang yang landia mai lagu ke berentak country itu lagu-lagu lala cowboy ku kita itu Derek Warren. Nyawa ya cukup mana dalam munyi nyawa. Nah, jadi munyi nyawa dalamnya cukup mana amat ngemai lagu ke berentak lagu country neh. Maka lagu kita iban penang ya lagu ke nang berentak country mega nanyalah kita ke ngena gitar tu tadi neh, bisinya gitar tu tadi enti ya ngena gitar karan kita gitar elektrik. Jadi rentak nge musiknya jadi cukup mana di dinga neh. Maka lagu ke bisi kala di dinga ku lagu Ari Jerry Kamit siko mega orang ke bisi main perengkap muzik Ari Kempi hanya suntai wila mentik nak salah ko ne kalau di pada aku ba YouTube ko kita lebih lagi ba lagu-lagu country di menua kita ne Ari muzik-muzik ke ditebah sidak tu tadi megak sama semina di menua orang putih ko kita lebih lagi tunggak ke menua Texas din nya mecara sidak ne. Jadi di menua kita pun bisik megak lagu-lagu ke berentak country. Jadi lagu keberentak country untuk kebenar ya mega peningah iaitu bisik ngena sitik teknik korang tahu ke cara yo dulu nyukap lagu asai ne yodeling ya kebenarnya teknik orangnya belagu nya yodeling kenyak men eh. Okey kita terus berpindah ngau lagu-lagu country and western ke malam tu lagu For Me a Drink Post Malone berpadu nyawa ngau Black Shawn.

0: Kesculik tau kenan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Bencalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

dari Mary Chapin Carpenter Down at the Twist and Shout. Lagu country western kita ke malam tu. Mai jam kita 25 minit lepas pukul 11 malam. Jadi Mary Chapin Carpenter untuk singing my genre music country, fox country neh. Ngarap ke semua kita udah terperindang ngau lagu ke Dubai Mary Chapin Carpenternya tadi. Jadi terus segulai sejalai ngaku merindang kita nyentuk ke tengah malam tu lagi. Nak ngira dinindur kita jam ke dia tu banyak benar driba tu kempai tindu agi berutun ke barang laban pergila nembiak dekat nurun bersekolah bisi megak kita tu tadi ngambil permisi tambah kini ketegal bisi pengawak ke bukai. Kita terus berperindang ba segmen pemerindang malam kita lagu was country and western Rick Nelson Lay Back in the Arms of Someone.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Take Me Home A Country Road. Ya, sebenarnya tadi kita sudah diperindah dengan lagu dari Morgan Wallen, Seven Summers. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu ke malam tu ni. Angkanya kita lagi ningat ke kami bakal ke malam tu bawa FM. Yang baru pula kini yang ada music festival kebisik diatur tengah atau ke puak Bandar Raya Kuching 2 hari berunggu tu ni hari kemari nyentuk ke malam tu. Kalau kita ya sama berjimat nyaga penglikun diri lebih maya kita ke mulai ke diri ngagai rumah jama ke dia tu. Jadi terus menang kita ngau lagu-lagu country and western ke sekali tu lagu dari Jim Reeve, Just Walking in the Rain.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

She got lagu country and western nak kita ke malam tu opening. Jadi nak berasai mega kita nyada tai ba penghujung segmen pemerintah malam. Jadi pukul 12:30 malam tu lagi kita ada ke terus ninga ketimang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila pagi hari 1 yang 18 bulan 5 2026 neh. Okey. Lagu country and western nak kita ba pemerintah malam ke sekali tu. Sherlyn wingau Kenny Loggins Danger Zone pian megak ditangkan ke lagu Brooks and Dunn. Tidak salah aku berkenyak memunyi ya, brand new whiskey.

jaku prangsang ke saritu. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib guliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bagi kita. Pelannya kena beri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita neresak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak uleh ngelanggur ya, seminak Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian rialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Mana mbak kena tali kledal atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Oke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta. Tali kledal temeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningal ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak YFM.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupur nya duige ya teluk manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Tikas umurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua Bitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama aku buah aku semua. Nganu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah.

0: dia ngano aku.
1: Oh, ngai ku nulung nona ya. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mayuh macam penanggul. Ukai semina barang 4 menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan kang.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau diklala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Krabatau Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: benda aku yang gol teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni aja aku lalau orang beredio deh ya. So kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelak kedirik yang gol kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuh kari namnya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis tau dikelala kita tengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten di Belilang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulan kami.
3: Y FM 101.3.

0: hantar kami subak jeng. Spray na. Karga subak muda. Karga lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedang naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Ngan wal ni ke bahasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Dekat kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai ke terubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dekumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat manjai kesama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki bersatuai udanya sepeneguang S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepeneguang ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu mereka dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpok kedua ianya jalan nyukat pemesai mau tibang pada kendak tentu pesai. Tu sukat melintang mau tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpok ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agik ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

0: kita.
1: Selamat pagi, bala peningat. Selamat kita bertemu maru dalam sampai pagi ke pagi itu. Ya, ke dahulu ke kamari gereja Seventh Adventist. Jadi, kita gulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Ram kita sampai, Tuhan apai kami di surga. Sekali lagi kami merik puji ngegenuan. Abang-abang dah merik kami hari ke baru itu. Lalu dah nyambung penghidup kami, support kami. Terima kasih mega ke peluang kami oleh ngepun kari itu belalau ke jakut nuan nyalai lebuah kami ninga jakut nuan pagi itu beri Roh Kudus nyawab kami merti kia Tuhan lalu berguna kia dalam penghidup kami itu dipinta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk pagi itu bala induk Galili kena dikingat ka. Lalu ayat kita hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ngegi ayat 3. Madah menyitu, tak tentu lama sudah bekaunya Yesus berjalan dengan negeri ngau gunturong peniau, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Murid ke-12 ikut bisik ngau ya, lalu pihak mega sekedar induk ke sudah digerai ke Yesus Arianto ngau hari penyakit. Maka Maria kedekumai Magdalene, alai Yesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Cusa. Siku pemesai dalam upis Herod. Ngau Susana, ngau mayuh induk kebukai, kengena duit sida empu nulung Yesus, ngau sida murid ya. Luke 8, ayat 1 hingga 3. Tekenyet kita maca jaku ayat tu. Luke udah mantai ke siti agi gambar kiapin kalau ada pedak kita subak pasal pengawak Yesus lebuh ya nginjil keliak. Luk aja bisi merik gambar tu. Injil bukai nada nyebut tu. Nyak kebuah kita kenyat hati meda ayat tu tadi. Bisi tiga iti perkara keberguna ya kedepada kita hari ayat tu. Nomor satu. Jesus bisi bala murid inu ke berjalai ngoya lebuh ya merita ke Injil. Nanti bakanya semua gambar ke dilukis orang, ngawayang, ke digagak orang pasal Yesus ngau pengawak, ti dikerja ya digelilinya, nak tentu betul megang, nah ya. Gambar ke selalu dipedak kita ya, kini-kini Yesus berjalai, selalu bisik Peter, James, ngau John, ngau 9 ikut murid tau ke rasul kebukai ngau ya. Tang Luk madah bisi bala induk dalam raban murid Yesus. Bisi tiga ikut induknya disebut Luk nama itu. Ianya Maria Magdalene, Joanna ngau Susana. Kelimpah hari mayuh induk kebukai ku ayat tadi. Hati korundiang sida tuai-tuai bangsa Judah. Pasar raban murid Yesus tu ke bisi nyengkaum sida ke induk. Tentu sida kenyit amat hati. Ngai nyadi pengawak berketuk. Ku sidaya berundiang. Laban sidaknya tadi medak bala induk tu. Semina nyadi ke penguji aja. Ngai sidak ke lelaki. Ku rundiang sidaya. Poin nombor dua. Sekedar induk ke ngau Jesusnya. Bala induk ke bernama. Tau ke bisik penuduk. Luke nyebut nama Joanna. Bini Cusa. Cusa tu. Sikuk pemesai dalam perintah Raja Herod. Makanya megak Susana disebut Luk nama itu. Leban ia megak sikuk orang kebenama serta dikelala mensia mayuh di menuanya. Nanti dibanding kengau mayuh induk bukai kena disebut nama. Poin nomor tiga. Bala induk kebejalai ngau Jesus tu orang kebisik pemisik. Sida induk tu nadai ngena pemisik dirimpu. Udah ngena pemisik dirimpu kena nulung Yesus ngau bala murid ya. Artinya sida udah ngena duit sida empu kena melanja pengawak nginjil ti dipejalai ke Yesus di menua Galili. Nyalai tajak pen Yesus tu orang kemiskin kedatai hari siti negeri kemit ya udah narit sekedak bala induk ke bisik duit serta bisik nama ngau pangkat. Lalu nerima sedanya ke dalam raban murid ya kerapat ngau ya. Engka kita ingumai sedak kino ti nyimpulang Yesus ngau bala murid ya kin kia tu. Semina pengawak sedaknya meh bebelah ke pemakai tau ke ngintu rumah ke sida. Ayat kita indak madah menyinya. Tangku ayat sida induk ke disebut namanya tadi megai belanja serta ngatur belanja pengawak Jesus di Galilei. Bala induk ari Galilei itu berguna amat dalam pengawak Jesus. Tang mensia udah na ingat ke sidanya. Udah jeman sida rasul kelia lebuh gereja Kristian makin mansang. Pengawak gereja nang de pegai sida ke lelaki. Kenyadi imam tau ke pederi. Lalu sida ke induknya ndak dikingat kagi. Tang dalam gereja ke terubah ditumbuh ke Jesus kelia. Ndak ya bekenya. Bala induk bisi besawup ngerja pengawak di dalam gereja. Bisi siti agi ayat kenyebut sida ke induk tu baru ianya lebuh Jesus diregang. Tang semua orang kebeklala ngau Jesus. Yang kaum sida induk udah nitiah ke yari gelili berdiri ningkila ari jauh. Kok Luke 23 ayat 49. Sida kinduknya tetap nitiah ke Jesus. Kai semina lebuh ya di gelili aja. Tang terus datai nyentuk ke pengujung lebuh Jesus diregang. Sida ke induk lebih lagi taluak nitiah ke Jesus. Sida ke induk bisi tengong penguak kebesai dalam gereja. Jesus nyengkaum sida dalam pengawak ia keliak. Jesus megak nyengkaum sida ke induk dalam pengawak ia kemayari itu. Anang ngumbai kita ke induk nadai diguna dalam pengawak gereja. Tau ke nadai utai uliah digagak kita dalam gereja. Pedak teladan sida induk dalam buku kudus. Kerja makanya lalu kita megatau nyadi berkat. Kai semina ke Jesus tang ka ngagai gereja ya. Haram kita sampai. Allah Taala pai kami ti di surga. Terima kasih ka pelajar kedidinga kami pagi itu Tuhan. Ti kenang pasal bala sida kindu ke mantu dalam pengawa Jesus kumbang ya bisi di dunia tu kelia. Bejalai ke pengawa ya magi berita manah. Hari itu kami nemu sida kindu pun bisik tanggung pengawak ke berguna serta berat dalam gereja Tuhan. Tau ke dalam berjalai ke pengawak Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan, kami sampai lebih lagi ke bala induk, ke cakah bekerja ke Tuhan dalam gereja. Sida kenyadi pengiring lalu ngulu ke orang bersemiang. Sida induk ke ngajar kelas nemiak ngomayu pengawak bukai dalam gereja tau ke dimnua. Kami bersampai ke sidanya ngambil ke Tuhan merekat sida ngau pengelandia, ngau penemu, ngambil ke sida uliah ngerja pengawal sida ngau manah serta betul. Berkat sida kenyadi nai-nai, awak ke sida ya uliah naladan ke pengasih, penyinuk, penyiruk nuan, ngegai sida sebilia. Beri pengerai ke sida, beri penyamai ke sida, beri penghidup ke sida. Terima kasih ke sida kindu, sida kindai, sudah diberi nuan jadi keberkat ngegai semua kami. Terima kasih kepeluang kami bersampi ke sida dia tu. Kami minta semua utai tu dalam nama Yesus tiudah jadi Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu ilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah saban nurang. Duit kekita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ricky and Rusana. Okay, lama. Okay, sumbuang. Baik, jam kita pukul 6.26 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu milih kami di YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih milih YFM. Nak ngira dini kita boleh mendiang ke segmen penggerak pagi. Begulai baru kita pagi hari 1 ke Sarito. Ya. 18 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke nyedia kediri dekat Nurun Gawak ke pagi tau. Lagi seminggu dua tau ke Gawak yang berdau kita ke permisi. Lebih lagi kita ke dekat nyambut dari Gawai ke dekat datai kurang hari dua minggu dah lagi yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Bakal selama pagi hari 1 dengan program ke dikeluar ke Mekah. Bakal selama jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal sama bergulai bawa program 2 pagi Y. Okey, sudah itu lagi. Aku dekat berkongsi ke dulu mega ya. Penerang Gayari dari UPS Meteorologi Menua Malaysia. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak sepemanjai hari Sarito. Harap ke Kayari nyangkung pengawak ke dekat di berjalan atau ke dekat diatur kita Sarito. Lagu kedua hari Jimmy Nyayang.

0: alaw ba telepon lebok mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu dari YFM.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengalaman itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, hari Lucy M ngai tunik dek ke pagi tau yang ka tumu dah betunik ba grup WhatsApp ke pagi tau tanganang rindang ya ngai ke lawan datai ba nur kita ke gawak tau ke nur ke di tuju kita ke pagi tau. Okey, lagu dikenal merindang kita ke udah tumu mendiang ke kami di YFM. Selamat pagi kaban peninggal kita babai tibu. Madah kediri udah baran tu jalai tu koya nurun kawak ya berjimat ke driba kereta ketak ke pagi tu pelapak ku bas kedak jalai udah berengkah sekut ke pagi tu ya. Okey, jadi itu dulu berkongsi ke penerang gayari dari UPIS Meteorologi Malaysia ke diungkup ke Sarito ya. Kalai di Kuching itu muak ke pagi di pelabak ke hujan ba sekedar kanan dur lalu muak ke ngalih hari tolki di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilan lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya ba sekedar kanan dur lalu di Seri Aman ke pagi itu muka di pelabak ke bisik hujan ba sekedar kanan dur lalu muak ke ngalih hari tolki di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilat lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ba siti dua kanan dua lalu di Sibu ke pagi tu di pelabak ke bisi hujan mega ya ba siti dua kanan dua lalu muak ke malam tolki di pelabak ke dekat Beribut serta Bekilat lalu di Bintulu ke pagi tu mega hari di pelabak ke bisik hujan ba sekedak kanan dur lebuak ke malam tu lagi di pelabak ke Beribut serta Bekilan lebuak ke muak ke ngali hari ya muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya lalu di Miri ke pagi tu mega di pelabak ke bisik hujan ba siti dua kanan dur muak ke malam muak ke ngali hari tu lagi di pelabak ke Beribut serta Bekilan muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dur lalu di Limbang ke pagi tu mega di pelabak ke bisik hujan ba siti dua kanan dur lalu muak ke ngali hari tu di pelabak ke Beribut serta Bekilan lalu pihak muka muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dur di bagi menua Limbang. Okeynya penerang Kayari hari UPIS Meteorologi ke Sarito dan tajak pihak kita sama ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke di kakak kita lebih lagi pengawak ke di luar rumah ya. Okey, lagi terus berindang kita ke pagi tu peningah bedau berkongsi ke berita-berita bukai abak jam ke terubah lalu pihak mereka bedau ku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Dari Maxwell Franklin Sarang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tu ngenang gawai kita keliak ngawai kedia tu nya tadi megang.
4: Apa mesti wen suah mangku tanya orang mesti tahu kenya asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padil memangnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah di rumah sebuah nak sama hari.
3: Kau
4: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kali ya, Dayak day.
3: Oh.
4: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua.
3: Oh.
4: Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam.
3: Mm-hmm.
4: Gagak siti hari indoor balai ban terjadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
3: buruang kita ya.
4: Tamak bulu macam ya nak nak sama
3: ngau
4: ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu teh udah terkelanjur ada kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkay pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
3: Ya.
4: Selagi ia ngumai dalam perubahan bangsa daya. Jadi tahu yang nintu gawai daya ngau cara yang pun selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikon diri sekumbang musim gawai itu.
3: Ya, terima kasih Pak Pengajar inya jimona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: PCD kereta kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sarita hari minggu lalu kita di kubur kena pagi 10.11
2: pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, apa jam kedua tu maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Arlisia Vinicia anak MPD. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta solid niang apai sida. Enyak niang PD anak ligun ya. Jadi nguan ulit enyak malam hari 5/22/5/2026 lalu ngeta sulit tumu pagi hari 6/23/5/2026. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu enyak rumah lumur 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke pengawal ngeta sulit niang MPD anak ligun tau ke apai sia ya. Tumu pagi 23/5/2026 inyak pagi hari 6. Okey, jadi pesan kedua tu inyak hari tuan rumah Simon Ulu DJ. Jadi pesan tu madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon Ulu DJ Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa DJ batang bawah batang muka berjahit ngau bawan kenawin Kaban Belayan ba rumah Selvista Grunsin nanga pila Batarajang Pulau Bruit di Meludam Brunei Selangau ngau Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari lumbai anak dingin pesan tu madah ke dingin anak temeliang ya dingin anak temeliang tau ke Aki Isang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai malam pagila ya 19/5/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Peter Iguh Mujan Naskrang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai Sang ba lumur 016-748-6288 tau kenuju James Lato anak Lumbai ya 011-672-272-20 ya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang tau ke apai Lumbai ya tau ke Ki Isang udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila pak rumah Sidempu inya pak rumah Peter Iguh Mujan Sekerang lalu dekat dikubur kari 3 tila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak rumah Liman Talau rumah Billy Sungai Pinang rumah Unya Lalang rumah Steven Tebat rumah Jelani Darai rumah Mulu Kuno rumah Tawi Belawat rumah Karin Murat rumah Empadiang Buno rumah Jack Pais, rumah Jensen Pematuh, rumah Maun Tepanulu, rumah Thomas Pelasu, rumah Cangai Ulu Nia, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tok Magang. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tok Peninga, Jadi pesan tu hari jos berkari tau ke apa itu. Jadi pesan tu madah ke menantu ya. Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari maka. Lalu niang Reshif anak Stanley Jiang tau dekat di Sungai Bala Mayuh. Malam tau lagi ba rumah sidampu ya. Ba rumah Heri Kayan nanga teliak ulu kerian seratu lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Andrew Dana, rumah Jantum, rumah Cabu, rumah Jaga, rumah Dawi, rumah Janting, rumah Jupiter, rumah Patrick, rumah Bakit Ngkala, rumah Spencer Ngkabang, Rias Jaya Sebubu, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Sami atau ke Inai Flora abad umur 019-515-9941 ya. Ya tadi pesan madah ke Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah. Malam tu lagi pa rumah sidampu, enya pa rumah Heri Kayan nanga telia ulu krian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Sudah terlagi nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Untuk merindang terdolong ngau setiap lagu hari Rem Jana ke pagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu enya ari Suzana anak lapu. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang indai sida. Enyak niang Olina anak gasau ya. Tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang. Jadi pengawak tu dekat diatur 27/5/2026 tu ila pukul 10 pagi ya. Ba rumah sidampu. Enyak ba rumah Edward. Tulang tawak Sri Aman. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Suzana nak lapu ampu bak lumur kusung 14885-2663 tahu kenuju Jessica nak lapu yang kusung 19-885-8390. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak entulang abu punggu kara selanjan jiru pakit e ngopi entawa undup sengkuang batu lintang tinting keh empadi Kelasin, Ipul, Sutung, Bayai, Batu Besai, Pangkau, Jalai Paip. Engau meka kaban belayan ke buka yang ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak berantu ke niang Olina anak gasau. Ya. Tau ke niang Mina, tau ke bini ex-sarjan lapu anak betuang ya. Ke dekat diatur. 27/5/2026 tu ilah. Pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu. Ianya ba rumah Edward. Entulang entawa Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah. Ianya ari Anggah anak Peng. Madah ke apa ya? Peng anak Linggan ya. Peng anak Linggan tau ke apa media. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu. Malam tu lagi ya. Ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Edwin. Bukit Pantar Ruban. Jalai Kabuang Ruban. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dur. Lalu penerang ke Silia agi kita tahu bertelepon ngagai Anggah tahu ke Bujang bak lumur kusung 18-969-9561 tahu ke nuju Umang ya kusung 112-428-2713. Hanya dia pesan tahu tadi madah ke Pang anak Linggan ya, Pang anak Linggan tahu ke apa media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu malam tu lagi bar rumah Sidampu, inya bar rumah Edwin Bukit Pantar Ruban. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu tu pesan hari Insul anak duat ya. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Bunyi anak libu. Bunyi anak libu. Udah nadai kemari. Pak Spital Kuala Lumpur. Jadi niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak. Inya pergi lah 19 hari bulan 5 2026. Lalu maya nyengai niang tu inya malam hari 3 tu ilah 20 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Albert bulan baru sebuyau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya ba bahai Memorial Park Bukit Ketimbung sebuyau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai insul anak duat balumur kusung 12-381-6177 atau kenuju media anak insul kusung 112-137-9219 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan balunyeng keruang belimbing besi ketimbung Emperan Buluh, Kelait, Bulan, Sungai Nyamuk, Sangki, Bajuang, Senanyang, Raba, Mambai, Beliung, Sungai Rama, Disenangi, Sungai Meranti, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Tangur, Jeragam, Kesindo, Sagu, Kakus, Sika, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke bunyi anak libu ya. Bunyi anak libu udah nadai kemari pe hospital di Kuala Lumpur. Lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak. Sari pergila 19.05.2026. Lalu dekat di sengai Pak Rumah Sidempu malam hari 3 tila inya Pak Rumah Helbert bulan baru sebuyau dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ya. Nya tadi pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Christina Lalang nak rimun. Jadi pesan tu madah ke ini sida. Inya nyuta anak gun, nyuta anak gun tau ke bini niang Jawa nak tabur udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah Sidempu, inya ba rumah Ros tau ke rumah Jang ulu Sungai Naman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayan Tasik Belingian di Selangau, Mukah, Salim Belalang, Durin, Macan, Kenawit, Madur, Julau, Jalai KJD, Sungai Arif, Sungai Buluh, ngau kaban belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke nyuta anak gun ya, nyuta anak gun tau ke bini ni yang Jawa anak tabur udah nadai. Jadi niang tu dekat di sengai Bala Mayuh malam atau lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Ros atau ke rumah Jang ulu Sungai Naman lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, tu moga Siti hari pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okay, terus berinang kita ke pagi tu peninga awak pengerak pagi di YFM hari niang Michael Jemat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, bakal selama peningah 7:30 pagi tu lagi nonabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no macam pesan berat ya. Ya kelimpah hari penggerak pagi. Maka ba segmen ngela tengah hari ngau maka segmen sada lemai ya nanti yang hari di YFM. Okey, hari Gwen sanggup aku bedau kita mendiang ke berita pagi tau.

Selamat pagi pendengar. Dia tahu kami nak bor ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Jurulatih utama bertauliah merilatih ngagai pengajar sedidik berkawal ngau merasa pemansang dibiak ngenak cara digital. Premier Sarawak ngulu Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bin Tulu mantuk 60% hari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.

Nyadi tu isi berita. 17 jurulatih utama ti bertauliah dekat merilatih ngagai 140 ikut pengajar sedidik berkaul ngau cara meresa ngau intervensi digital ngau gaya pemansian biakmit lebih datai bak tahun 2027 hilap. Semua jurulatih utama bertauliah tu inyak raban pengajar sedidik nyampu. Menteri Pemansian Induk dan pihak MIT ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madeh katur temegak deka ngemucur ke pengawak meresa 1,800 ikut nembiak sedidik di Serata Sarawak. Program kerjasama sedidik ngau Toy Eto tuju ya kena ngemansang ke pelajar inklusif serta kena nentu ke bala pengajar disikap ngau pengelantik ngintu nembiak berkeperluan khas. Berbaik banyak nakak 31 hari bulan 3 tu, 170 hari 173 ikut pengacara sedidik udah ngambil latih bahasa isyarat. 2,090 ikut nembiak sedidik megak diajar pasal bahasa isyarat ngena lagu negaraku, Sarawak ibu pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Ngenang perkara bukai, sedidik udah nyapai 100% juluati tidak ngangkat ke kelayakan bala pengajar ya. Dato' Sri Fatimah madah nakak 31 hari bulan 3 tu, semua 173 ikut pengajar sedidik bisik kelayakan minimum diploma atau ke ijazah sarjana muda bak pelajar ngau penyaga tumu nebiak mit. 13 harinya bisik ijazah sarjana muda, 132 diploma pendidikan awal kanak-kanak, ngau 28 ikut pengajar bisik diploma kemahiran Malaysia. Sedidik mekap nyadi sistem sukuang tibuna benar kena nganjung pengajar terima latih nasri pelajar hari mai hubungkah universiti ngau college kala itu ngayan ke standard kualiti ya tidiaku ba peringkat palan pelajar tinggi. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping nemuai sambil gawak semelamak 2 hari ke Singapura belabuh hari kemari. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ketujuh penemuai premier ke sekali itu Nur Ngolo Philanthropy Asia Summit 2026. Ia sebagai ribala tuai tinggalatai kejakuk bak sesi The Public Agenda maya awamnya kediatur bak Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore Sarito. Premier dekat berkongsi ke penelebak Sarawak nyungka pemansang ekonomi sambil ngurang ke intensiti karbon. Awam besar itu diatur belabuh hari Sarito nyentuk kari tiga serta dekat digolok bala tuai dari sektor filantropi dagang ngau perintah. Premier megak dekat bertemu ngau berandau ngau Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Leng kelimpah hari ngatur awam begulai ngau Temasek Trust serta Equity. Hari ke-6 awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu dekat dipun kengau baca doa lalu ditangkan ke jakuk pemuka hari speaker. Nitih ke tusun awam tidak keluar ke laman web Dun Sarawak awam dekat diterus kengau tampung pengawak pejurai ke usul dikena merik terima kasih ke jakuk pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak Ari Bala Kaban Kaunsel Negeri. 4 ikut menteri dekat ngau pengawak nyimpul jurai ke Sarito. Inyak Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelantik Dato' Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi, Menteri Bau Upis Premier Dato' Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Bin Tulu Pemaduk Mayuh mantuk mansut ke hasil bahawa pengawak beranak ke pokok di Sarawak ianya kira 60% hari semua pengawak beranak ke pokok di Menua Tau.
tu disokong pembangsang Taman Perindustrian Samalaju SIP Ngau Sarawak PCM tinjadi hub industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong madah ke 60 ngagai 70% orang meranak ke pokok di Bintulu inya ari menua luar. Sidak ticakah meranak ke pokok tu inya ari Jepun, Korea Selatan, China ngau menua Eropah. Kenyari tahun 2021 kira 96 bilion ringgit pokok dah dikemenar ke bak kandang Bintulu ngau semak 50% udah dikemucur ke. Siti ari projek ti udah berengkah di pejalai ke inya numbuh ke kilang polisilikon Great Semiconductor ba SIP ke berga 2 bilion ringgit. Lalu penumbuh kompleks Metanol Sarawak PCM Senyam Berhad di berga 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngau gas di menua tau. Nitih ke rekod tabung darah Hospital Miri 2,187 orang mucur merik darah di Miri dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yee Siu Seng madah ke penyampaunya agi jauh hari ke ditaga enyak 13,000 orang datai merik darah. Tegalnya yang harap ke mayuh hakiraban bangsa datai nyukung kempen merik darah. Merik darah hukai semina pengasih tang aktiviti mensia mayuh ti ulih nyelamat ke nyawa. Tabung darah Hospital Miri berguna ke stok darah ti tegam ngami ulih nangkup guna pesakit serta emergency. Ia mansut ke jakonya ngakai pengarah berita sepunah nguluk program merik darah A Gift of Life di Miri. Rakyat di menua pesisir suah betapi ngau penanggul nguliah ke latih penglandia ke Tegal ungkus ngau penyawa. Nyalai program Community Transformasi Penglandia berserimai ngau gawai 2026 bak rumah panjai melakus tiris sebuti nang disukung serta berguna amat. Sapit Menteri Pemansang Rindu nembiak-miat ngau penglantang komuniti Dato' Rozi Yunus madah ke program tu boleh nyadi perangsang ngakai rakyat di menua pesisir ngau masuk aktiviti ekonomi ti berpelasar ke penglandia. Tu dikena meri peluang agai sidak belajar penemu baru dikena nambah ke penatai pemisi. Rakyat di rumah panjai ti cakah ngatur mayuh macam program nyeng kaum pengawak dagang ngau pemansang diri meka dipuji. Ia mansut ke jakunya lebuh ti berjadi ke programnya Pak Tiris Sibuti Miri. Kerjasama strategik antara Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM, agensi perintah, sektor luar serta peranak menua tu patut majak ditegapkah kena ngangkat ke pengawak nyikap diri ngau pengering mensia mayu lebuh betapi ngau sebarang penusah nyit. Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody madah ke cara bergempuangnya berguna benar berindi ari perkara penglikun ukai semina tangkup pengawak Siti Agensi aja dan berguna ke sawa pari semua orang. Raban bangsa TBC Penau ngau pemerhati bekaul ngau penglikun penusah hangus dekat bersedia agi lebuh tapi ngau sebarang penusah kelimpah hari ulih jampat berjalai katur lebuh penusah nyadi. Ia mansut ke jakunya bawa program sari begulai ngau raban bomba ngau kimpin penglikun penusah hangus kediatur bak balai bomba ngau penyelamat Sri Aman. 230 orang bising ngau nguluk program tu begulai ngau tuai zon 3 JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan. Bukan abur ke berita pagi, dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Juru latih utama bertauliah merik latih ngagai pengacara sedidik berkaul ngau merasa penemansang nembiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngulu Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu mantu 60% dari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.
Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, la pamblas me dalam tahun 1993. Tuai pemegai menua Sarawak tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam ketruba awam kedua Konsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di laban batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Konsel Negeri. Lebuah kebejaku Speaker Dun bisa enggak menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa enggak datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngaurau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Konsel Negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke upis Arkib Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Seleka jaku saritu ianya gagar. Gagar. Reti gagar ianya tingkil, rara, takau tai telah buah arialai siti-siti utai dekat. Contoh ayat, buah jambu sematung belakang rumah kami mayo gagar laban dayah ke jelu tupai. Nyanaka seleka jaku saritu.
4: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang membuat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat.
1: Oh, dia
0: animal. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nima, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah ada temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah keng kunik itu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai dekangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka dek baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah dek cuma udah dek gawa nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao udah kita gawai tersaman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itu ketusuan adat ketiban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun bukai nanti dia gawa baru dia gawa ijo pumpung udah dia temuk gawa ijo pumpung lagi ke dia kak pegawai timangnya penyai-penyai nya baru dia gawa sana liau jadi apa pengawal kita iban sana liau tajau tu dia bumbuh tutup dengan besi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau dengan besi dia pilih pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau dengan besi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah-belah buriat tajaunya nadai-nadai belah tajau.
1: Sebuah demagan tak
0: sih. Jadi tersangnya cuak ke dia, jangkam ke dia, ngau orang enam. Animar, pajai timang paman datai pasano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru-baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Arti ya. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang.

nyaba ino nyaba jadi urang laki urang kenemu nima nima jaluang ada tuh orang nima jaluang mangau kantus bayar aku tu nemu nima jaluang kita aku ngai dame orang ngai aku pengawalnya lebihnya pengawal kantus bayar ya apa tujuan ada timan jadi apa pengawal sanawari pengawal sanawari nyana nima sanawari udah babi dan juang orang manek kai galek kena tanya oh demek orang ino kemide piriangnya makai udah babi demek makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nya depedak dati nya ya pengawak sanari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang ngayang babi nya baru orang mendati babi nya ya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti arti ke nimat tua patumu tawas hari ini nimat tua patumu jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 semua lepas data ino antumu kena padah mana data tadi kena padah ngabang pagi orang ini berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau sampai ino panai ino sini jadi nyat kengau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngakai pukul 10 semua pengawak 50 dia nima pengawak buka nyet semuanya banyak buka orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngali hari mau es malam-malam timang sehari-hari ngakai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti yang ngakai pagi ntar 5 hari nanti mau nanti yang ngakai kuat pagi baru 6 hari 6 hari nya baru timang mau nanti yang ngakai ngakai nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari nanti timang ambil pegawai yang ngakai nempelai ke saya 8 hari 8 malam

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang gak. Bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Do ringgit kenyak.
2: Ya? Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah ke kedai ku bakal nyak. Kenapa mau teka dibeli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Quality apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamu kedai ya. Aku pun mendak pinggai mangkuk. Pinggai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lepas aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru aku ingat. Engkau tadi. Mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
6: Our project Abasai, I think maybe I need to explain when long